0: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
1: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
2: Kalau saya mengalami delay, pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
1: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
3: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ, dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
1: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemirsa, Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
7: Oke.
5: Okay. Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
8: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar
7: cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya. Dan kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
1: orang tua. Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi

koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RW Banda Aceh pagi ini. Dan kita seperti biasa kembali bertemu di program acara Kabar Aceh untuk edisi hari ini, untuk Selasa 14 Juli 2026. Dan pagi hari ini yang menjadi host teman-teman dari Takengon ya. Baik, silakan mungkin untuk yang menjadi host saat ini. Halo, bagaimana dari Losmawi ya? Halo, dari Losmawi silakan.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Pagi, silakan.
1: Ya, terima kasih Bang Dimas dan selamat pagi untuk rekan-rekan dan juga pendengar Pro 1 RRI Loksmawe yang hari ini mendengarkan siaran kami di RRI Banda Aceh, Melaboh, Sabang, Singkil, juga ada RRI Takengon. Dan pendengar, di pagi hari ini sebelum kita menyapa teman-teman di seluruh penjuru Serambi Mekah, kami akan sampaikan info cuaca untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 dalam Kabar Aceh berjaringan Korwil 17. Dan selama 30 menit ke depan, nanti kami akan ajak Anda untuk berkeliling Aceh untuk memperbaharui informasi dan melihat langsung seperti apa berita mengenai pembangunan atau juga ekonomi hingga ragam peristiwa yang menarik di daerah kita. Dan kita masih menunggu sambungan dan juga kepada rekan-rekan yang ada di RRI Banda Aceh, Melaboh, Takengon, Sabang dan Singkil. Pastikan Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar paling hangat dari masing-masing daerah. Sepertinya belum terhubung dengan BMKG. Yuna, coba sapa dulu rekan-rekan yang ada di Melaboh dulu. Selamat pagi, Melaboh.
2: Selamat pagi,
1: belum on? Kak Yuna. Halo?
2: Selamat pagi, Kak Yuna. Halo?
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Yuna.
1: Iya, apa kabarnya, Bang Karno?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat gimana? Ya, Bang, ya?
2: Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Ya. Tapi cuaca panas, dingin, atau gimana nih?
2: Cuaca cerah berawan lah. Gitu
1: cerah
2: ya.
1: Berawan. Jadi perjalanan tadi dari rumah nggak ada drama hujan ya?
2: Nggak ada, tapi hujan ada dini hari.
1: Tapi dini hari pas, tadi?
2: Pas ke studio, nggak hujan lagi gitu.
1: Jadi nggak ikut antar anak sekolah hari ini?
2: Kemarin.
1: Oh, kemarin aja, di hari pertama aja, hari setelah pertama. Itu udah urusan mamanya ya?
2: Ya, karena dinas nih mungkin ya.
1: Oh, karena dinas. Baik, kalau nggak dinas tetap menjadi tetap, ayah yang baik ya.
2: Baik ya.
1: Iya, boleh kita mulai satu informasi dari Melaboh sambil kita menunggu sambungan dari BMKG?
2: Baik, ada satu informasi Kak Yuna dan teman-teman Sekorwil 17 di kesempatan pagi hari ini ya, dan juga pemirsa dapat juga menyaksikan kami di sini di Kabar Aceh melalui channel YouTube RRI Banda Aceh. Melaboh akan berbagi informasi soal Bupati Tarmizi melakukan sidak ya ke Satpol PP itu memastikan penanganan pengemis. Jadi di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM kemarin sore itu melakukan inspeksi mendadak di kantor Satpol PP Aceh Barat untuk memastikan langsung penanganan terhadap pengemis tunanetra yang viral dengan tuduhan kalau Satpol PP itu mengambil uang hasil mengemis mereka begitu. Jadi dalam sidak tersebut Tarmizi menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Satpol PP ini telah sesuai dengan kanun dan ketentuan yang berlaku. Dia menekankan bahwa Aceh Barat tidak memberi ruang bagi praktek pengemis terlebih yang melibatkan anak-anak maupun di jalan secara terorganisir. Selain itu, petugas juga menemukan berbagai modus yang digunakan untuk memperoleh belas kasih masyarakat. Itu diantaranya ada yang menggunakan pakaian menyerupai santri, bahkan ada juga yang membawa anak bayi begitu. Jadi diduga hasil mengemis mereka ini digunakan untuk berjudi secara online. Untuk memutus praktek tersebut, Pemkab Aceh Barat akan memasang papan larangan memberi uang kepada pengemis di sejumlah persimpangan jalan, sebagaimana diterapkan juga di Banda Aceh begitu. Jadi terkait pengemis tunanetra yang sempat viral, Bupati meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi di media sosial, tentu tanpa mengetahui fakta di lapangan. Jadi Bupati memastikan uang hasil mengemis yang diamankan Satpol PP ini masih utuh dan bisa diambil ya oleh pemiliknya begitu. Sementara itu pemerintah juga akan menelusuri salah satu losmen yang diduga menjadi tempat penampungan para pengemis. Jika terbukti tidak memiliki izin dan menampung pengemis secara terorganisir, ini akan dilakukan penindakan secara aturan yang berlaku. Sementara itu Kak Yuna dan teman-teman semuanya untuk program dialog Melabuh Menyapa nanti, kita akan mengangkat tema kepemimpinan idealis, progresif, dan humanis bersama narasumber Rektor Universitas Teuku Umar 2026 sampai dengan 2030, yaitu Profesor Dr. Nya Amir SPD, MPD. Jadi Melabuh Menyapa juga kita akan siarkan langsung nanti melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa dibagikan dari Melabuh, Kak Ina dan teman-teman semuanya.
1: Baik Bang Karno, terima kasih untuk berita dan informasinya. Namun sayang juga ya kalau ada larangan pengemis tadi. Tapi kalau dilihat lagi uang hasil ngemisnya itu dipakai untuk hal-hal yang tidak benar.
2: Iya.
1: Itu sebenarnya yang
2: menjadi persoalannya ya.
1: Baik, terima kasih Bang Karno, semoga sehat selalu ya. Semangat paginya di pertengahan bulan Juli ini, kita ada di tengah bulan dan tengah tahun ya. Tetap semangat untuk kita semua. Bagaimana Bang Dimas, apakah kita sudah terhubung dengan BMKG?
0: Belum, ini belum ada yang angkat teleponnya. Saya sudah 5 kali saya telepon nih.
1: Baik,
0: okay.
1: Dicoba terus?
0: Kita lanjut saja.
1: Kita lanjut saja. Baiklah, kalau begitu Yuna mau jalan-jalan ke Sabang dulu. Halo Kak Lisa, selamat pagi. Belum ada suaranya kakak.
3: Ya selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga
1: baik. Baik, iya. Gimana, hujankah di sana?
3: Di Sabang pagi hari ini mendung.
1: Mendung ya, sama dengan Lok Semawi.
3: Matahari masih males bangun kayaknya.
1: Tapi nggak dengan penyiarnya yang sudah bangun dari jam 4 pagi ya kak ya.
3: Betul.
1: Silakan Kak Lisa untuk informasi dari Sabang.
3: Iya baik, kita hari ini memasuki hari kedua sekolah ya, seperti Kak Yuna bilang tadi, karena kita berdinas jadi tidak bisa mengantar anak. Kita bagi informasi yang kemarin dulu ya, hari pertama program hari pertama masuk sekolah yaitu MPLS dan juga Mata Muda di Dunia Pendidikan di Kota Sabang. Ada program Mata Muda dari Dunia Pendidikan di bawah Kementerian Agama dan ada program MPLS dari Pendidikan di bawah Pemerintah Kota Sabang. Nah Mata Muda 2026 di bawah Kementerian Agama ini membentuk karakter murid berakhlak dan berprestasi. Masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda tahun ajaran 2026-2027 ini menjadi momentum penting dalam membentuk karakter dan membantu murid baru beradaptasi dengan lingkungan madrasah. Jadi dengan kegiatan ini peserta didik diperkenalkan dengan budaya madrasah, ada nilai-nilai keislaman, berkenalan juga dengan guru, teman yang baru, dan suasana belajar yang menjadi bagian dari perjalanan pendidikan. Disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kasih Penmat Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, Hajah Nur Hanifah, SAG MPD, bahwa Mata Muda ini bukan sekedar kegiatan pengenalan lingkungan madrasah saja, tetapi menjadi langkah awal dalam menciptakan pengalaman belajar yang positif bagi setiap murid, khususnya bagi mereka yang baru memasuki jenjang pendidikan madrasah. Nah, demikian halnya dengan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yaitu program orientasi di bawah naungan Kemendikdasman untuk SD, SMP, dan SMA. Jadi MPLS ini sendiri tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang juga diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak di Sekolah atau GAMAS. Jadi program ini merupakan imbauan pemerintah Kota Sabang dalam rangka mendukung Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI, agar para ayah lebih terlibat dalam pendidikan anak. Jadi program GAMAS sendiri menurut kepala sekolah dan guru itu diharapkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak tidak hanya berlangsung di awal tahun ajaran saja, tetapi juga berlanjut dalam berbagai aktivitas belajar di rumah ataupun di sekolah. Karena kolaborasi yang lebih erat antara keluarga dan sekolah diharapkan bisa mendukung tumbuh kembang anak dan juga meningkatkan semangat belajar sejak dini. Nah itu dia untuk para ayah ya. Untuk jadi catatan juga nih.
1: Iya, para ayah semangat, ada 3 ayah di sini dan 3 ibu pagi hari ini di Kabar Aceh. Kakak terima kasih Kalisa.
3: Sama-sama.
1: Iya, ada dua daerah yang mendung syahdu ya, Lhokseumawe Sumawe dan Sabang. Tadi cerah berawan untuk Melabuh, walaupun ada hujan dini hari. Kita coba ke Bang Rizky di Singkil. Selamat pagi, Bang.
4: Selamat pagi untuk Kak Yuna dan kawan-kawan semua.
1: Gimana Singkil?
4: Ya, untuk aja Singkil mengenai tentang cuaca saat ini bertebal. Dan juga untuk kondisi saya, alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Yang penting penyiarnya baik-baik saja. Bisa tetap memberikan hiburan dan informasi untuk pendengar. Ada berita dan informasi apa nih dari Singkil?
4: Ya, ada satu informasi dari Aceh Singkil. Kami akan berbagi untuk pagi hari ini kabar dari Aceh. Informasi ini ya hampir sama halnya dengan Bung Karno tadi di Melabuh ya. Mengenai tentang kedok terbongkar jaringan pengemis luar daerah sewa penginapan di kota Sungguhsalam. Praktik eksploitasi kemurahan hati masyarakat dengan modus donasi keagamaan dan kemanusiaan berhasil dibongkar di kota Sungguhsalam. Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hizbah atau Satpol PPWH dan Linmas menemukan fakta mengejutkan bahwa jaringan peminta-minta yang marak beroperasi di wilayah perkotaan tersebut ternyata hingga cukup mapan dan juga terorganisir. Bukan tergolong masyarakat miskin yang terlantar, para pelaku diketahui memiliki modal finansial yang cukup untuk menyewa kamar di sejumlah penginapan, losmen, bahkan mengontrak satu rumah khusus. Tempat tinggal sewaan tersebut sengaja dijadikan sebagai basis operasional dan tempat beristirahat yang nyaman setelah seharian mengumpulkan uang dari jalanan. Ironisnya, hasil penyelidikan petugas di lapangan mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku merupakan warga dari luar kota Sungguhsalam yang memiliki kondisi fisik sangat layak dan produktif untuk bekerja. Alih-alih mencari nafkah yang halal, mereka justru memilih jalan pintas dengan memanfaatkan belas kasihan warga demi meraup keuntungan materi tanpa izin resmi. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ini bergerak sangat rapi menggunakan berbagai modus operandi palsu yang menyasar institusi sosial dan juga agama. Mereka kerap berbagi peran dengan mengatasnamakan sumbangan pesantren, santunan anak yatim, bantuan janda, hingga menyamar sebagai keluarga tidak mampu guna memanipulasi empati publik. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PPWH dan yaitu Waliadi Cibro di Markas Komando, kelima orang tersebut langsung diberikan pembinaan mental, sosialisasi, serta peringatan keras oleh pihak berwenang agar tidak kembali turun ke jalan. Petugas juga memberikan motivasi agar mereka mencari pekerjaan yang lebih layak dan juga tidak lagi mengeksploitasi kemurahan hati masyarakat. Nah, kondisi ini kian memprihatinkan ya, karena praktik meminta-meminta tersebut sudah mengarah pada manajemen keluarga yang struktur demi menarik simpati yang lebih besar. Ada oknum yang nekat bergerak dalam kelompok besar dengan melibatkan anak, istri, suami, hingga memboyong seluruh anggota keluarga mereka untuk dieksploitasi setiap hari. Nah, gurita bisnis kemiskinan terselubung ini dinilai telah mencederai tatanan sosial dan melanggar hukum positif daerah. Aktivitas mereka secara sah melanggar pasal 8 huruf B, C, D, dan E, bagian kelima mengenai tertib sosial dalam Kanun Kota Sungguhsalam nomor 7 tahun 2015, tentang ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat Kota Sungguhsalam. Nah, untuk sebagai langkah tegas, tim gabungan langsung bergerak menyisir 3 lokasi penginapan serta kontrakan yang dicurigai dan berhasil mengamankan 5 orang terduga pelaku untuk dibawa ke Mako Satpol PPWH. Selain diberikan pembinaan mental dan edukasi agar mencari pekerjaan yang lebih layak, 5 orang tersebut juga diusir secara tegas untuk segera meninggalkan kota Sungguhsalam menuju kampung halaman mereka masing-masing. Demikian informasi dari Singkil, kami kembalikan ke Lhokseumawe dengan Kak Yuna.
1: Terima kasih Bang Rizky, semoga setelah ada tindak lanjut dari pemerintah tidak ada lagi praktik itu ya. Kasihan juga dari luar pula, tadi dari luar daerah dan Lhokseumawe belum ada kejadian seperti itu. Semoga tidak ada ya. Selanjutnya kita menuju Aceh Tengah. Kita mau ke Takengon dulu. Apakah masih ketinggalan maskernya Kak Nur? Pagi. Gak ketinggalan lagi hari ini ya?
3: Alhamdulillah enggak.
1: Oke, kabarnya sehat Kak?
3: Alhamdulillah sehat Kak Yuna. Semoga Kak Yuna dan teman-teman lain semuanya juga sehat.
1: Iya, karena kalau ada info cuaca di BMKG Malikul Saleh kan setiap informasi di sini aman, paling cuaca cerah berawan tuh kalau di Aceh Tengah sering hujan. Kalau hari ini gimana?
3: Kalau hari ini kebetulan pagi ini berkabut gitu ya. Embun paginya cukup tebal sepertinya untuk wilayah Tengah Aceh. Jadi agak redup suasananya. Tadi pagi juga memang disampaikan karena memang info cuaca agak sedikit start ya untuk RRI Takengon pada 6.30 itu ada Kak Nabila menyampaikan ada potensi hujan juga memang di wilayah Tengah Aceh di siang hingga sore. Terus untuk pantauan titik api tadi sedikit Nur catat itu ada 8 titik panas memang diinformasikan meliputi Nagan Raya dan juga Pidi, sementara untuk wilayah Tengah Aceh memang nihil. Gitu sih lebih kurang
1: hujan
3: Kak.
1: Hujan juga, titik panas juga.
3: Iya.
1: Harus jaga kesehatan sih Kak.
3: Bener, pakai masker terus kayak Nur Kak.
1: Baik, nanti kita siapkan maskernya. Ya, kalau dari Takengon ada berita dan informasi apa Kak Nur selain info cuaca tadi? Silakan.
3: Oke, kalau dari wilayah Tengah Aceh ini ada informasi khususnya untuk yang pingin jadi pelaku usaha kopi, apalagi pingin menembus pasar internasional. Jadi disampaikan nih salah seorang pelaku UMKM ataupun bisa dibilang pengusaha tapi juga petani kopi ya, mungkin gak asing dengan nama Armiadi, Master Kopi Gayo, punya kebun kopi dengan teknik pagar yang cukup dikenal tidak hanya di wilayah Gayo tapi juga hingga luar Indonesia. Banyak mereka para buyer yang sudah berkunjung ke kebunnya dan bahkan juga membeli lah setidaknya untuk produk-produk yang memang dibudidayakan oleh Bang Armiadi ini dan kemudian dipasarkan secara internasional atau diekspor. Dan pelaku usaha kopi Gayo yang konon ingin menembus pasar internasional ini perlu aktif ya membuka jaringan melalui pameran, kompetisi kopi hingga promosi digital. Dan hal ini disampaikan owner Asa Coffee Armiadi kemarin saat menjadi narasumber dalam program UMKM Berbicara. Jadi menurut Armiadi kualitas produk saja itu belum cukup untuk menarik pembeli dari luar negeri. Dan pelaku usaha memang harus berani memperkenalkan produknya melalui berbagai ajang yang mempertemukan petani, eksportir, roasternya hingga para calon pembeli atau buyer. Dan tentunya juga enggak serta-merta mengikuti kompetisi maupun pameran, tapi juga harus mencari informasi resmi mengenai kompetisi tersebut agar pelaku usaha dapat mempersiapkan produk sesuai standar penilaian. Dan selain kegiatan luring, media sosial juga konon dinilai ya menjadi sarana promosi yang sangat efektif, namun penggunaannya itu harus dilakukan secara konsisten dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau memang media sosialnya ingin dijadikan untuk jualan kopi, cukup kopi aja, nggak usah diposting jalan-jalan kemana gitu ya. Oke, mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Yuna. Dan kembali ke Kak Yuna di Loksmawi.
1: Iya, salam Nur untuk Bang Armiadi tadi, sukses terus usahanya ya. Jangan lupa kirim kopi untuk Kak Yuna.
3: Semua penyiar gitu ya.
1: Salam ya, soalnya kemarin ada juga ya pasar tani di sini. Apa itu Bang Armi ya? Kayaknya iya deh.
3: Mungkin.
1: Sering jalan-jalan juga ya.
3: Iya. Iya.
1: Baiklah Nur, terima kasih dan kita ke Banda Aceh. Gimana nih Banda Aceh kayaknya cerah ya? Apa cahaya ilahinya terlalu terang sampai ini silau sekali Banda Aceh. Apa kabar?
0: Saya selalu merasa di surga pokoknya nih.
1: Iya kan, Yuna kira di sini aja.
0: Saya nggak tahu juga nih. Tadi sudah di setting sih sebenarnya, tapi balik lagi mungkin memang cahaya ilahinya terus mengikuti kali ya.
1: Karena wudhu ya mungkin ya.
0: Insya Allah ya.
1: Baik, berita dan informasi apa dari Banda Aceh, Bang Imas?
0: Mungkin terkait informasi dulu untuk cuacanya cerah, tapi ya begitu ya. Mataharinya belum keluar kata Rizka tadi ya. Ya untuk informasi cuaca dari BMKG kita terlewat kayaknya hari ini karena memang belum ada respon apa-apa. Ya kita nggak tahu apa kendala apa yang dari sana ya. Saya sampaikan saja satu informasi hampir sama informasi ini. terkait hari pertama sekolah di Banda Aceh pada hari Senin kemarin diisi dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS Ramah 2026 di seluruh jenjang pendidikan. Di SMP Negeri 1 Banda Aceh, para siswa disambut kepala sekolah dan guru, lalu mengikuti kegiatan pengenalan budaya sekolah, lingkungan belajar, hingga program sekolah siaga bencana. Kepala SMP Negeri 1 Banda Aceh, Safrina, mengatakan MPLS bertujuan membantu siswa mengenal lingkungan sekolah, memahami berbagai program, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pada hari pertama sekolah juga dilaksanakan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, dan program ini mendorong keterlibatan ayah dalam mengantar anak sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan sekaligus mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Dan sementara itu, pembimbing panitia MPLS Novi menjelaskan seluruh materi MPLS tahun ini mengacu pada pedoman kementerian. Materinya meliputi pengalaman diri, taman baru, wawasan wiyata mandala, hingga materi aku dan lingkunganku, agar siswa lebih mudah beradaptasi di lingkungan sekolah. Dan melalui MPLS dan gerakan ayah mengantar anak, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan juga bebas dari kekerasan sejak hari pertama sekolah. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Kak Yuna.
1: Iya, semangat ya sekali lagi untuk anak-anak yang baru ganti seragam dari merah putih jadi merah, jadi putih biru ya. Dan seterusnya. Kalau dari Loksmawe ini terakhir, sebelum ke Loksmawe ada Langsa dulu, pemerintah kota Langsa yang menunjukkan komitmen dalam memajukan sektor pendidikan, menyalurkan 20.963 pasang seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027. Program yang menjadi bagian dari 22 program unggulan Langsa Juara. Ini dihadirkan untuk membantu meringankan beban orang tua sekaligus juga memastikan seluruh anak di Kota Langsa memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Karena Langsa juga salah satu daerah terdampak ya, cukup parah juga. Jadi mungkin perlengkapan sekolah dan juga seragam banyak yang hilang, banyak yang rusak, sehingga pemerintah dalam hal ini turun tangan. Dan selain itu, pendengar, kami sampaikan bahwa Pemkab Aceh Utara juga sudah mulai menerapkan pemisahan kelas siswa laki-laki dan perempuan. Ya, kebijakan pemisahan ruang belajar ini secara bertahap akan dilakukan mulai dari tahun 2026 dan seterusnya. Kebijakan yang tertuang dalam surat himbauan Bupati nomor 400 yang bertujuan untuk menjaga adab pergaulan Islami serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan kondusif. Bupati Aceh Utara yang akrab disapa Ayah Hua ini memantau langsung kesiapan kebijakan ini ke sejumlah sekolah termasuk SMP 1 Negeri Matangkuli dan SD Negeri 7 Matangkuli Senin kemarin. Dan selain pemisahan kelas juga ada satu program yang bertujuan untuk memperkuat berkah Al-Quran. Jadi target hafalan minimal juz 30 untuk lulusan SD serta juz 29 dan 30 untuk jenjang SMP untuk bisa melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter Qurani. Itu dia informasi dari Loksmawe, Aceh Utara hingga Aceh Timur, Kota Langsa tadi. Dan menjadi berita terakhir juga di pagi hari ini, pendengar, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan beragam berita dan informasi tadi. Selamat melanjutkan kembali program acara siarannya. Nanti Loksmawe akan menghadirkan Loksmawe Pagi, bincang pagi kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas. Tapi hari ini gak panas, kemarin panas, 35 derajat Celcius. Apa saja yang harus kita lakukan, asupan gizi apa saja yang harus kita konsumsi, nanti kami akan sampaikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Kita tutup kabar Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Eh, awas awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM dan Sadi Mas juga masih bersama Anda. Tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat pagi ini, pendengar. Sudah mulai terlihat sinar matahari, sudah mulai cerah begitu ya di pagi hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi ini atau di sepanjang hari ini. Mudah-mudahan segala hal atau segala sesuatu yang sudah Anda rencanakan Anda bisa menyelesaikan dengan baik ya, dan tentunya Anda mendapatkan hasil-hasil yang terbaik juga. Berikan saya sampaikan informasi yang kami kutip dari kantor Antara terkait proses rehabilitasi sawah rusak sedang dan optimalisasi lahan sawah rusak ringan di Kabupaten Biren yang dikerjakan melalui bantuan dana Kementerian Pertanian telah dirampungkan 100%. Muhajir mengatakan adapun rehabilitasi sawah rusak sedang di sana seluas 677 hektar dan sedangkan oplas sawah rusak ringan mencapai 1323 hektar. Pengejaan dilakukan sejak Februari 2026 dan kini semuanya sudah diselesaikan. Kemudian terhadap sawah dengan kategori rusak berat seluas 1091 hektar juga telah diajukan perbaikan oleh Dinas Pertanian Biren, perbaikan dan juga sudah disetujui dengan rehabilitasi oleh pemerintah pusat. Di sisi lain untuk sawah tadah hujan atau lahan sawah yang tidak optimal juga telah mendapatkan dukungan irigasi dan juga difasilitasi dengan pembangunan 102 unit sumur bor dengan kedalaman 60 meter. Selain itu, kata Muhajir, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kabupaten Biren juga sudah membagikan benih untuk seluruh petani yang lahannya masuk program rehabilitasi dan optimalisasi pasca bencana. Tak hanya itu, lanjut ya, pemerintah juga telah menyelesaikan perbaikan bendungan Pantelong 2 di Desa Tepin Mane, Kecamatan Juli, Biren, dan dibangun secara darurat. Saat ini bendungan tersebut sudah fungsional, hanya saja airnya belum bisa dialirkan ke jaringan irigasi karena masih menunggu selesainya perbaikan Aramco pada 3 titik di Desa Gunci, Kecamatan Juli.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

Salam sobat RRI dimanapun berada, ada acara gratis nih di, dan juga pastinya seru di RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Ini bikin acara No Debar dan juga Nobar Bola Gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa atau hari ini ya 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pada pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pada pukul 2 dini hari. Jadi sobat RRI, ayo kesini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asalkan jangan bawa gengsi ya. Oh ya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Seru, dan juga ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar, nobar bola gembira, dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: sebenar ni agak medi papai babai hinona yo. Acak sen ni nomi di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau cek aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge.
0: Dicawakon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri-kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekarang walaupun Anda berada, kita nanti akan hadirkan dialog Banda Aceh Menyapa seperti biasa, mengangkat tema mengurai misteri gelembung gas pasca semburan lumpur di Aceh Timur. Pendengar, opini fenomena semburan lumpur yang terjadi setelah pengeboran sumur air di Gampung Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, tidak hanya menyita perhatian masyarakat setempat, tetapi juga memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Ketika semburan lumpur mulai meredam, muncul fenomena baru berupa gelembung-gelembung gas di area persawahan sekitar lokasi. Bagi sebagian warga, kemunculan gelembung tersebut menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui secara pasti karakteristik dan tingkat resikonya. Dalam situasi seperti ini, informasi yang akurat menjadi kebutuhan utama. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan penjelasan yang bersumber dari kajian ilmiah, bukan dugaan atau spekulasi. Fenomena geologi memang bukan sesuatu yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Karena itu, peran pemerintah, lembaga teknis, dan para ahli sangat penting untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sebagai proses ilmiah, serta langkah-langkah yang harus dilakukan agar masyarakat tetap aman. Di sisi lain, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap aktivitas yang berhubungan dengan kondisi bawah permukaan bumi memerlukan kehati-hatian dan pengawasan yang memadai. Meskipun penyebab pasti muncul gelembung gas masih menunggu hasil investigasi resmi, keselamatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Penetapan status keamanan lokasi, pemantauan kualitas udara, hingga penyampaian informasi yang transparan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Fenomena di Aceh Timur juga mengajarkan bahwa mitigasi bencana tidak hanya berkaitan dengan gempa bumi, banjir, atau longsor. Fenomena geologi yang jarang terjadi pun memerlukan kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, dan edukasi kepada masyarakat agar setiap potensi risiko dapat diantisipasi secara tepat. Nah, pendengar, melalui opini pagi ini, RRI Banda Aceh ingin menghadirkan ruang diskusi yang mencerahkan, yang nantinya pada pukul 9 akan menghadirkan para ahli dan juga pengaku kepentingan atau pemangku kepentingan untuk mengurai fakta di balik kemunculan gelembung gas pasca semburan lumpur. Harapannya masyarakat memperoleh informasi yang tepat, memahami langkah-langkah mitigasi yang sedang dilakukan, serta memperoleh kepastian mengenai kondisi keamanan di sekitar lokasi kejadian. Silakan sampaikan pertanyaan, pendapat maupun pengalaman Anda melalui telepon di 0651 44 336 atau WhatsApp kami 0852 8285 4445, dan juga bisa di kolom komentar media sosial RRI Banda Aceh.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Bandar Aceh pagi ini di 97.7 FM Pro 1 Bandar Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Bandar Aceh Official. Dialog Bandar Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali menemani Anda dalam dialog interaktif RRI yang menghadirkan berbagai isu aktual, faktual, dan bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa waktu lalu masyarakat Aceh dikejutkan dengan peristiwa semburan lumpur yang terjadi usai pengeboran sumur air di Gampung Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat masyarakat masih menanti kepastian mengenai penyebab dan dampaknya, lalu muncul fenomena baru berupa gelembung-gelembung yang diduga mengandung gas di area persawahan sekitar lokasi. Nah, fenomena ini tentu memunculkan berbagai pertanyaan ya, apakah kemunculan gelembung tersebut merupakan proses geologi yang wajar? Apakah ada potensi bahaya bagi masyarakat? Terus bagaimana hasil pemantauan yang telah dilakukan pemerintah dan apa yang dan juga tentu yang tidak kalah penting, kapan warga dapat kembali beraktivitas dengan rasa aman? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab ya berdasarkan data dan kajian ilmiah agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terpengaruh oleh spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi. Nah, untuk itu pendengar pagi ini RRI Bandar Aceh mengangkat tema mengurai misteri gelembung gas pasca semburan lumpur di Aceh Timur. Lalu kita akan mengulas fenomena ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek geologi, mitigasi kebencanaan, hingga langkah-langkah pemerintah dalam memastikan keselamatan masyarakat. Saat ini telah bergabung bersama kami di Zoom RRI, bersama kita tentu pagi ini. Yang pertama ada Dr. Dian Budi Dharma SDMT selaku Kabid Migas Dinas ESDM Aceh. Tentu nanti akan menjelaskan aspek teknis dan juga geologi terkait fenomena semburan lumpur serta kemunculan gelembung gas. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi Dr. Dian.
2: Waalaikumsalam Bang.
1: Apa kabar Mas pagi? Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya, baik ya. Kita bersama hingga jelang pukul 9 nanti Bapak ya. Baik, kita sapa juga bersama kita ini ada akademisi dari Universitas Syakuala, yaitu Dr. Insinyur Asrillah SSI MSc. Ini selaku Kepala Laboratorium Geofisika Reservoir dan Modeling USK. Tentu nanti akan memberikan perspektif ilmiah mengenai fenomena geologi ini sekaligus membantu masyarakat memahami informasi berdasarkan kajian akademik. Selamat pagi, Dr. Asrillah.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Apa kabar pagi ini, sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat nih. Alhamdulillah. Nih, Pak Dian juga mitra kami nih dalam hari-hari di kampus.
1: Baik, nanti kita sama-sama memberikan penerangan untuk informasi yang tepat untuk masyarakat begitu ya. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita yaitu Kala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Timur, itu Bapak Syahrizal Fauzi SST PMAP. Nanti beliau akan memaparkan kondisi terkini di lapangan, upaya mitigasi serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh untuk melindungi masyarakat. Dan juga kita langsung saja mulai mungkin di pagi hari ini agar masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Untuk Anda juga yang ingin mengikuti ataupun yang sedang mengikuti kami, nanti dapat mengikuti melalui layanan telepon juga ya 0651 44336, atau di WhatsApp kita juga 0852 8285 4445. Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Bandar Aceh. Saya yang pertama ke Dr. Dian dulu deh ya. Mungkin boleh disampaikan terkait peristiwa semburan lumpur yang kemudian diikuti gelembung-gelembung gas di area persawahan ini menimbulkan banyak pertanyaan, Pak, di tengah masyarakat. Sebagian ini mengaitkan dengan aktivitas pengeboran, sementara yang lain juga menduga adanya fenomena geologi yang selama ini belum teridentifikasi. Dan sebenarnya bagaimana ini Dinas ESDM Aceh melihat fenomena semburan lumpur dan juga munculnya gelembung gas ini dari sudut pandang geologi, Pak? Apakah fenomena seperti ini lazim setelah pengeboran sumur itu, Pak? Silakan, Pak Dian.
2: Baik, terima kasih Bang Nasnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada. Untuk kejadian semburan-semburan ini di daerah kalau kita bilang Semenanjung inilah, perbatasan antara Aceh Timur dengan Aceh Utara ini memang sering terjadi ini. Sering terjadi karena pengeboran yang air tanah, yang justru pengeboran-pengeboran dangkal. Itu disebabkan kondisi geologinya memang apa, dari delta ini ada banyak terdapat gas-gas poket atau gas-gas dangkal atau gas biogenik, yang apabila lapisan penutupnya terbuka itu tentunya akan dia akan, karena memiliki tekanan yang tinggi, akan menjadi membiarkan terjadi semburan. Ada beberapa kejadian yang kita lihat di daerah ini, seperti misalkan yang baru terjadi di apa, Menasah Tingkem di Madat, kemudian yang Januari kemarin juga ada kejadian di Paya Demam Le, ya, nah, di Pantai Bidari. Sebelumnya itu di tahun 2019 di Tanjung Munji itu, tapi di sebelahnya yaitu di Kecamatan Tanah Jemboi Aceh Utara. Nah, itu juga daerahnya berdekatan nih.
1: Baik.
2: Berdekatan dan berdekatan sama. Tetapi yang menjadi perhatian kita di sini adalah tempat wilayah kerja migas, ya, dan juga tempat aktivitas pemboran itu migas utama itu berlangsung. Kita di sini waktu ada itu terjadi kejadian, biarpun itu dia biasalah ini masal poket, kita akan mengecek langsung ke dalam peta geologi lah yang ada di kantor atau di ini, secara apakah ini berhubungan dengan reservoir yang prospek-prospek minyak yang ada di daerah itu. Kemudian apakah ada struktur geologi yang berada di tempat semburan itu. Sehingga kalau memang ada struktur biologi atau dia berada di atas reservoir yang minyak bumi yang ada di daerah itu, tentunya kita akan khawatir kalau ini berasal dari gas yang dalam. Jadi bukan dari gas yang dangkal. Nah, tetapi untuk kondisi di Tanjung Menji, apa nih, di Pantai Bidari yang kemarin, yang di atau di Paya Demam Le dan juga di Menasah Tingkem, di Madat ini, kita sudah mengecekkan bahwa tidak ada struktur geologi yang ada di situ. Kemudian juga ini tidak ada prospek migas yang berdekatan dengan atau yang tepat berada di atas dari titik semburan itu. Untuk kepastiannya, kami Dinas SDM akan melakukan peninjauan lapangan di sini. Setelah kita melakukan cek apa dex tadi lah kita bilang, kemudian kita akan melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan kepastian. Nah, kita mengukur itu kimia fisika dari lumpur dan juga sumber air di sekitar masyarakat, di sumur-sumur penduduk di sekitar lokasi semburan. Kita ukur kimia fisikanya. Kami untuk yang ini baru aja hari Kamis yang lalu, saya di situ dengan kepala dinas juga meninjau ke lapangan. Juga di bulan Januari kemarin saya meninjau ke lapangan, dan ternyata dari hasil pengukuran kita ini menandakan bahwa dia bukan berasal dari gas yang dalam atau ini cuma gas biogenik atau gas poket yang diharapkan mudah-mudahan dalam tidak waktu tidak berapa lama akan menurun intensitasnya. Demikian saya kira, Pak Mas Nawi.
1: Baik, artinya ini memang sudah terjadi berulang walaupun tempatnya yang berbeda tapi berdekatan begitu, ya?
2: Ya, apalagi kan saat ini kan baru terjadi banjir, jadi di mana-mana bangun sumur bor. Jadi banyak pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi di sini kita ini biasanya yang melakukan pengoboran kan pakai mesin rakitan lah. Nah, di mana mesin itu tidak tidak ada indikator apabila terjadi perubahan tekanan yang signifikan, sehingga kemudian biasanya tuh nanti di dalam lubang sumur itu akan terjadi kayak seperti gelembung-gelembung. Mm-hmm. Seharusnya juru bor ini dengan apabila terjadi fenomena seperti itu, dia sudah bisa menghentikan pemborannya. Mm-hmm. Jangan dilanjutkan lagi. Mm-hmm. Karena sudah terindikasi akan ada tekanan formasi yang besar. Maka mereka kan ini masih apa bersifat tradisional ya, tidak seperti perusahaan minyak yang ngebor itu. Mereka dengan ada tekanan formasi yang tinggi ini, tentu dia siapkan lumpur pemboran yang berat untuk melawan tekanan formasi ini supaya tidak terjadi semburan. Tapi peralatan itu tentunya karena tradisional ya, mesin bor rakitan ya, itu tidak ada tidak cukup tersedia.
1: Baik.
2: Tapi ada penting bahwa juru bornya pun itu harus melihat indikasi-indikasi apabila akan terjadinya ini. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat di lapangan. Ya. Ada gelembung-gelembung di apa di dalam lubang bor, kemudian apabila dia sudah tertunggu semua, itu terjadi blowout nanti.
1: Iya. Jadi harus paham juga begitu ya.
2: Iya,
1: melakukan aktivitas sumur bor begitu, apalagi ya, melakukan dengan alat tradisional begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rian. Saya ke Dr. Insinyur Asrila dulu nih. Mungkin boleh disampaikan terkait fenomena geologi ini yang sering sekali memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat, Pak, karena itu penjelasan akademisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang benar, terus bagaimana melihat fenomena semburan lumpur dan juga munculnya gelembung-gelembung gas dari perspektif ilmu geologi. Silakan, Pak.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mas Wani, dan selamat pagi para pemirsa RRI dimanapun berada. Dan terima kasih juga ini Pak Dr. Dian.
1: Yeah.
3: Ini beliau memang sudah berpengalaman menangani gas-gas yang biogenik ya. Jadi untuk kasus yang di Desa Tingkem ini memang itu kan kejadian semburan itu sudah beberapa kali terjadi di lokasi yang lain ya, tetapi yeah, karakter geologinya itu hampir sama lah. Jadi kalau dilihat memang kenapa gas biogenik itu terbentuk, karena memang dia terbentuk pada kedalaman yang dangkal dan temperatur yang rendah. Jadi di bawah 75 derajat Celsius dia itu terbentuknya gas biogenik, dan itu artinya gas itu berbeda dengan ada namanya termogenik, yang itu biasanya yang gas yang lebih dalam, yang lebih dikenal dengan rantai karbon yang lebih banyak ya. Dan itu membutuhkan memang sistem petroleum yang lengkap. Jadi ada namanya source rock, dan kemudian ada migrasi, jalur migrasi, kemudian ada reservoir, kemudian ada cap rocknya yang sebagai seal ya, sebagai penutup. Nah, tetapi kalau biogenik ini dia kan juga berada pada lapisan lempung biasanya. Jadi dia sebagai, tapi lebih dangkal dia, lebih dangkal. Jadi ketika seperti Dr. Dian tadi sebutkan bahwa ketika pengeboran air tanah masyarakat itu menembus lapisan lempung itu, maka akan terjadi keluar gas biogenik itu. Nah, jadi secara geologi itu memang gas biogenik itu terjadi sangat dangkal pada kedalaman biasanya 0-100 meter. Ya. Dan ini karena memang secara geologi juga dilihat bahwa adanya rawa, mungkin ada danau, kemudian ada gambut ya. Jadi itu proses terjadinya pembusukan lahan gambut di bawah temperatur 75 derajat Celcius. Saya kira itu sangat umum ya, ditemukan di daerah Aceh juga. Pasca banjir dulu saya ingat di daerah Nagan Raya juga terjadi hal yang sama. Tapi dalam kurun waktu intensitasnya berkurang dan hilang gitu. Artinya bahwa akumulasinya juga itu tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi jadi karena pada tekanan, pada temperatur 75, lebih kecil dari 75 derajat Celcius, itu masih ada bakteri yang untuk terjadinya biogenik ya. Jadi karena proses pembentukan biogenik itu melibatkan bakteri. Sementara yang termogenik itu yang temperaturnya melebihi 75 sampai ratusan derajat Celcius, itu bakterinya tidak bisa hidup lagi gitu. Hmm. Jadi itu perbedaan mungkin menyangkut jenis gas yang fenomena geologi terkait dengan biogenik dan termogenik. Ya, tetapi memang apa yang pemicunya itu tadi karena ada pemboran yang menembus lapisan lapisan capnya itu penutup. Kemudian saya juga membaca berita bahwa masih ada setelah penutupan, kalau tidak salah saya membaca informasi itu bahwa sekarang sumur itu kan sudah ditutup ya, nggak salah Pak Dian ya, dan masih ada juga gelembung-gelembung yang terlihat mungkin di sekitar sumur air tanah itu ya. Mungkin itu juga ada rekahan-rekahan yang artinya yang bornya itu, sumur bor tadi itu ada tutup, jadi gas ini mencari daerah yang lemah yang lain gitu, dimana ada rekahan-rekahan, maka dia akan keluar melalui rekahan itu sampai ke permukaan.
1: Artinya menyebar dia ya?
3: Menyebar, menyebar. Artinya seperti kita orang marah itu, kemudian mungkin marahnya belum habis gitu ya, masih ada apa namanya kemarahannya itu belum terluapkan secara habis, dia akan mencari di mana daerah yang bisa keluar gitu. Pelampiasannya lah ya. Tapi mungkin Pak Dian dengan dinas terkait itu sudah melakukan monitoring, artinya terkait dengan bahaya gas misalnya ada C4 atau H2S itu sudah saya yakin sudah dalam monitornya dinas ESDM. Demikian untuk saya kira untuk sementara dulu.
1: Baik. Nah, ini yang penting mungkin bisa sampaikan informasi apa sebenarnya yang penting dipahami oleh masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi-informasi yang belum terverifikasi.
3: Menurut saya memang perlu edukasi ya. Jadi daerah Aceh Timur itu, Aceh Utara itu memang kan kalau kita lihat memang secara potensi migas yang termogenik itu kan sudah terkenal lah ya, artinya sudah profilik, sudah terbukti, sudah ada apa namanya menghasilkan gas ya. Jadi seperti Pak Dian katakan tadi bahwa hasil monitoring untuk sementara ini bahwa gas itu bukan dari yang termogenik ya. Kemudian yang biogenik ini jadi perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat. Mungkin dalam hal ini menurut saya mungkin dinas terkait atau bekerja sama dengan perguruan tinggi USK atau universitas yang terdekat itu bisa melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, kemudian juga terkait dengan teknis pengeboran itu juga mungkin Pak Dian nanti perlu kehati-hatian juga ya Pak Dian, seperti Pak Dian katakan tadi, karena pemboran air tanah itu kan secara tradisional tidak menggunakan teknologi yang yang advance, dan saya kira itu karena daerah Aceh Timur dan itu rawan memang biogenik ya, karena apalagi dia daerah secara geologi itu bekas rawa, lahan gambut ya kan, jadi itu pembentukan gas biogenik itu kan secara alamiah ya, itu masih ada. Demikian mungkin penjelasan saya terkait dengan kekhawatiran masyarakat.
1: Ya, baik. Artinya informasi dan edukasi untuk masyarakat ini sangat penting ya. Baik, saya kembali ke Pak Dian. Pak Dian, tentu masyarakat kini sedang menunggu kepastian apakah fenomena tersebut memiliki potensi bahaya baik bagi kesehatan maupun lingkungan sekitar. Apakah sudah diketahui nih jenis gas yang muncul di lokasi tersebut atau masih menunggu hasil pengujian laboratorium, Pak?
2: Waktu hari pertama kejadian mungkin sudah turun dari tim Medco IP Malaka, Pak.
1: Ya.
2: Nah, di situ dipastikan bahwa gas yang keluar itu adalah gas metan biasa, tidak ada CO-nya atau gas yang beracun yang bisa membahayakan, dan juga H2S. Nah, kita juga kemarin saya seperti yang disampaikan oleh Dr. Asril tadi, itu ke lapangan itu juga melakukan pengukuran, terutama kita melakukan pengukuran suhu yang tadi untuk mengaktifkan dia, memastikan dia biogenik atau termogenik tadi kan. Yang Pak As, Dr. Asli sampaikan suhu di bawah 75 derajat Celcius. Di lokasi titik semburan kita ukur suhu dari Kamis yang lalu itu sekitar 35 derajat Celcius, dan di persawahan juga 34 derajat Celcius. Sedangkan suhu di sumur-sumur gali di masjid dan juga di rumah penduduk yang di samping masjid itu sekitar 28 derajat Celcius. Memang terjadi kenaikan suhu, tapi itu masih normal karena gradien termal panas bumi lah kita bilang, itu kan makin ke dalam makin panas, jadi masih dalam kategori itu, sehingga tidak bisa kita masukkan ke dalam suatu gas apa termogenik tadi yang suhunya di atas 75 derajat Celcius seperti Dr. Asri sampaikan. Demikian juga demikian juga kita mengukur juga salinitas atau practical conductivity-nya. Biasanya kan kalau gas yang termogenik ini adalah gas formasi, nah itu dia salin, sangat salin, seperti air asin laut ya. Nah, tetapi di sana dia cuma sekitar 8.000 mikrosiemen per sentimeter. Itu ibarat sama dengan sumur, hampir sama dengan sumur-sumur gali yang ada di situ, karena daerahnya payau itu. Daerah sana, daerah apa, airnya lagang, kita bilang payau. Nah, sehingga biar salinitasnya tinggi sedikit dibandingkan kalau air tawar kan di bawah 1500. Nah, jadi dengan kondisi parameter-parameter yang kita dapat di lapangan tadi, itu dapat kita kita simpulkan ini adalah gas biogenik yang akan berakhir dengan tidak waktu yang tidak terlalu lama lah. Nah, jadi kita kalau yang termogenik kan kayak lepindu itu, itu kan enggak bisa forever. Jadi apa nih, kita karena di atas, di bawah kita ini banyak reservoir migas. Nah ini.
1: Baik, sepertinya kita tadi terlihat ada kalak dari badan penanggulangan ya.
3: Ingin konfirmasi sedikit aja.
1: Iya, iya.
3: Mungkin kedalaman kemarin yang pemboran itu sampai berapa meter Pak Dian? Apa 70-an meter?
2: 78
3: meter. Oke, okay, masuk. So dalam kategori inilah ya.
2: Iya.
3: Kui gas itu. Oke. Okay. Silakan.
1: Oke. Okay, baik. Kita sapa ini ada Pak Sarizal ya. Sepertinya sudah bergabung sama kita. Pak Sarizal? Oke, okay, sudah bergabung ya. Aduh. Bagaimana Pak Sarizal, bisa didengar suara kami?
4: Bisa.
1: Oke, okay, selamat bergabung bersama kami, Pak. Ada Dr. Dian dan juga

0: Ini tadi kalau kita saat ini kan nggak belum mengetahui berapa besarnya gas poket tadi, Pak, ya, gas BWLingga ini. Jadi kalau seandainya ya suara-suara desis gas di lapangan sudah nggak ada, gelambung itu sudah tidak berakhir, itu biasanya dalam waktu 2-3 minggu itu sudah ini, jebakan-jebakan gas poket ini.
1: Baik.
0: Itu kita bilang sudah
1: baik.
0: Aman. Kalau di lapangan
1: Jenis.
0: Tidak ada lagi tanda-tanda munculnya dari gas ini.
1: Okay, baik. Oke, saya ke Pak Sarizal. Pak Sarizal, di tengah berbagai informasi yang beredar, masyarakat tentu ingin mengetahui nih, Pak, kondisi realnya di lapangan serta langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menjamin keselamatan mereka, Pak. Bagaimana kondisi terkini masyarakat di sekitar lokasi semburan lumpur tersebut, Pak?
2: Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin agak terlambat
1: Siap.
2: karena kan di waktu yang bersamaan juga tadi
1: Ya.
2: ada melakukan Zoom masalah percepatan draft recordnya. Jadi untuk saat ini kondisi di Desa Menasah Tingtum sudah relatif aman. Cuman ada 3 kakak yang saat ini masih kami relokasikan ke tempat saudara di daerah sekitar. Dan kita juga kemarin ada kita berikan sedikit jaduk lah untuk 3 kakak ini. Dan untuk saat ini khususnya kami di BPBD untuk pemadam, kami standby di Madat dan Simpang Ulim untuk mengantisipasi dan mitigasi apabila terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Kan tetapi untuk teknis itu kami mungkin sudah koordinasi sama Dinas LH, begitu juga dengan LH ke pihak provinsi, ESDM, untuk hal teknis. Sementara untuk mitigasi, kawan-kawan dari pemadam sudah standby, dan kami juga menunggu laporan-laporan terupdate terkait perkembangan apakah sumur, apa namanya, gas ini akan apa namanya keluar lagi atau tidak. Itu mungkin dari dinas teknis yang akan menjelaskan. Tapi pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam hal ini mitigasi sudah kami lakukan, termasuk relokasi tadi. Cuman ada beberapa pertanyaan dari masyarakat, kapan kami bisa kembali? Yang itu yang kami tidak bisa menjawabnya, Pak.
1: Okay. Baik. Intinya dari BPBD melakukan mitigasi saat ini, ya.
2: Iya.
1: Dengan cara petugasnya sampai di lokasi yang terjadi, ya. Baik.
2: Tidak standby, tapi kami tempatkan di kantor camat di standby di kantor camat dan di pinggiran Simpang Ulim, Pak, karena itu berdekatan.
1: Oh iya, agar lebih cepat mendapatkan informasi begitu, ya. Mungkin
2: siap.
1: Pak Sarizal boleh disampaikan apakah saat ini masih ada pembatasan juga nih untuk aktivitas masyarakat di sekitar lokasi, Pak?
2: Untuk pembatasan kita umumkan melalui geci dan kecamatan, kecuali yang memang aktivitas masyarakat yang memang urgen. Ya, tapi yang memang untuk anak-anak yang kira-kira menurut kita yang anak-anak dan orang tua itu kalau bisa jangan dekat-dekat dengan lokasi dulu, ya minimal 20 meter dari titik lokasi lah. Tapi yang memang urgen atau memang ada keperluan itu memang harus ada pendampingan, baik itu dari perangkat desa. Kami harapkan ada pendampingan dari perangkat desa apabila ada yang memang mau masuk ke daerah sekitarnya.
1: Lantas bagaimana ini untuk melakukan pemantauan terhadap potensi bahaya di sekitar lokasi, Pak?
2: Untuk hal ini kami sudah koordinasi sama Dinas LH, Pak. Teknis ini. Dinas LH Kabupaten dan Dinas LH mungkin sudah koordinasi apabila ada kejadian-kejadian ya yang tidak kita inginkan, mungkin koordinasi ke SDM provinsi atau ke provinsi, Pak.
1: Baik. Nah, untuk saat ini apakah sudah telah disiapkan skenario apabila terjadi perkembangan baru, Pak? Misalnya semburan kembali membesar atau muncul titik baru, Pak?
2: Ya, kita sudah koordinasi sama pihak kecamatan, Muspika, ya terus ke perangkat desa. Apabila ada semburan dan

0: timbul masalah lagi.
1: Ya.
0: Itu titik lokasi untuk masyarakat, kita harapkan itu berkumpul di kantor camat.
1: Oh.
0: Kantor camat,
1: Mm-hmm.
0: dan saat ini Muspika pun standby, Pak, untuk memantau kejadian ini.
1: Baik. Oke. Nah, untuk koordinasi dengan TNI, Polri, mungkin pemerintah Gampong lainnya sudah lakukan artinya, Pak, ya?
0: Ya, Muspika, Pak.
1: Muspika, ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Syarizal. Saya kembali ke Dr. Insinyur Azrillah. Apakah fenomena seperti ini... saya ke Dr. Dian terlebih dahulu, ya. Mungkin fenomena seperti ini apakah berpotensi memengaruhi kualitas air dan juga tanah di sekitar lokasi, Dr. Dian?
2: Ya, kalau dilihat ini kan cuman apa? Dia tidak begitu luas penyebarannya. Tentunya kalau dari kualitas air, karena yang berasal dari gas poket tadi atau gas ini, dia lebih salin, ya, lebih asin. Nah, tentunya kalau dia akan sumur masyarakat di sekitarnya bisa ikut menjadi lebih asin lah dibandingkan dengan ini, tapi dengan hujan atau apa dia juga ter akan otomatis juga akan ter salinitasnya akan berkurang juga.
1: Baik.
2: Nah, dan di lihat di lapangan masih police line, ya, BPBD, ya. Nah, itu masih tetap police line, dan
1: police line, ya,
2: juga kita harapkan jangan ada aktivitas dulu sebelum semuanya kita lihat fenomenanya itu sudah berakhir lah.
1: Yeah.
2: Karena dari di lapangan saya lihat kemarin waktu di lapangan itu sumur apa mesin bornya masuk ke dalam itu tertanam
1: ya.
2: Tertanam.
1: Oh, tertimbun ya gitu.
2: Ya, karena apa ya banyak volume lumpur yang sudah keluar, tentunya kayak gorong lah kosong itu sehingga dia masuk ke dalam itu. Jadi jangan dilakukan tindakan pengambilan dulu lah sebelum semuanya dinyatakan sudah aman.
1: Ya, baik. Oke, kita ke Dr. Azrillah. Apakah kemunculan gelembung gas selalu identik dengan kondisi berbahaya, Pak?
3: Gas itu memang kita harus tahu konsentrasinya, ya. Jadi jenis gas yang keluar itu yang keluar ke permukaan itu tentu harus dilakukan pengukuran. Pak Dr. Dian sudah melakukannya itu, ya. Jadi kalau misalnya CH4 atau H2S itu kan dia ada karakteristiknya. Kalau CH4 itu tidak berwarna dan tidak bau, ya. Jadi tentu dinas teknis itu sudah mengukur misalnya yang disebut dengan lower explosive limit. Nah, jadi ada lower explosive limit dan ada upper explosive limit. Jadi kalau konsentrasinya itu di luar itu artinya tidak membahayakan. Tapi dalam batas ring itu tentu itu akan membahayakan, baik jadi secara apa ya terbakar atau beracun gitu, ya. Jadi sifat gasnya seperti itu, kira-kira tingkat kebahayaannya. Dan menurut saya memang karena masyarakat itu kan ingin kembali ke lokasi awalnya tentunya, ya, jadi selalu bertanya-tanya kapan bisa kembali seperti tadi kata Pak Syariar. Salam kenal Pak Asyar, ya.
0: Iya, ya, Pak.
3: Nah, jadi seperti itu. Saya kira harus menunggu pertanyaan itu kapan kembali. Jadi harus menunggu status yang dinyatakan oleh BPBD setempat, dan tentunya informasi teknis itu berasal dari dinas ESDM. Tentu Pak Dian di sini sangat berperan, ya. Saya kira itu secara saintifiknya. Artinya gas itu selalu tentunya ada tingkat konsentrasinya yang perlu diketahui secara eksak, apakah dia berbahaya atau tidak. Demikian.
1: Siap. Terus faktor-faktor apa ini yang menentukan tingkat risiko dari fenomena seperti ini, Bapak?
3: Risiko tentu terkait dengan kalau kita bicara K3L memang. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa harus ada informasi yang akurat tentang apakah gas yang keluar itu akan terbakar atau beracun. Nah, jadi parameter terbakar dan beracun itu kan harus dimonitor real time ya, supaya artinya ini jangan berimbas kepada masyarakat juga. Jadi saya kira itu, Bung Maswani.
1: Baik, ini informasi untuk masyarakat penting ini, Dokter. Bagaimana masyarakat agar dapat mengenali tanda-tanda yang perlu diwaspadai tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat, Pak?
3: Tanda-tanda, maaf, mohon diulangi.
1: Ya, terkait tanda-tanda yang perlu diwaspadai, Pak, untuk masyarakat mengenali.
3: Ya, kalau tanda-tanda, memang kalau masyarakat awam itu kan artinya tidak, mungkin tidak mengetahui ya apa tanda-tandanya ya. Jadi dinas terkait saya pikir perlu memberikan alarm ya. Jadi apa yang ini, oh ini seperti misalnya letusan gunung api itu kan ada tingkatannya misalnya kan. Jadi waspada 1 sampai 3 kemudian sampai ke tingkat yang tertinggi itu awas berarti kan. Jadi saya kira dinas terkait dan BPBD daerah ini menjadi pekerjaan yang ini ya, mungkin yang harus dipantau secara intens ya. Tentu secara keilmuan mungkin dinas SDM itu sudah melakukan dan terus melakukan. Saya kira itu harus sampai fenomena ini mungkin hilang gitu
1: ya.
3: Jadi semua itu harus berbasis pengukuran memang.
1: Pengukuran.
3: Ya, jadi kalau masyarakat awam kan tentu tidak mengetahui ya apa ciri-cirinya, tingkat bahaya risikonya ya.
1: Baik.
3: Jadi lalu saya kira harus didampingi dan diberikan apa-apa yang jelas supaya masyarakat juga tidak terlalu panik ya.
1: Ya. Baik.
3: Sekarang kan era erupsi digital ini kadang-kadang kejadian di tempat lain nanti.
1: Yang heboh tempat lain gitu ya.
3: Lokasinya di daerah samping rumah seseorang. Ya, gitu.
1: Baik. Oke, baik. Saya kembali.
3: Spesifik.
1: Ya. Ya, baik. Saya kembali ke Dr. Dian. Bagaimana proses pemantauan geologi dilakukan dalam beberapa waktu ke depan nanti, Pak?
2: Untuk di daerah Aceh ini memang ada mendapatkan berapa semua pantau ya untuk air tanah itu terutama di ini. Kita imbau di sini sebenarnya yang paling kunci ini adalah jurubor tadi. Jurubor itu dia memang paling mengetahui fenomena itu tadi. Jadi waktu dia melakukan pemboran, dia sebenarnya sudah ada indikasi akan terjadinya semburan itu. Dengan adanya gelombang-gelombang dalam lubang bornya atau perubahan tekanan lah kita bilang. Nah, kita karena mesin bor kita kan tidak punya alat untuk mendeteksi adanya perubahan tekanan tadi. Nah, di sini perlu si juru bor itu pengetahuan dia tentang fenomena ini. Nah, ini yang perlu kita edukasi lah di Jurubor. Makanya kita di sini di dinas SDM ini ada, kalau misalkan dulu kita buat sumur bor di sini, tapi sekarang udah di perumahan pemukiman ya. Kita meminta ada sertifikasi lah. Jadi Jurubor itu bersertifikat dalam hal melakukan pengeboran. Apalagi dia melakukan pengeboran di daerah-daerah seperti di Aceh Utara, daerah Kecamatan Jambuaya, Mada, atau Pantai Bidari ini daerah-daerah yang sudah sering terjadi semburan-semburan yang membuat kita, kalau tadi dibilang masalah pencemaran, ini kita kan takut tadi gas biogenik atau termogenik, ya kan? Nah, kalau dia termogenik, tentunya itu dia akan ada unsur logam berat di situ, seperti merkuri ataupun yang logam-logam berat yang lain, yang seperti arsenik, itu yang ikut bersama dengan lumpur tadi bisa mencemari ini. Tapi kita sampai saat ini kita belum ada kemunculan petial, alhamdulillah jangan sampai ada lah. Ya, tetapi yang selama ini kita terjadi itu adalah gas-gas biogenik.
1: Baik.
2: Jadi jurubor kuncinya ini sebenarnya yang melakukan pelakunya jurubor ini yang paling tahu dia kondisi terjadinya perubahan fenomena akan terjadi semburan ini.
1: Iya, artinya harus paham gitu Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Kembali ke Pak Sarizal. Pak Sarizal, ini terkait dampak ya, bagaimana dampak fenomena ini terhadap aktivitas pertanian dan juga mata pencaharian masyarakat di sana, Pak?
0: Nah, mungkin kalau untuk mata pencaharian, kalau masyarakat ya tidak ada masalah.
1: Tidak ada masalah ya.
0: Kenapa tidak ada masalah? Karena memang seperti kita ketahui, itu daerah Mandar juga terdampak bencana hidrometeorologi di tahun 2025. Jadi memang untuk dampak, ya dampak bencana kemarin juga ada, ditambah dengan dampak daripada kejadian semburan ini. Tapi inilah semburan ini yang masyarakat takut, karena sebelumnya juga terjadi semburan di Jawa Timur, khususnya di Darul Ihsan, dan kami BBBD juga sudah menangani hal ini. Nah, hal-hal itulah yang membuat masyarakat ya seperti trauma gitu. Kalau memang melakukan ya bor atau apa seperti yang dikatakan Bapak Dr. Dian tadi, memang kita memang harus kerja ekstra untuk memberikan edukasi, sosialisasi terhadap masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memang kalau Madat itu daerah lumbung pertanian padi. Apalagi saat ini kan sudah masuk musim kering. Jadi masyarakat melakukan pengoboran di mana-mana, pengoboran dalam
1: skala besar,
0: dalam
1: ya?
0: Skala besar.
1: Baik.
0: Untuk mengairi air. Makanya kalau kita lihat histori ke belakang, itu dampak bencana juga mempengaruhi pengairan irigasi masyarakat. Kerung Jambu Aye itu mereka melakukan pengeboran-pengeboran untuk mengairi sawah. Tapi kami juga tetap mengawasi melalui perangkat desa, perangkat kecamatan, muspika, apabila ada kejadian-kejadian yang memang di luar kejadian semburan-semburan, contoh semburan itu, agar segera melaporkan ke kami. Jadi kami bisa, ya paling tidak langkah pertama kita mengevakuasi masyarakat lah.
1: Benar. Baik.
0: Mungkin selanjutnya kami koordinasi untuk dinas yang teknisnya.
1: Dan ini bagaimana BBBD sendiri memastikan informasi resmi tentunya dapat diterima masyarakat secara cepat, Pak Charjo?
0: Kalau kami pada prinsipnya di sini, status kami saat ini kan masih status transisi darurat. Jadi kami siaga, Pak. Apalagi kita ada pos-pos pemadam terdekat di Simpang Ulun dan Madat. Jadi untuk pengerahan dan mobilisasi ya kami segera bisa cepat.
1: Baik, Pak Sarizal, apa pesan dari BPBD kepada warga yang hingga kini masih merasa cemas mungkin?
0: Ya mungkin kalau pesan kami cuma bisa memberikan arahan masyarakat agar jangan mendekat ke lokasi apabila tidak urgent. Tapi kami harapkan juga ada tindakan-tindakan yang memang atau dari provinsi atau dari dinas teknis. Karena ini kan untuk masalah ini kan kewenangan dari provinsi. Bagaimana yang jadi pertanyaan kami, yang jadi masalah ke kami, masyarakat bertanya kapan kami kembali, Pak. Itu yang tidak bisa kami jawab sampai saat ini.
1: Itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, ya.
0: Kemudian ada penanganan atau semacam informasi lah. Kalau dulu Medco ada dipasang alat ini, Pak. Ini mohon izin saran. Alat deteksi udara, ya. Waktu kejadian di Medco, jadi masyarakat bisa mengetahui kadar udara itu bagaimana lah. Saya teknis mungkin nggak tahu. Di Medco dulu waktu kejadian itu ada dipasang, tapi makanya kalau masyarakat tanya sama kami aman atau tidak, kami tidak bisa menjawab saat ini.
1: Baik.
0: Kami cuma melihat ya kondisi real di lapangan aja bagaimana.
1: Karena itu dari teknis begitu, Pak, ya.
0: Iya.
1: Baik. Yang terakhir mungkin. Mekanisme pelaporan apabila masyarakat menemukan fenomena serupa di lokasi lain bagaimana, ya Pak Sarizal?
0: Ya kalau kami sekarang menerima laporan itu dari perangkat desa, Pak.
1: Dari perangkat
0: apabila
1: desa.
0: Apabila ada kejadian-kejadian yang memang urgent yang perlu ditangani, kita segera melalui perangkat desa yang memang perangkat desa dan kelanjutan ke atas, yaitu kecamatan dan muspika, Pak.
1: Artinya masyarakat yang menemukan hal yang sama mungkin bisa melapor ke perangkat desa terlebih dahulu, begitu, ya? Baik, terima kasih banyak Pak Sarizal. Dan saya ke Dr. Insinyur Asrillah, karena kita juga jelang akhir.
0: Mohon izin Pak, bisa saya off dulu Pak, saya sedang ikut acara juga.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak atas informasinya.
0: Di waktu bersamaan juga ada Zoom dengan PRR Pak.
1: Siap, maaf. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya.
0: Mohon izin ya semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak tadi ya untuk Pak Syarizal yang sudah bersama kita juga. Dan saya kembali ke Dr. Insinyur Asrillah. Ya, mungkin ini kita sudah di akhir kebersamaan di pagi hari ini. Pak, ya dokter, mungkin boleh sampaikan terkait bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait fenomena ini, Bapak.
3: Ya, kalau menyikapi fenomena ini di medsos itu memang tentu kan masyarakat harus mengontak BPBD. Jadi saya kira maksudnya sekarang kan untuk memperoleh informasi yang valid itu kan BPBD yang tahu, koordinasi dengan ESDM. Saya kira itu adalah bagaimana informasi yang beredar kadang di medsos itu kan sangat liar ya. Jadi mungkin perangkat desa yang bertanggung jawab itu di level yang paling bawah itu tentunya harus mencari informasi yang akurat. Jadi kemudian dapat mensosialisasikan kepada masyarakat. Saya kira seperti itu. Kemudian mungkin secara geofisika ya, saya bisa menawarkan mungkin mungkin kalau secara seluruh Aceh ini kan cekungan air tanah ini kan sudah ada petanya. Pak Dian juga sudah tahu ya, yang dinas di Kabid air tanah di ESDM juga ada barangkali. Peta cekungan air tanah itu mungkin apakah sudah lengkap mungkin atau belum. Tetapi secara geofisika kita bisa melakukan survei, misalnya pemetaan tentang kedalaman air tanah itu, khususnya misalnya di Aceh Timur. Jadi berdasarkan peta itu nanti kita bisa sosialisasikan ke dinas terkait dan kepada masyarakat bahwa jika selain artinya jika melakukan pengeboran ya dengan banyaknya dengan punya sertifikat seperti Pak Dr. Dian tadi katakan, jadi harus mengetahui gitu. Jadi sejauh mana bisa dibor. Ya. Kemudian tentu juga kita harus bisa memetakan ada potensi gas biogenik itu. Ya. Jadi saya kira itu secara keilmuan itu bisa dilakukan dan kemudian bisa kita koordinasikan dengan dinas terkait dalam hal tersebut.
1: Baik.
3: Saya kira itu Mas Wanik.
1: Baik, yang sebagai penutup ini, Dokter, apa pesan kepada masyarakat agar tetap mengedepankan ilmu pengetahuan dan juga mengetahui informasi dari sumber resmi dalam menyikapi fenomena seperti ini, Pak?
3: Iya, pesan buat masyarakat, saya kira sebelum meneruskan pesan itu harus mencari informasi yang akurat dulu. Jadi saya kira karena kan ya siapapun kadang-kadang kan bermedsos ini kan kita latah biasanya. Jadi sebelum orang mau meneruskan, kita duluan yang mau meneruskan.
1: Cross check dulu begitu ya.
3: Bagi masyarakat fenomena itu kan sekarang begitu ya. Terlalu cepat memang disebarkan sebelum informasi itu betul. Jadi saya kira informasi harus valid dulu, baru bisa disebarkan. Mungkin itu edukasi yang sangat mendasar dalam menggunakan medsos.
1: Medsos, benar. Karena ini juga menjadi penyebab menimbulnya kepanikan begitu ya. Asal menyebar begitu ya. Baik, terima kasih banyak ya, Dokter, untuk kesempatan di pagi hari ini sudah memberikan pemahaman. Dan yang terakhir, saya ke Dokter Dian. Di akhir kebersamaan kita, mungkin Dr. Dian boleh disampaikan langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh ESDM hingga investigasi benar-benar tuntas, bagaimana Pak ya? Dr. Dian.
4: Tadi sudah disampaikan bahwa ini kita sudah menimbulkan bahwa ada ini adalah gas biogenik ya, termogenik, di mana itu biasanya potensinya kecil ya, tidak besar, dan juga akan berakhir seiring dengan waktu dengan apa Biasanya 3 minggu atau sampai 4 minggu itu sudah berakhir. Dan kita bisa lihat dari fenomena yang ada di lapangan. Dan yang perlu diketahui juga, ini si juru bor ini harus memahami lah apabila terjadi dalam hal saat melakukan pemboran ada fenomena akan terjadi semburan. Nah, dan yang perlu juga diketahui, gas biogenik ini penyebarannya tidak luas. Jadi apabila seperti yang terjadi di Pantai Bidari terjadi semburan, masyarakat butuh air untuk bertani. Nah, dia bisa pindah ke tempat lain dan mencoba juga apa itu. Jadi tidak harus menghentikan kegiatan pemboran sehingga masyarakat nggak ada air untuk bertani. Jadi bisa direlokasi lah lokasinya, karena kalau lihat dari potensi air tanah di Pantai Timur ini, itu hampir semua daerah itu memiliki potensi air tanah. Dia punya cekungan air tanah sendiri. Nah, ini mungkin kalau di daerah ini mungkin disebut ada cekungan air tanah Lok Semame, masuk dalam cekungan air tanah Lok Semame. Nah, jadi potensi air tanah itu ada dan kita bisa manfaatkan. Nah, karena lokasi semburan gas itu yang kalau bersifat biogenik itu tidak luas, jadi bisa pindah ke tempat lain sebenarnya. Agar untuk sehingga kebutuhan petani akan air itu tetap terpenuhi. Jadi bukan berarti kita harus memberhentikan di satu kecamatan itu semua kegiatan pemboran gitu.
1: Baik, oke. Terus bagaimana komitmen SDM untuk terus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, dan juga terakhir apa pesan penutup dari Dr. Dian ini untuk masyarakat Aceh Timur? Silakan.
4: Iya, kita di SDM terus melakukan apa ini pada memberikan titik-titik sumur pantau lah di lapangan untuk memantau kondisi air tanah di lapangan. Dan juga ini dengan bersama dengan K3S lah, dalam hal ini kalau wilayah kerja kemarin itu kan wilayah kerja dari semburan itu Medco, kita juga melakukan sosialisasi bersama dengan BPMA untuk bahwa ini bahayanya gas biogenik ini lah, tapi pertama kita akan memastikan itu gas tidak berbahaya atau beracun dari itu. Kemudian untuk masyarakat dari Aceh Timur, itu tadi seperti saya sampaikan, bahwa memang kita banyak terdapat jebakan-jebakan atau gas poket ini. Tapi untuk itu kan berarti kita tidak bisa ngebor air tanah. Bisa, tapi dengan kehati-hatian. Dan apabila terjadi gejala-gejala akan munculnya semburan, juga bisa cari titik lain yang berjarak 100 meter atau 200 meter dari lokasi. Itu bisa.
1: Baik, terima kasih banyak Dr. Dian. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentu kita telah berada di penghujung dialog Hari Berada Aceh di pagi hari ini dengan tema mengurai misteri gelembung gas pasca semburan lumpur di Aceh Timur. Tentu dari perbincangan kita pada pagi hari ini dapat dipahami bahwa fenomena yang terjadi di Kampung Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur masih terus dikaji oleh instansi yang berwenang. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan ataupun mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Yang terpenting saat ini adalah mengedepankan keselamatan, mematuhi arahan dari pemerintah dan juga dari petugas di lapangan, serta mengikuti perkembangan informasi yang disampaikan melalui kanal-kanal resmi. Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi pengingat bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga teknis dan juga masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi setiap fenomena geologi agar penanganannya tepat, transparan dan juga berbasis ilmu pengetahuan. Tentu saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber saya yang sudah hadir, yang memberikan pemahaman penting untuk masyarakat di pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak.
3: Iya.
1: Dan ya, semoga dialog pada hari ini dapat menambah wawasan masyarakat, menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang, serta memberikan ketenangan melalui informasi yang akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Saya Dimas pamit, sampai bertemu kembali di dialog menyapa selanjutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita di Talk Show untuk hari ini edisi Selasa tanggal 14 Juli 2026. Ya pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu hak anak berkebutuhan khusus, pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial. Nah, tema ini mengingatkan bahwa setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang menjadi tumbuh kembangnya secara optimal. Ya, mungkin langsung saja saya akan memperkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita dalam talkshow RRI Banda Aceh kali ini. Beliau adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh, ada Pak Isnandar AKS MSI. Assalamualaikum, selamat siang Pak Isnandar.
1: Assalamualaikum,
0: ya, selamat. Iya, gimana kabarnya, sehat ya Pak ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Masih tetap semangat tentunya.
1: Semangat.
0: Iya, baik. Dan dari sumber kita yang kedua ada Ibu Esti Wulansari. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa, iya. Ibu Esti Wulansari merupakan praktisi pendidikan inklusi atau Aceh Flexi School, benar ya Bu?
2: Betul. Betul ya.
0: Kemudian dari sumber kita yang ketiga, beliau adalah terapis anak berkebutuhan khusus ya, dari Bintang Kecil ya Ibu ya. Ada benar, Ibu banget. Nanda Nur Saida Esos ya. Iya, baik, gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sangat sehat.
0: Iya, pasti kita bertiga, berempat ini harus tetap semangat untuk siang hari ini ya dalam talkshow RRI Banda Aceh. Ya, mungkin kita perkenalkan dulu mungkin lebih dalam lagi ya bersama Pak Isnandar AKS MSI. Mungkin peran apa nih Pak, Bapak sebagai di Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh nih Pak?
1: Ya, baik, terima kasih Bang Putra. Dinas Sosial Aceh ada 4 bidang. Salah satunya adalah bidang rehabilitasi sosial. Nah, untuk bidang rehabilitasi sosial sendiri itu melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait dengan penanganan permasalahan anak, kemudian lanjut usia, kemudian juga terkait dengan disabilitas dan tunas sosial. Nah, dalam hal ini tema kita terkait dengan anak berkebutuhan khusus, tentunya bidang rehabilitasi sosial lah yang mempunyai peran utama di Dinas Sosial Aceh, seperti itu.
0: Iya. Kemudian untuk Ibu Esti Wulansari sendiri Bu, ini perannya apa Bu? Di praktisi, sebagai praktisi pendidikan inklusi Aceh di Flexi School nih Bu.
2: Iya, baik. Saya bergerak di pendidikan inklusi sejak tahun 2009. Okay. Kemudian di 2019 membuka wadah Aceh Flexi School, sekolah inklusif fleksibel di Banda Aceh. Kami menerima semua anak dengan ragam kondisi dan kami fokus kepada pengembangan potensi setiap anak gitu. Saya sendiri selain sebagai praktisi pendidikan inklusi juga bergiat di kesehatan mental dan pegiat literasi juga gitu.
0: Iya, baik. Kemudian untuk Ibu Nanda Nur Saida sendiri Bu, ini perannya sebagai apa ini di terapis anak kebutuhan khusus? Apa namanya, Bintang Kecil ya? Iya, ini ya, seperti apa?
3: Baik, jadi saya kurang lebih sudah hampir 3 tahun ya bergabung, okay, di pusat terapi Bintang Kecil, berperan sebagai terapis anak berkebutuhan khusus gitu, di mana pelayanan-pelayanan yang kami berikan di Bintang Kecil itu merupakan memang khusus pelayanan terapi gitu ya, sesuai dengan kebutuhan si anak gitu, dan saya sebagai salah satu seorang terapisnya.
0: Betul. Iya, gitu. Luar biasa sekali ya. Plus dulu untuk ketika narasumber kita nih ya. Oke, okay, baik. Mungkin kita langsung saja nih. Saya ke Pak Isnandar dulu ya, Pak ya. Bapak di sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh nih, Pak. Apa yang dimaksud dengan hak anak berkebutuhan khusus dari sisi perlindungan sosial nih, Pak? Dan bagaimana Dinas Sosial Aceh memastikan hak tersebut terpenuhi nih, Pak?
1: Iya, dari sisi perlindungan sosial, kita mulai dulu dari apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus. Karena tentunya di bidang rehabilitasi sosial sendiri, ini ada beberapa anak yang menjadi fokus kita, baik itu anak terlantar, kemudian anak yang mengalami kekerasan dan sebagainya. Salah satunya juga anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak yang berkebutuhan khusus itu dimaksudkan adalah anak yang mengalami keterbatasan atau juga dia perlu adanya perlindungan khusus dan perlakuan khusus. Seperti contohnya anak disabilitas, kemudian juga anak-anak yang mempunyai bakat yang luar biasa. Jadi tentunya anak-anak ini bisa dikatakan anak yang istimewa lah.
4: Ya.
1: Nah seperti itu. Jadi selanjutnya tentunya anak ini perlu mendapatkan hak-hak atau perlindungan sosial seperti anak lainnya. Yang dimaksud anak lainnya misalnya anak yang tidak mengalami gangguan seperti itu. Mereka mendapatkan misalnya contohnya hak untuk mempunyai kartu identitas anak.
0: Betul.
1: Kemudian anak harus mempunyai hak untuk dan mendapatkan akses pendidikan, kemudian hak untuk mendapatkan terapi, kemudian hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan layanan-layanan lainnya yang memang dibutuhkan oleh si anak. Nah, kami dari Dinas Sosial mempunyai peran seperti itu. Tentunya Dinas Sosial sendiri tidak sendiri, artinya Dinas Sosial ini kolaborasi juga dengan instansi lainnya. Ya, untuk Dinas Sosial Aceh ini memang di dalam undang-undang sudah diatur peran dan fungsinya, kewenangannya. Anak yang fokus kita adalah anak yang di dalam panti atau di dalam lembaga. Nah, untuk yang di luar lembaga atau luar di dalam masyarakat itu ditangani oleh Dinas Sosial kota ataupun kabupaten. Nah, dalam hal ini kita juga sangat intens berkomunikasi atau berkoordinasi dengan Dinas Sosial yang ada di kabupaten kota. Nah, inilah peran-peran kami bagaimana anak-anak ini, anak yang berkebutuhan khusus ini mendapatkan pelayanan atau prioritas terbaik. Tentunya harapannya ada di masyarakat dan juga didukung atau difasilitasi oleh pemerintah seperti itu. Dan dalam hal ini adalah Dinas Sosial Aceh seperti itu.
0: Baik, luar biasa sekali. Ya, seperti Pak Isnandar katakan, anak kebutuhan khusus ini bukanlah kelompok yang harus dipandang dengan belas kasihan ya Pak ya.
4: Betul,
0: tetapi
4: betul.
0: Juga ini individu yang memiliki kemampuan, ya, potensi dan hak yang wajib dihormati serta dipenuhi. Ya Pak ya. Baik, mungkin kita ke Ibu Esti Wulansari dulu Bu. Ini nanti kita lanjut lagi ke Pak Isnandar. Ini dari sudut pandang pendidikan nih Bu. Hak apa yang paling mendasar ya bagi anak berkebutuhan khusus agar bisa tumbuh dan belajar secara optimal Ibu Esti?
2: Iya, baik. Hak paling dasar tentunya adalah perasaan diterima. Iya, jadi tidak pernah dibedakan. Walaupun kondisinya apapun, penerimaan itu tentu sangat penting itu. Jadi kalau menurut saya gitu ya, ketika sebuah pendidikan itu mengikuti satu ukuran one size fits all gitu ya, itu tentu kita sudah menyalahi gitu ya, sudah menyalahi. Kenapa? Karena setiap anak tadi kondisinya berbeda tadi, dan penerimaan itu seharusnya bisa kita berikan kepada setiap anak yang kondisinya berbeda gitu ya. Jadi bagaimana kemudian mereka bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan potensi uniknya, dan kita sebagai orang dewasa di sekitar ataupun sebuah lingkungan ya, lingkungan belajar buat mereka, kita bisa memberikan fasilitas, dukungan ataupun bahkan ekosistem yang bisa mendukung proses belajar dan berkembang mereka, sehingga mereka bisa stand up nih dengan kondisi mereka masing-masing. Sehingga tadi seperti yang Bang Putra sampaikan, kita tidak lagi menganggap mereka, memandang mereka dengan belas kasihan. Justru kita bergeser sudut pandangnya bahwa setiap anak walaupun dia memiliki kelemahan ataupun mungkin kekurangan, pada dasarnya setiap manusia begitu. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kalau mau diakui lebih dalam, sebetulnya setiap kita berkebutuhan khusus. Gitu ya. Karena setiap kita berbeda, setiap kita unik. Jadi rasa-rasanya tidak ada satu orang yang sama persis, bahkan saudara kembar sekalipun. Nah, bagaimana kemudian kita manusia-manusia dewasa ini yang kemudian bisa memberikan ruang kepada anak-anak yang memang dia memiliki kekhususan untuk bisa diterima dan dibiarkan, diberikan potensinya bisa berkembang seutuhnya.
0: Itu. Luar biasa sekali. Ya, Ibu Esti Wulansari sebagai praktisi pendidikan inklusi Aceh Flexi School ya. Kita masih di Talk Show RRI Banda Aceh. Mendengar untuk berikut ini mungkin tadi dua narasumber kita sudah mendengarkan ya di awal tadi bersama Pak Isnandar dan juga Ibu Esti. Nah, kita ke Ibu Nanda Nur Saeda Esos. Ini Ibu sebagai terapis anak berkebutuhan khusus ya, bintang kecil. Nah, di sisi tumbuh kembang dan terapi nih Bu, hak apa yang sering terabaikan ya pada anak berkebutuhan khusus ini Bu?
3: Ya, baik. Jadi dari segi tumbuh kembang dan terapi ABK ya, itu hak-hak yang mungkin masih sering terabaikan dan itu juga cukup banyak terjadi di sekitar kita, seperti hak untuk mendapatkan deteksi dan intervensi dini. Nah, di mana masih banyak anak-anak yang baru mendapatkan diagnosis dan juga pelayanan terapi itu di saat usianya sudah lebih besar. Nah, padahal kan intervensi dini itu kan sangat penting ya untuk dilakukan sedini mungkin gitu. Karena semakin cepat anak mendapatkan penanganan, maka akan semakin besar peluang anak untuk tumbuh lebih optimal gitu. Dan sebaliknya, semakin lama anak mendapatkan penanganan, maka akan semakin lama gitu proses perkembangan si anak ini gitu. Nah, terus juga mungkin samanya seperti Ibu Esti tadi ya, seperti hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang aman. Nah, masih banyaknya stigma-stigma dari masyarakat yang negatif nih ke anak-anak ABK kita itu. Kayak misalkan anak-anak ABK dicap mohon maaf kayak gak bisa apa-apa, bodoh, nakal, beban lah gitu bahasanya ya. Nah, ini berpengaruh juga terhadap kepercayaan diri si anak ABK ini. Jangan berpikir bahwa anak-anak ABK itu tidak memiliki perasaan. Mereka itu juga peka gitu. Mereka bisa merasakan situasi-situasi yang terjadi di sekitar mereka. Apakah keberadaan mereka diterima atau tidak, mereka diperlakukan dengan baik atau tidak. Nah, mereka bisa merasakan hal seperti itu gitu. Nah, tidak hanya berdampak pada anak tapi juga ke orang tuanya nih. Orang tua yang memiliki anak-anak ABK, ketika mereka mendapatkan stigma negatif seperti ini, itu juga akan berpengaruh pada motivasi si orang tua ini gitu ya. Orang tuanya kehilangan kepercayaan diri, semangat, motivasi, sehingga itu membuat para orang tua itu jadi ngedown gitu. Nah, ini kan juga berdampak ya pada si anak, dimana seharusnya si anak ini mendapatkan dukungan yang lebih besar gitu dari orang terdekat ya, seperti orang tua, keluarga. Tapi karena posisinya si orang tua pun lagi ngedown, nah ini berpengaruh gitu akhirnya pada si anak. Nah, jadi hal-hal seperti ini sih yang masih sering terjadi gitu. Yang mana pada harusnya kan anak-anak itu mendapatkan hak yang sama ya untuk tumbuh lingkungan yang aman, sehat segala macam. Tapi pada anak-anak kita yang ABK ini masih sering terabaikan gitu Pak.
0: Iya, baik. Ya, pendengar di manapun Anda berada dan pemirsa yang sedang menonton kita mungkin di Talk Show RRI Banda Aceh untuk hari ini, kita masih dalam segmen memahami hak anak berkebutuhan khusus sesuai dengan tema kita atau judul hak anak berkebutuhan khusus pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Ya, saya ke Pak Isnandar kembali nih Pak. Bagaimana mungkin gambaran pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Aceh saat ini berdasarkan data dan fakta di lapangan nih Pak Isnandar?
1: Ya, untuk anak berkebutuhan khusus sendiri memang ini menjadi yang salah satu fokus kita, ya prioritas kita. Hal ini bisa kita buktikan bahwasanya kita juga secara regulasi sudah menyusun kanun atau peraturan daerah nomor 2 tahun 2025. Nah, yang terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, karena anak berkebutuhan khusus ini ya kebanyakan dia adalah disabilitas. Nah, di dalam kanun itu tersendiri kita sebutkan bahwasanya orang dengan disabilitas juga kita berikan pemenuhan hak. Ya, salah satu tadi hak pendidikan, kemudian hak untuk mendapatkan hidup yang layak, dan juga pemenuhan bantuan lainnya. Nah, untuk itu Dinas Sosial ini juga berdasarkan peraturan tersebut, kami juga peraturan tersebut mengikuti Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Nah, pemenuhannya adalah misalnya di dalam kita ada UPTD ya, ada unit pelaksana teknis dinas terkait dengan disabilitas, walaupun memang yang berjalan saat ini adalah disabilitas netra, sensorik netra. Nah, di dalam UPTD tersebut ada juga anak-anak berkebutuhan khusus, anak netra yang kami layani. Kami berikan dia pendidikan, kemudian berikan dia keterampilan. Bahkan ada juga yang baru-baru ini kami kirimkan ke Malang untuk mengikuti MTQ, Hafiz Quran. Alhamdulillah dapat nomor juara 3. Artinya ada upaya-upaya pemerintah yang kami dilakukan, dalam hal ini Dinas Sosial, membina anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian juga itu bentuknya adalah pelayanan yang di dalam panti. Sedangkan yang di luar panti, yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dalam hal ini paling dekat di sini kan Banda Aceh, ada juga diberikan bantuan, misalnya kebutuhan untuk alat bantu. Kan ada juga anak berkebutuhan khusus ini yang masuk ke dalam kategori disabilitas cerebral palsy. Nah, itu dari Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Banda Aceh, kemudian mengakses, mendata, terus kemudian mengasesmen. Nah, kita ada persyaratannya, misalnya, oh ini anak-anak ini betul-betul dia perlu kursi roda cerebral palsy. Nah, di Dinas Sosial Provinsi tahun lalu ada kursi roda seperti kita menyediakan. Nah, kita berikan bantuan kalau memang dia betul-betul berhak, kemudian juga sesuai dengan persyaratan. Karena ada juga, ini kursi cerebral palsy ini spesifik dia. Ada juga, dia enggak butuh kursi cerebral palsy, dia butuh kursi biasa aja gitu. Kan misalnya anak disabilitas fisik misalnya, kakinya misalnya mengalami masalah. Sedangkan yang lain-lain dia enggak apa-apa gitu kan. Nah, itu enggak perlu dia cerebral palsy, dia perlunya kursi roda biasa untuk anak memang. Nah, itu kita berikan hal-hal seperti itu. Jadi adalah peran-peran pemerintah dalam hal ini. Kemudian yang paling penting lagi memang kami menekankan ya fakta di lapangan seperti itu, dan juga memang belum merata, belum semua mendapatkan bantuan. Nah, karena ini ada beberapa faktor, bahwasanya misalnya lokasinya sulit di kami jangkau, kemudian ada juga orang tua gitu atau masyarakat yang enggak melapor gitu. Nah, jadi kami enggak tahu bahwasanya di sana ada yang disabilitas gitu kan. Jadi akhirnya mereka tidak mendapatkan pelayanan gitu. Jadi karena ketidakterjangkauannya
4: informasi,
1: informasi bisa jadi informasi, bisa jadi tempatnya geografisnya memang jauh gitu kan. Nah, sehingga mereka belum bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik gitu. Tapi pada prinsipnya Dinas Sosial, pemerintah Aceh ini sangat konsen dan sangat ingin memberikan bantuan yang terbaik. Bahkan kita ini lagi nyusun pergub nih, peraturan gubernur tentang disabilitas. Nantinya kita berharap masing-masing layanan punya unit, ULD namanya, unit layanan disabilitas. Misalnya Dinas Sosial Aceh ada layanan untuk penyediaan alat bantu, pemberian sembako misalnya, atau pemberian bantuan-bantuan lainnya. Tidak hanya ke anak sebenarnya, ini ke orang tuanya. Nah, karena rata-rata yang memiliki anak-anak seperti ini juga banyak orang miskin gitu. Yeah. Kita berikan dia supportnya seperti itu. Nah, itu kemudian ada ULD di Dinas Kesehatan. Jadi ada prioritas dia, kalau dia berobat bisa jadi dia mendapatkan prioritas untuk BPJS yang prioritas gitu kan, BPJS yang khusus gitu. Kemudian layanan untuk misalnya di perhubungan ya, ada transportasi yang ramah untuk anak yang berkebutuhan khusus ini. Jadi hal-hal ini lagi kita bahas nih, lagi kita persiapkan supaya benar-benar peraturan ini tidak hanya jadi peraturan biasa di meja kan. Ya, tentunya kita berharap peraturan ini bisa diterapkan, bisa diterapkan, bisa diaplikasikan. Tentu lagi-lagi ada kebijakan dari pemerintah untuk menyediakan anggaran dan layanan yang memadai. Nah, sekarang kita nyediakan lainnya, tapi anggarannya nggak tersedia. Nah, juga ini kendala. Nah, tentunya ini kami berharap didukung dari sahabat-sahabat kita nih, ada dari Bu Esti ya, dari Aceh Flexi School ya, kemudian ada dari Bintang Kecil. Nah, memang ini sahabat kita nih saling berkoordinasi dalam hal ini.
4: Kita nggak bisa sendirian.
1: Nggak bisa sendirian kita, harus harus bersama. Ya, terima kasih.
4: Ya, baik, luar biasa sekali ya. Jadi faktanya, dan seperti yang Pak Sinandar katakan tadi, mungkin daerah-daerah yang agak sulit diakses ya Pak ya, yang betul. Ini memang agak, gimana ya, mungkin di, apakah itu jaringannya sana,
1: ya,
4: sama sekali tidak ada gitu.
1: Ada, jadi, seperti itu.
4: Susah gitu akses di bagian-bagian pelosok. Ya, semoga bisa berjalan dengan yang kita mau, Pak.
1: Insya Allah, insya
4: Allah. Oke, baik, Pak Isnandar. Saya ke Ibu Esti. Ibu Esti, ini tantangan terbesar apa nih, Bu, yang dihadapi Aceh Flexi School dalam memastikan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus ini terpenuhi, Bu?
2: Iya. Sebetulnya tantangan terbesarnya seringkali bukan pada si anaknya ya, gitu. Tapi lebih kepada orang tua, yeah. Gitu ya. Kalau di sekolah kami justru PR pertama adalah bagaimana kemudian kami menyatukan, menyamakan visi, bahkan misi kepada orang tua. Karena tadi ya, stigma-stigma masyarakat itu kan kadang terkadang sudah memberikan, ya itu tadi, paradigma khusus ya kepada orang tua, bahwa anak saya itu ya sudah begini, gak bisa diapa-apain gitu. Nah, kadang untuk narik, geser gitu ya, geser POV orang tua supaya mereka tuh jangan mikir lagi bahwa anakku tuh kurang gitu, anak nih fokusnya di kurangnya, tapi bagaimana kita menggeser POV orang tua untuk bisa melihat setiap anak punya potensi gitu. Jadi jangan lagi kemudian fokus pada kurangnya, bagaimana kemudian kita tuh fokus pada dia bisanya apa gitu. Nah, dia bisanya apa, potensi dia apa, itu yang kita gali, kita fasilitasi sehingga dia bisa bersinar dengan potensinya itu. Itu yang kita harap gitu ya. Jadi kalau di Flexi sendiri, Bang Putra kan, jadi kita ada dua kelompok. Kalau untuk setara SD-nya ada kelompok tumbuh dan kelompok kembang. Kelompok kembang ini anak-anak setara 10 tahun ke atas. Kita sudah mulai mendorong mereka untuk memetakan potensi mereka bisa di mana.
4: Betul.
2: Dan nanti ketika SMP mereka sudah punya produk.
4: Betul.
2: Gitu. Yeah. Jadi kalau anak-anak kita tidak, memang tidak berbakat di akademik, enggak apa-apa, hidup tidak selesai. Iya kan, tidak yeah. Semua kita yeah. Harus menjadi ahli nuklir gitu ya. Tidak apa-apa. Jadi kalau anak-anak kita memang tidak berbakat di akademik, oke, kita lihat potensi apa yang ada sama dia yang tersembunyi mungkin yang selama ini harus kita bantu dia untuk menggalinya, ya kan. Jadi anak-anak kami ini yang autis bahkan sudah punya buku.
4: Iya.
2: Kita sendiri yang mengaku anak orang tipikal mungkin bahkan belum punya buku.
4: Belum
2: gitu
4: punya
2: ya.
4: Buku.
2: Jadi anak-anak autis ini justru karena dia bisa menggambar, ya kan, kemudian dia bisa bercerita walaupun sepatah-patah, maka kita tugas orang dewasa bahkan orang tua kemudian bisa memfasilitasi mereka untuk bisa bagaimana dari potensi mereka ini bisa menjadi karya besar, gitu. Dan bagaimana mendorong orang tua untuk kemudian bisa mensupport anaknya ya. Jadi tidak berlama-lama mengasihani diri untuk kemudian,
4: betul,
2: aduh aku anak ABK dititipin Allah kok seperti ini, why me, why me, gak kayak gitu lagi. Gitu, orang tua harus mulai geser POV, bagaimana kemudian maksud Allah menitipkan anak-anak seperti ini kepada kami dan juga kepada masyarakat ya. Tadi seperti yang Bu Nanda sampaikan, betul tuh stigma masyarakat. Bagaimana kemudian

0: Betul sekali ya.
1: Saya berharap dinas sosial juga gitu. Jadi, jadi kerja-kerja besar kita ini mudah-mudahan bisa terus berkesinambungan karena masih banyak anak-anak Aceh yang perlu dibantu gitu.
0: Iya, luar biasa. Jadi stigma-stigma inilah yang di masyarakat yang selalu timbul tantangan itu, Bu ya. Betul. Waduh, berat juga di WST.
1: Betul.
0: Jadi itulah pendengar di mana pun Anda berada, karena itu mungkin kita dibutuhkan komitmen bersama ya, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Ini kolaborasi yang sangat baik nih. supaya menciptakan lingkungan yang mungkin ramah dan setara bagi mereka nih ya. Dan kemudian saya ke Ibu Nanda Nur Saidah nih, Bu. Mungkin ada tantangan juga dia. Ini kita ingin tahu juga tantangan yang dihadapi di dari bintang kecil nih, Bu, dalam memenuhi hak layanan terapi bagi anak-anak yang didampingi. Ini apa tantangannya?
2: Ya, baik, mungkin hampir sama, hampir ya, Bu Esti ya? Itu lebih di orang tuanya juga gitu, okay. Dimana di sini konsistensi orang tua itu apa ya, kurang gitu ya. Padahal kan keterlibatan orang tua itu juga sangat berpengaruh ya pada proses perkembangan terapi gitu. Nah, kadang orang tua tuh kayak menyerahkan sepenuhnya tuh ke kami gitu. Sedangkan di tempat terapi itu kami hanya punya waktu 2 jam untuk setiap anaknya gitu. Nah, dari waktu 2 jam itu apa gitu? Maksudnya kayak mau perkembangan secepat apa gitu. Sedangkan si anak ini lebih banyak menghabiskan waktu itu di rumah bersama keluarganya gitu. Nah, jadi keterlibatan orang tua itu sangat penting untuk perkembangan si anak. Nah, ini mungkin menjadi tantangan tersendiri ya untuk kami, karena kadang orang tua tuh kayak Bu, kok ini anak saya tadinya gini-gini tapi sekarang udah jadi kayak gini gitu, kok gak kembang-kembang, kok lama gitu. Nah, ternyata setelah kami gali lebih dalam gitu, memang masih banyak para orang tua tuh yang kayak menerapkan apa ya, saran-saran yang kami berikan gitu. Orang tuanya sibuk sendiri, si anaknya dibiarkan sendiri, dikasih gadget, bahkan dikurung gitu kan di dalam kamar gitu. Nah, ini berpengaruh gitu pada anak. Iya. Nah, hal-hal seperti ini sih yang masih sering terjadi.
0: Baik, baik, Ibu Nanda Nur Saidah. Sebelum kita lanjutkan ini, lanjutkan lagi kembali Pak untuk talkshow kita dengan judul hak anak berkebutuhan khusus, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Kita kembali lagi, kita jeda dulu, kita dengarkan iklan berikut ini.

0: Bentar, Mi.
1: Patmi ada pesanan dari Jordania.
2: Ngapain sih, Pi? Gak gue aja.
1: Lepaskan tenang. Masuk! Luar biasa, terusain dari
3: Witan Sulaiman. Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes!
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

sedang mendengarkan kita juga di frekuensi 97,7 FM. Kita masih dalam talk show RRI Banda Aceh untuk hari ini dengan judul Hak Anak Berkebutuhan Khusus, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kita masih bersama tiga narasumber kita, ada Pak Isnandar AKMSI sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh, ada Ibu Esti Wulansari sebagai praktisi pendidikan inklusi dari Aceh Flexi School, dan yang ketiga narasumber kita ada Ibu Nanda Nursaida Esos, yaitu terapis anak berkebutuhan khusus dari Bintang Kecil. Nah, baik, kita mungkin tadi sudah di segmen memahami hak anak berkebutuhan khusus ini. Kita langsung ke hak anak pendidikan yang layak nih, Pak. Saya ke Pak Isnandar kembali nih, Pak. Apakah ada program nggak?

0: bantuan dari Dinas Sosial yang mendukung akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, Pak?
1: Untuk anak berkebutuhan khusus, tentunya harus kita berikan hak dia untuk mengakses pendidikan. Nah, dalam hal ini, kalau berbicara akses pendidikan, tentunya ini yang punya peran aktif adalah Dinas Pendidikan. Ada seperti yang kita ketahui, ada dia namanya Kartu Indonesia Pintar atau bantuan-bantuan beasiswa lainnya. Nah, untuk pendidikan sendiri, kalau di Dinas Sosial Aceh, yang tadi disampaikan bahwasanya ada kita UPTD ya, Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terkait dengan disabilitas, yang di dalamnya juga anak, ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, tentulah kita memberikan dia akses pendidikan yang layak di sekolah-sekolah umum, kemudian juga mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah khusus. Nah, ada beberapa contoh, misalnya PTD kita yang menangi anak berkebutuhan khusus, anak disabilitas, juga ada di Ketapang, itu PTD Anak Nanggro namanya. Di sana ada dua orang anak, ada empat anak disabilitas ya, yang anak berkebutuhan khusus, kita akses dia ke pendidikan, masuk ke pendidikan umum dan pendidikan yang khusus juga. Nah, seperti itu. Jadi ada peran Dinas Sosial sini untuk mereka mendapatkan akses pendidikan. Kemudian juga untuk yang anak yang di dalam masyarakat, kan tentunya ini kan di luar panti, ada juga anak-anak di keluarga itu yang anak berkebutuhan khusus. Nah, tentulah kita juga ada kerjasama nantinya, misalnya Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan Aceh Flexi School, kemudian juga dengan Bintang Kecil. Ada beberapa saya sampaikan kepada teman-teman di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kalaupun mau mengakses, ya silakan akses ke pendidikan tersebut. Karena tentunya kita berupaya bagaimana semaksimal mungkin banyak anak-anak yang bisa mengakses itu. Nah, tentunya ini juga harus didukung sama orang tuanya. Tadi seperti yang disampaikan oleh sahabat kita ini, bahwa kalau hanya mengharapkan lembaga pendidikan, sementara orang tuanya nggak pernah peduli, nggak ada meluangkan waktulah untuk anaknya, itu sama juga nol. Nah, karena yang paling banyak waktunya adalah di keluarga, di rumah. Mereka lah yang sebenarnya harus memberikan terapi yang utama gitu, dan didukung oleh teman-teman kita. Karena di Aceh Flexi School atau Bintang Kecil memang ada metode tersendiri dia. Kan kalau di orang tua, di keluarga nggak dapat metode itu. Tentunya mereka yang mempunyai itu. Nah, untuk Dinas Sosial sendiri, Dinas Sosial ini berupaya bagaimana caranya mendapatkan data, data yang valid terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, sehingga nantinya kita bisa paling tidak memberikan, menghubungkan akses layanan pendidikan ini untuk anak-anak tersebut. Karena ya seperti kita sadari juga, ada efisiensi anggaran lah untuk kita. Kadang-kadang di Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga mereka mengeluh gitu, artinya ini Pak, kita ada tantangan nih, anggaran kita juga perlu efisiensi, karena ini maaf, kadang-kadang di lembaga juga berbayar gitu kan, butuh bayaran, sedangkan yang punya anak kebutuhan khusus ini ada juga orang yang masuk desil 2, orang miskin lah kita bilang kan, masuk desil 2 dan sebagainya, yang mereka kehidupan sehari-hari aja butuh disupport gitu kehidupan. Bagaimana caranya untuk mengakses ini? Tentunya itu sebenarnya peran pemerintah, peran Dinas Sosial, peran Dinas Kesehatan, peran Dinas lainnya, untuk bisa Dinas Pendidikan terutama ya, karena kalau masuk dalam pendidikan ini terutama Dinas Pendidikan lah. Nah, dalam hal ini Dinas Sosial mendukung, mendukung dalam bentuk peraturan, kemudian nanti support kepada familinya, keluarganya, orang tuanya, maupun dalam hal dia mendapatkan akses ini. Misalnya ada orang tua nih melapor ke dinas sosial, kami bisa kan telepon dinas pendidikan untuk bagaimana ini untuk diselesaikan dan sebagainya. Nah itu yang upaya-upaya yang kami lakukan dalam rangka anak-anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan pendidikan yang terbaik seperti itu.
0: Ya, baik, luar biasa Pak Sinandat. Nah, ini bagaimana proses asesmen awal calon siswa dilakukan sebelum menentukan pendekatan belajar yang tepat? Ke Bu Esti dulu nih, Bu.
2: Baik. Jadi kalau di Fleksi kami biasanya setiap anak yang bergabung, baru bergabung itu kami melakukan observasi dulu gitu ya. Kemudian asesmen, jadi bagaimana kondisi awal si anak, tumbuh kembangnya, sehingga kami bisa memetakan PR perkembangan setiap anak gitu. Jadi setelah itu baru kita mulai membuat program belajar. Setiap anak itu punya kurikulum individual, tidak sama gitu. Tadi makanya saya sampaikan bahwa pendidikan itu seharusnya tidak kaku. Bagaimana dia bisa menjadi fleksibel, ya mengikuti kebutuhan setiap anak gitu ya. Itu jadi itu untuk anaknya. Nah untuk orang tuanya kita juga ada interview, ada wawancara gitu ya. Bahwa bagaimanapun orang tuanya harus paham posisinya. Allah menitipkan langsung mandatnya nih bukan kepada sekolah dia. Mandatnya Allah tuh kasih langsung kepada orang tua, sehingga mereka harus sadar bahwa pendidik utama tetap mereka. Kami ini sekolah ya kan, kemudian ada bintang kecil. Ini kami support system gitu. Jadi jangan kemudian memperpanjangkan tangan kepada kami dengan berlebihan. Maksudnya berlebihan itu sama sekali nggak mau tahu dan kemudian juga ya banyak menuntut ya, sementara apa-apa yang kami berikan sebagai PR orang tua tidak dikerjakan gitu. Karena tadi di rumahlah pendidikan utama itu berlangsung dan disitulah sesungguhnya inklusivitas terjadi gitu ya. Sehingga orang tua juga harus paham fungsinya gitu. Dan kalau difleksi itu menjadi syarat awal untuk bisa bergabung gitu. Orang tua bisa bekerja sama karena alhamdulillah kami nggak fokus kepada jumlah anak gitu ya, walaupun kami masih menyewa untuk setingkat SD itu kami masih menyewa rumahnya, rumah sekolahnya. Alhamdulillah untuk SMP SMA kami sudah punya rumah sendiri gitu ya, sudah punya rumah sekolah sendiri. Dengan keterbatasan ini kami tetap memberikan prasyarat bahwa orang tua harus mau terlibat.
0: Betul.
2: Karena kalau tidak syarat di awal, orang tua kadang zolim. Zolimnya kenapa? Bukan dengan dirinya sendiri tapi dengan anak. Gitu. Karena saya paham kesibukan orang tua ya, tuntutan zaman kini, indis ekonomi gitu ya. Indis ekonomi itu kayaknya enggak apa ya, maksudnya kadang satu orang tua saja tidak cukup untuk bekerja, kedua orang tua bekerja. Hanya perlu orang yang mengingatkan tentang misi utama orang tua ada di dunia ini ya, bagaimana dia bisa mendidik anaknya langsung gitu ya. Kemudian seperti yang Bapak tadi sampaikan, Pak Insandar tadi sampaikan, betul di tempat kami berbayar, tapi bagaimana kemudian setiap lembaga bisa memberikan ruang juga bagi orang-orang yang mungkin perlu dibantu. Kami juga memberikan subsidi silang gitu ya. Subsidi silang, jadi untuk teman-teman yang memang memiliki keluangan di ekonomi bisa berkontribusi dengan memberikan SPP lebih gitu ya. Atau kami menyediakan kotak infak tuh gitu ya. Kalau kita lagi ada lebih-lebih rezeki bolehlah gitu.
0: Boleh, ya.
2: Dan
0: betul.
2: Kebaikan ada orang tua asuh juga. Jadi ada beberapa anak yang dengan kondisi ekonomi sulit tapi tetap harus bersekolah. Kami memberikan peluang untuk teman-teman yang memang lebih ekonominya untuk menjadi orang tua asuh gitu. Dan biasanya itu per bulan bayarnya sebagai SPP ya. Terus saya juga mungkin mau bilang gini, aduh kadang saya gak sanggup jadi orang tua asuh. Kebaikan itu tidak harus selalu dengan nominal besar gitu. Kebaikan itu apa yang kita apa yang kita niatkan di awal gitu ya. Yang mau saya sampaikan gini, selain sebagai praktisi pendidikan juga saya juga bergiat di komunitas. Yang sudah ada buktinya adalah komunitas hutan wakaf. Mungkin teman-teman ini agak keluar konteks dikit ya. Komunitas hutan wakaf ini dari 50.000 kita bisa berkontribusi dan sekarang sudah masuk hektar ke-6. Bayangkan itu. Coba bayangkan seandainya setiap kita, setiap individu berpikir, aduh kalau 1 juta saya nggak sanggup, tapi kalau 50 ribu setiap bulan, masa tidak sanggup gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita terpanggil untuk memberikan peran nyata kita gitu ya, di bidang-bidang yang mungkin kita ingin terlibat gitu ya. Kalau memang ada keluarga ataupun ya orang sekitar kita, orang yang berkebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus, boleh nanti di-linkkan gitu ya dengan Fleksi atau dengan Bita Kecil. Nanti boleh dibantu juga, mungkin ada support dana gitu ya. Kami terbuka gitu ya, insya Allah mudah-mudahan jangan sampai hanya karena soal uang kemudian menjadikan anak korban, tidak mendapat pendidikan yang layak. Gitu.
0: Ya. Baik, itu kita sudah mendengarkan ya bersama Ibu Esti Wulansari. Ya. Jadi memang harus kolaborasi dan juga keluarga yang diutamakan juga harus membimbing ya, walaupun ada kendala-kendala ya, mungkin bisa langsung menghubungi atau Pak Iskandar dari Dinas Sosial Bu Esti dan juga Ibu Nanda ya, mungkin nanti ada solusi-solusi yang ingin kita sampaikan nanti. Baik, saya ke Bu Nanda. Ibu Nanda, ini bagaimana keterkaitan antara terapi yang dijalani anak dengan proses belajar di sekolah? Apakah keduanya perlu berjalan berjaringan ini?
3: Jadi sebenarnya tidak semua anak terapi itu kami sarankan untuk sekolah dulu, gitu. Dalam artian ada beberapa anak yang memang harus fokus dulu untuk terapi, gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui ya, bahwa sekolah itu kan cakupannya lebih luas, lebih kompleks, gitu. Dan distrakannya itu lebih banyak. Nah, pada beberapa anak yang memang kayak kesiapan dirinya belum bagus, gitu kan, belum bisa mendengarkan instruksi. Nah, ini memang harus fokus terapi dulu, gitu. Karena kan konsen terapi itu kan dia satu murid, satu terapis, gitu. Jadi distrakannya itu lebih minim, gitu. Nah, nanti kalau memang sekiranya si anak perkembangannya sudah oke, baru kami akan sarankan dia untuk sekolah, entah itu di sekolah inklusif ya ataupun di SLB. Dengan catatan juga harus ada tetap pendampingan ya, biasa kalau di sekolah inklusif ya, shadow teacher gitu. Nah, pada beberapa anak yang memang perkembangannya itu sudah ketika dia mampu menjalankan sekolah dan terapi secara bersamaan, itu juga bisa menjadi sesuatu hal yang baik gitu. Karena kan potensi dan keterampilan dirinya lebih berkembang ya. Dimana di tempat terapi itu anak diajarkan keterampilan dasar yang harus dimiliki untuk persiapan ke lingkungan yang lebih luas gitu, seperti di sekolah atau di situasi belajar. Nah, sedangkan sekolah itu kan menjadi tempat anak mempraktekkan hasil keterampilan yang diperoleh dari terapi. Nah, anak di situ diajarkan tata aturan, bekerja sama ya, kerja kelompok gitu, duduk tertib gitu. Nah, jadi ketika dua hal ini dijalankan secara beriringan gitu ya, ini akan menjadi peluang anak untuk mengembangkan keterampilannya, dengan catatan si anak harus benar-benar siap untuk berhadapan dengan keduanya lah gitu. Jadi gitu sih Pak.
0: Baik. Nah, kita mungkin langsung ke segmen ini ya Pak. Pak Isnandar nih, hak atas kesehatan nih dan layanan terapi nih Pak Isnandar. Apakah tersedia skema bantuan atau rujukan dari Dinas Sosial bagi keluarga yang membutuhkan layanan terapi namun terkendala dengan biaya Pak? Mungkin bisa disampaikan kembali.
1: Iya, menarik ini masalah anggaran ya, masalah biaya ya. Tentunya masing-masing instansi ya, kalau instansi pemerintah itu ada biayanya. Memang saat ini biaya-biaya tersebut ya terbatas gitu kan. Nah, untuk Dinas Sosial Aceh sendiri yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kami ada unit pelayanan teknis dinas atau panti lah yang lebih kita kenal, panti sosial milik pemerintah. Dalam hal ini untuk penanganan anak berkebutuhan khusus ini ada dua ya, satu di disabilitas sensorik netra itu ada di posisinya di Ladong, kemudian satu lagi di Anunanggro yang ada di Ketapang. Nah, tentunya mereka ada program-program tersendiri untuk memberikan layanan terapi bagi anak. Tapi ini juga masih ada banyak kekurangan lah, karena kita juga saat ini kekurangan SDM seperti tenaga psikolog, kemudian juga tenaga pekerja sosial ya. Nah, SDM-SDM itu yang kita butuhkan. Nah, layanan ini sifatnya terbatas, artinya bersyarat. Bersyaratnya seperti ini, misalnya kita prioritaskan karena kita sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Misalnya di UPTD itu porsinya hanya 50 anak. Nah, ini sudah capek sekarang 60 anak, udah lebih 10. Nah, tentunya misalnya ada keluarga di Loksmawe misalnya ya. Ini itu ada kasusnya, dia ibunya ODGJ sedangkan anaknya disabilitas mental. Anak yang berkebutuhan khusus juga. Nah, itu berdasarkan laporan. Tentunya kami butuh laporan, laporan dari masyarakat, kemudian masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara. Dinas Sosial Aceh Utara juga menyampaikan ke kami, nah, bisa enggak ini kami rujuk dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan layanan rujukan itu, kita harus asesmen dulu. Kita lihat, oh benar enggak seperti itu. Kita enggak terima langsung laporan mentah-mentah seperti itu, kita datang ke lokasi, kita lihat, oh iya betul. Keluarga yang lain, juga miskin. Nah, kami melihat, wah ini mamanya udah gigi, orang lain miskin. Dia bahkan sampai kemarin itu dia sebelum kami tangani sampai makan inilah, ngais-ngais ke tanah itu makan gitu, karena dia belum mendapat layanan.
4: Betul.
1: Terus kita bawa ke, kita rujuk, dia ke, masuk ke panti sosial. Dalam beberapa bulan, setahun lah kita inikan dia, kita berikan layanan, baik itu terapi, misalnya terapi nanti kerjasama dengan sahabat kita ini kan, masuk, kemudian juga layanan-layanan lainnya, termasuk layanan kesehatan. Nah, di panti itu ada medisnya, layanan kesehatan dan sebagainya. Alhamdulillah setahun dia berubah, dan bisa pun dia mengerti instruksi, mengerti bagaimana mendapatkan perintah dan sebagainya.
4: Sudah ada perubahan,
1: Pak. Sudah ada perubahan, sangat luar biasa perubahannya. Ya. Saya aja terkejut kok perubahannya luar biasa kan, ya, seperti betul. Itu. Akhirnya keluarga yang di Aceh Utara ini pengen minta balik, minta lagi kan. Karena memang sebenarnya pada dasarnya anak-anak seperti itu adalah lebih bagus di dalam keluarga dia. Karena panti itu layanan alternatif, layanan terakhir lah ya, seperti itu. Jadi layanannya seperti itu ada. Kemudian nggak semuanya, tapi yang bisa kami bantu Bang Kutra, karena misalnya, oh ada ibu-ibu nih, anaknya perlu ini terapi, sedangkan dia nggak ada anggaran biaya, nggak serta-merta juga Dinas Sosial bisa membantu. Ini juga perlu dukungan sahabat-sahabat nih, karena tadi sampaikan Bu Esti sangat bagus sekali, ada program misalnya berbagi dengan uang 50 ribu aja bisa ada anak asuh dan sebagainya, ini sangat luar biasa. Nah, inilah yang perlu kita tekankan. Di sini ada juga peran pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya nanti mengharapkan pemerintah. Kadang-kadang nih pemerintah anggarannya enggak tentu, Bang Putra nih. Seperti itu. Jadi hal seperti itu kita jalani, tapi yang penting anak itu melapor. Melapor, yang penting dia melapor ke kita, kita bisa mengakses gitu, mengakses, oh nggak ada di Dinas Sosial, mungkin ada di sekolahnya Flexi School, oh nggak ada di lembaga lainnya dan sebagainya. Penting dia lapor dan kita memberikan akses seperti itu.
0: Iya, baik Pak Senandar. Nah, mungkin juga kita waktu juga ini sepertinya waktu agak sempit ya Pak ya. Saat lagi kita juga bergabung dengan Pro3 Jakarta. Nah, masih punya waktu sedikit lagi. Mungkin saya ke Ibu Esti. Ibu Esti, harapan apa mungkin yang ingin disampaikan Ibu Esti untuk pemirsa dan juga pendengar yang sedang mendengarkan kita di talkshow RRI Banda Aceh untuk siang hari ini?
2: Iya, baik. Kalau kepada pemerintah mungkin saya hanya ingin harapannya gini. Bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan kelonggaran regulasi nih kepada kami-kami yang bergerak di sistem pendidikan non-formal gitu ya. Karena gimana pun pemerintah tetap butuh kami nih untuk bisa, ya kan, gak bisa jalan sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kemudian bisa memberikan kelonggaran regulasi kami-kami yang sekolah non-formal ini ataupun lembaga non-formal. Sebetulnya ya kami bergerak di esensi perkembangan anak justru gitu ya.
0: Betul.
2: Karena gini, ketika perkembangan anak tidak selesai, maka dia tidak akan bisa stand up menjadi manusia yang seutuhnya gitu ya. Itu. Jadi bagaimana kemudian juga masyarakat tadi terpanggil, bukan hanya sekedar menjadi penonton ketika ada anak-anak yang memang butuh dibantu, atau mungkin orang dewasa berkebutuhan khusus pun ada gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa, paling tidak kalaupun mungkin belum bisa memberikan yang lain, cara pandang kita berubah gitu ya. Karena bagaimanapun salah satunya ini nih soal kata disabilitas. Kalau saya sih sebenarnya lebih setuju dengan difabel ya Pak ya. Difabel itu gitu. Kenapa kalau difabel itu different ability. Jadi kemampuan yang berbeda. Karena kalau disable kan berarti ada sesuatu yang tidak dikuasai. Jadi kedepannya mungkin ya seandainya para pemangku kebijakan gitu bisa melihat lebih dalam bahwa tidak lagi fokus kepada yang tidak bisanya, tapi fokus pada yang mereka bisa, melihat bagaimana setiap anak punya kemampuan yang berbeda, sehingga kita bisa memberikan ruang kepada setiap anak dengan caranya masing-masing, betul, gitu, betul. Ya, sehingga setiap kita bisa merayakan perbedaan itu dengan jauh lebih baik, dan setiap kita juga bisa memberikan apresiasi gitu ya tentang potensi-potensi unik setiap masing-masing kita lah. Gitu, itu sih harapan saya Bang Putra. Ya, mudah-mudahan ke depan ya terselenggara Indonesia yang jauh lebih baik.
0: Kemudian ke saya, ke Bu Nanda Nur Saidah, Bu, apa pesan-pesan yang harapan yang disampaikan, Bu?
3: Ya baik, jadi mungkin pesan singkatnya ya, perlu digarisbawahi bahwa setiap anak termasuk anak-anak ABK ini memiliki hak yang sama ya untuk tumbuh, mendapatkan pendidikan, sehat, pelayanan, lingkungan yang aman gitu. Nah, di bidang pendidikan si anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang sesuai ya, yang pendampingannya tadi segala macam. Terus di bidang perlindungan sosial si anak berhak untuk mendapatkan lingkungan yang aman, perlindungan gitu. Di bidang kesehatan juga anak berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan, tidak ada diskriminatif gitu ya. Hak untuk mendapatkan tadi intervensi dini itu ya. Terus juga terapi, terus juga rehabilitas maupun itu fisik ataupun juga sosial ya untuk perkembangan anak. Nah, ketika kita memenuhi hak-hak anak ini, maka itu akan membantu si anak untuk menemukan potensi dirinya lebih baik lagi gitu. Mengingat anak-anak ABK itu kan juga generasi penerus bangsa ya, yang mana adalah sebuah kewajiban gitu untuk kita memenuhi hak-haknya ini. Itu sih mungkin pesan singkat dari
0: kami. Stigma juga jangan ada lagi.
3: Iya, benar sekali itu.
0: Karena seperti itu untuk masyarakat ya. Dan yang terakhir mungkin saya ke Pak Isnandar. Pak Isnandar, apa pesan-pesan dan harapan yang ingin disampaikan, Pak? Satu Bapak Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial ya, Dinas Sosial Aceh, Pak.
1: Iya. Pesan-pesan yang kami sampaikan di sini dari pemerintah Aceh ya, tentunya Dinas Sosial dalam hal ini. Yang pertama tadi bahwasanya kami berharap banyak masyarakat atau lembaga-lembaga yang membantu terkait dengan anak berkebutuhan khusus ini. Ya, ada lembaga-lembaga lah yang bisa kayak kita berkolaborasi terhadap anak ini. Dan mudah-mudahan izinnya dapat dipermudah gitu kan, tentunya. Dan itu satu. Yang kedua, harapannya adalah bahwasanya tidak ada lagi anak yang tertinggal gitu. No one left behind. Jadi enggak ada yang tertinggal, semuanya kita jangkau gitu. Anak baik itu anak-anak yang tinggalnya di tempat terpencil dan sebagainya, mereka juga butuh layanan. Betul. Dan mereka berhak mendapatkan layanan seperti itu. Jadi bagaimana caranya nanti kita juga berkolaborasi melakukan pendataan terhadap anak-anak tersebut sehingga mereka dapat layanan yang memadai, mendapatkan layanan yang terbaik lah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Jadi pemerintah, kemudian masyarakat dengan instansi terkait lainnya bersinergi. Karena amanah dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tadi bahwa untuk anak yang berkebutuhan khusus ini tidak bisa dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri atau Kementerian Sosial. Tidak ada satu instansi manapun yang sendiri dia. Harus melalui kerja-kerja kolaborasi, kerja-kerja bersama ya.
0: Baik.
1: Nah, itu
0: baik,
1: pesannya
0: demikian. Semoga saja keinginan dari tiga narasumber kita ini bisa berjalan dengan lancar dan mulus ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, serta pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Pada Aceh, sampai di sini dulu untuk talk show kita untuk edisi hari ini 14 Juli 2026 dengan judul Hak Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial. Terima kasih juga untuk Pak Isnandar.
1: Baik.
0: Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh, dan ada Ibu Esti Wulansari sebagai praktisi pendidikan inklusi dari Aceh Flexi School. Terima kasih ya Bu. Dan juga Ibu Nanda Nur Saidah Esos ya. Terima kasih Ibu di bidang terapis anak berkebutuhan khusus dari Bintang Kecil. Terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa semuanya untuk hari ini. Dan terakhir ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Banda Aceh siang ini.
5: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
6: Dinamika olahraga.
5: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Paris Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pap Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Yes, I'm so happy to be here. So I'm excited to.
2: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin. Dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me and.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super.

0: Di kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persi Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Dengan yang disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan untuk siang hari ini, baru saja kita telah mendengarkan dinamika olahraga dari program 3 RRI Jakarta. Kembali di frekuensi 97,7 FM. Untuk jumpa kita, saya Putra bersama Anda, pendengar edisi hari ini di Selasa tanggal 14 Juli 2026. Akan bersama Anda sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Ya, untuk saat ini lagu-lagu hiburan dan juga berbagai informasi-informasi nanti akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Pendengar, kita akan bacakan dulu iklan berikut ini. Salum sahabat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam, ya malam ini ya, tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 02:00 dini hari. Jadi untuk sobat RRI, yuk bisa merapat ke sini merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, bawa apa saja. Yang penting jangan bawa gengsi ya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Oke, baik saudara pendengar dimanapun anda berada, sebuah lagu dari pokoknya Romeo dengan judul lagunya Kenanglah. Dan sedang mengetrawat untuk kita ke pukul 11 siang lebih 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, pendengar, untuk siang hari ini kami dapat informasikan untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur ya di siang hari ini nanti di pukul 12 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Jadi masih punya waktu kita setengah jam ke depan untuk kita mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan ke ruang dengar anda untuk siang hari ini. Ya, kita akan bacakan dulu informasi berikut di pendengar. Ini kebakaran yang hanguskan 3 rumah di Cot Mancang, Aceh Besar. Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah di Kampung Cot Mancang, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar pada Senin kemarin, tanggal 13 Juli 2026 malam. Ya, informasi kejadian diterima petugas pemadam kebakaran Aceh Besar sekitar pukul 23 lebih 35 menit. Sementara proses pemadaman dan pendinginan baru selesai pada pukul 01 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan kebakaran mengakibatkan satu rumah konstruksi permanen dan dua rumah konstruksi kayu mengalami kerusakan berat. Selain itu, satu unit kandang kambing milik M. Amin umur 43 tahun turut terbakar bersama 9 ekor kambing yang tidak sempat diselamatkan. Rumah permanen yang terbakar diketahui milik Murhaban umur 70 tahun, seorang petani. Bangunan tersebut dihuni oleh dua kepala keluarga dengan total 6 jiwa dan mengalami kerusakan berat. Sementara itu, rumah konstruksi kayu milik Rahmat 33 tahun yang bekerja sebagai buruh harian lepas juga ludes dilalap api. Semua rumah tersebut dihuni satu keluarga yang terdiri atas 4 jiwa. Ya, korban lainnya adalah Ulul Azmi 48 tahun, seorang pekerja swasta yang rumah konstruksi kayunya ikut terbakar. Rumah tersebut dihuni satu kepala keluarga dengan 6 jiwa dan mengalami kerusakan berat. Meski kebakaran menyebabkan kerugian material yang cukup besar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh warga terdampak untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat masing-masing. Sesampainya damkar BPBD Aceh Besar ya di lokasi, petugas langsung melakukan blokade api, pemadaman serta pendinginan guna mencegah kekobaran api meluas ke bangunan lain. Dalam operasi penanganan, damkar BPBD Aceh Besar mengerahkan 5 unit armada pemadam terdiri atas 3 unit dari pos induk, masing-masing 1 unit dari pos Kaju dan pos Kuta Baru, serta mendapatkan bantuan 1 unit armada DPKP Kota Banda Aceh. Sebanyak 25 personel diterjunkan dalam operasi tersebut dengan dukungan unsur TNI, Polri, Rapi Aceh Besar dan masyarakat Gampung Cot Mancang. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Aparat mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan permukiman yang padat bangunan.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
3: Ya sudah, Bliyogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
2: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
4: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
2: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
3: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
4: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, satu buah lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda dari Siti Nurhaliza dan Cakrakan Seluruh Cinta, merupakan lagu terakhir kita di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya lagu Islami akan kami persembahkan ke pendengar Anda di kesempatan siang hari, sambil menunggu pelaksanaan ibadah salat zuhur di siang hari ini pada pukul 12.45 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Baik, selamat datang di mana pun Anda berada. Sudah tiba waktunya kaum muslimin kaum muslimat yang berada di Kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk kita mendengarkan dikumandangkannya azan zuhur di siang hari ini. Selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Baik, selalu dengar di mana pun Anda berada. Demikian lagu Islami kami sudah kami hadirkan untuk Anda, Keruan Negara Anda di kesempatan siang hari ini. Berikut ini kami akan hadirkan warta berita daerah dari Perusahaan TRRI Banda Aceh. Sari di waktu di studio kita telah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio kami ucapkan selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Sari berita. MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan edukatif dan menyenangkan. Kemudian pemerintah terus mempercepat pembangunan koperasi Merah Putih di Kota Sabang. Inilah warta berita selengkapnya. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan berbagai kegiatan edukatif dan menyenangkan. Selengkapnya disampaikan Tisi Mauludia Putri.
2: Gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah GAMAS tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh disambut antusias oleh orang tua, guru maupun peserta didik pada Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya, lembaga pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Antusiasme terhadap pelaksanaan MPLS turut terlihat pada Sekolah Dasar SD Negeri 24 Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Tano Abe, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam. Wali kelas 1C Intan Suraya menjelaskan pada hari pertama sekolah, anak-anak kelas 1 turut mengikuti upacara bendera. Selanjutnya, kegiatan menyenangkan seperti pelepasan balon, perkenalan lingkungan sekolah, termasuk bermain. Adapun pada tahun ajaran baru, peserta didik kelas 1 berjumlah 163 yang terbagi dalam 4 kelas.
3: Ya, harapan ibu guru mungkin sama semua untuk guru-guru yang lain, kita ingin menjadikan anak-anak ini lebih berpribadi, yang kreatif, terutama di bagian moralnya dulu dan etika, terus prestasinya.
2: MPLS yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia di sekolah, mengenalkan guru, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, menanamkan budaya positif sekolah, membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pemerintah terus mempercepat pembangunan koperasi Merah Putih di Kota Sabang. Dari 12 unit yang dibangun, 4 unit telah selesai 100%. Sementara 8 lainnya ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir Juli 2026. Berikut dilaporkan rekan Irzam Maulana.
4: Pembangunan koperasi Merah Putih di Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan di 12 gampung telah mencapai rata-rata 82% dengan 4 unit diantaranya telah rampung sepenuhnya. Pasitir Kodim 0112 Sabang, Kapten CWA Siswanto mengatakan, percepatan pembangunan terus dilakukan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kodim bersama pihak terkait menargetkan 6 unit koperasi selesai pada 25 Juli 2026, dan selanjutnya hingga 30 Juli 2026 diupayakan sedikitnya 8 unit telah mencapai progres hingga 100%. Menurut Siswanto, dari total 18 gampung di Kota Sabang, baru 12 lokasi yang dapat dibangun karena telah memenuhi persyaratan lahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dirinya mengatakan 6 gampung lainnya masih menunggu kepastian karena proses penyediaan lahan masih terus dikoordinasikan bersama pemerintah Kota Sabang dan pemerintah pusat. Salah satu syarat utama pembangunan yakni tersedianya lahan seluas minimal 1000 meter persegi yang layak dibangun.
5: Kita sampai dengan saat ini dari 12 titik yang kita melaksanakan pembangunan, alhamdulillah sudah 4 titik yang sudah mencapai 100%, yaitu di Gampung Curabu, Gampung Balohan, Gampung Bateso, kemudian tambahan yang satu baru-baru ini di Gampung Kuta Barat atas, ya, Kuta Barat bawah.
4: Menurut demikian, Siswanto menyebut pelaksanaan pembangunan secara umum tidak menghadapi kendala. Hambatan yang muncul lebih banyak dipengaruhi kondisi geografi Sabang sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata. Ia menjelaskan distribusi material bangunan dari Pelabuhan Uleli menuju Sabang terkadang mengalami keterlambatan karena harus menyesuaikan dengan prioritas angkutan penumpang dan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, cuaca yang memasuki musim hujan juga mempengaruhi penyelesaian sejumlah pekerjaan di lapangan.
5: Menunggu petunjuk dari Agrinas atau dari pusat, apakah ada tahap 2 yang menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Nah, itu masih kita laksanakan koordinasi baik itu dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Demikian.
4: Ria kemudian menerangkan koordinasi dengan pemerintah kampung terus dilakukan sejak tahap penyediaan lahan hingga pembangunan fisik. Menurut dia, keterlibatan pemerintah desa menjadi penting karena koperasi nantinya akan dikelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Lebih jauh, dirinya berharap koperasi Merah Putih mampu menjadi wadah penyerapan hasil pertanian maupun potensi ekonomi lainnya di setiap kampung sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyiapkan skema pendampingan bagi setiap koperasi yang telah berdiri. Pendampingan akan dilakukan oleh tenaga yang ditunjuk pemerintah untuk membantu pengurus menjalankan koperasi hingga mampu beroperasi secara mandiri. Demikian Nizam Lana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Warta Berita Daerah. Bupati Aceh Tengah pimpin rapat evaluasi dan penyusunan program kerja layanan kesehatan daerah LAP. Ya. Maksud kami, Bupati Aceh Tengah pimpin rapat evaluasi dan penyusunan program kerja layanan kesehatan daerah. Kita ikuti laporan rekan Sanusi.
6: Bupati Aceh Tengah Hilioga menggelar rapat evaluasi dan penyusunan program kerja bersama dengan Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Tengah. Rapat itu untuk memperkuat koordinasi dalam rangka memperkuat layanan kesehatan daerah. Bupati Heli berharap rapat evaluasi ini melahirkan pelayanan yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pelayanan masyarakat. Melalui kolaborasi kuat ini, pelayanan kesehatan dipastikan semakin berkualitas demi mewujudkan masyarakat Aceh Tengah yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
7: Yang sakit menahun itu juga. Tidak ada orang lain kalau banyak, berarti berapa orang itu semua di Aceh Tengah yang seperti ini. Karena Pak Pedani merancang kebutuhan daripada program misi-misi Bupati rancang.
6: Bupati Eli juga meminta agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Data dan dokumen layanan juga diminta tertib sebagai bahan evaluasi pelayanan kesehatan secara periodik. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, euforia nonton bareng Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
8: Euforia gelaran Piala Dunia yang hanya berlangsung 4 tahun sekali mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Banda Aceh. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng nobar di warung kopi maupun ruang terbuka dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibanding menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton, kebersamaan antar pendukung, hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman, maupun produk usaha lainnya.
9: Nanti berjejer di seputaran area nonton bareng, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100 ribu, dengan euforia Piala Dunia, orang berkumpul di situ, minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan betul. Mie, pesan itu. Jadi peningkatan dari pendapatan mereka.
8: Momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola terbaik dunia, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar dapat terus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai sudut kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita Daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan nanti di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan 100% Indonesia Nasional berjaringan ya. Untuk hari ini dengan bintang tamu yaitu dari D. Lestari ya, dan host di sana nanti ada Isan Tarore dan juga bersama Dede Firdaus yang akan menemani Anda di 100% Indonesia untuk siang hari ini. Baik, berdekat tetap bersama kami di Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Tentunya saya Putra masih bersama Anda sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu dari vokalnya Tulus, Ruang Sendiri. Dan sudah mengantar kau kita ke pukul 13 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. 10 menit ke depan mendengar, kita akan dengarkan dulu dua lagu yang akan kami persembahkan untuk Anda. Dan nanti sekaligus saya, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti 100% Indonesia Nasional. Baik, berdekat selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay. Harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya.
1: Enggak dong. Nggak ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya.
1: Ya dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia. Oh, kenal kayak kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya.
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan? Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio. Benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener, yang pasti mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin harusnya lagunya.
1: Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Benijo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Baru saya angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya.
0: Iya, betul.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syahresa.
0: Wow. Ya, bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Oh, cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama bulan saya.
2: Itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama dengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang. Mas Faris.
2: Sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang Terkadang malaikat yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Betul betul betul betul
2: itu
1: betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Memang sangat hit sekali dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Itu apa ciptaannya itu, siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya. Keren
2: ya. Selain bisa nyanyi bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti
2: ke Batu.
1: Oke.
0: Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya. Yeah.
2: 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
1: Terima
2: Ica.
1: Kasih. Sama-sama, terima kasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo. Ya.
1: Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik?
3: Alhamdulillah.
0: Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Uncle Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single? Terus,
3: iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu Bang?
0: Ya.
1: Yeah. Oke. Okay.
3: Boleh titip salam Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Bang Binjo di Manado. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zui.
1: Oke,
3: salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Oke, okay.
1: terima kasih banget Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Kita lah
1: nyambung. Cuma tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku gak cut, karena aku udah hafal.
0: Biarin aja gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah pokoknya.
0: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Ini cuma orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum.
0: Nanti Bung jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Ya, ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
0: Siap, terima kasih. Dikirim salam enggak Bang Winnie?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan jadi Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul. Ya.
1: Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797227912 atau juga
0: atau telepon
1: 021 344 1499 dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya.
1: Iya.
0: Tapi masih nih ya. Pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting.
0: Betul, ya. Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali.
1: Kita coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai hai.
1: Halo. Waduh. Aduh, ini aku ndreg-deg ini nelfon nama Mbak Ade nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak Ade. Ini panutan aku banget. Adalah
2: wah,
1: cita-cita
2: sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Yeah.
2: Aduh, amin.
1: Mbak Ade, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak De, ngomong-ngomong lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa? Oh iya.
1: Iya loh.
2: Oh,
1: Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah.
1: Tuh Mas Faris, belum pernah.
2: Belum
1: jadi
2: pernah. Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris,
1: Faris.
2: Okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Gitu. Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18
0: tahun. Recto
2: Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benny Jo tadi. Dia bertanya sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman. Tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya.
2: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya.
2: Kebaca dulu
1: ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benny Jo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya,
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun Mbak total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun?
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
0: Ke-22.
2: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku, beneran.
0: Sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian lagi dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh. Yeah. Atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Nah, iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert,
1: Bang Albert.
0: Ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali. Siap. Di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Yeah. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya.
1: Ya selain bersyukur dan juga
0: talenta sebagai, tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya.
2: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Kita mau bikin apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dan menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make up-nya lah, hairdo-nya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah, tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah, saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer-ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Oke, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Iya, kalau kita sukanya bener. Tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, berarti kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 344 0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Cinta. Tapi ngomong-ngomong Mbak, ini lagunya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh, album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati, dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi iya bikin lagi album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi gitu. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap. Yes.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada Rektoverso, Prokertas, Filosofi Kopi sampai Hanafi Jali. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia.
3: Kalau Mbak Di menulis Hanafi Jali, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Hanafi Jali.
1: Hanafi Jali. Hanafi
0: Jali.
3: Okay. Ya. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari, ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Prokertas dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Hasan Nafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya. Iya. Ya, tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya, iya, tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu.
1: Masih ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong, pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri. Sudah sekitar 2500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum yang tiba-tiba ya. Bisnis apa gitu ya.
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan, belum, tidak.
0: Belum, ya, betul. Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada yang gak mungkin tapi.
2: Tidak mungkin.
0: Betul lagi. Oke, berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo, Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilsari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya,
2: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.

0: Mendingan bikin karya sendiri.
1: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dea Lestari. Yang menulis-menulis kan.
2: Oke,
1: saya mau bertanya gini. Ya, ini masih kaitan dengan menulis

0: saya yeah. tanyakan dulu, semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Selamat sore.
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan
2: wah,
1: gitu.
2: Wah, bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ya? Ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi malaikat juga tahu ya, lagu malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na, terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya, jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya, saya pergi ke piano, baru saya cari lagunya gitu, saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi, mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang saya gak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak gak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, nice, nice. Itu di notes banget ya.
3: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak D gini sih.
3: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
3: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi biasanya?
1: Iya kan. Itu aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak D, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
3: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
3: Oke. Mari sekarang kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
3: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Badi masih di sana ya?
0: Iya.

0: yang disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu Hujan di bulan Juni, karena memang ya Mbak Di kan juga penulis ya, nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi bisa nggak ya nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi? Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Sudah. Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti.
0: Lebih ke puisi.
2: Karena udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita menanti
0: nih
1: itu.
0: Produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti berarti bacaan puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak De?
2: Boleh.
0: Coba.
2: Okay. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya.
1: Ini
0: terus yang dinadakan.
1: Bener.
0: Jadi,
1: jadi produser kita senang banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
0: Iya, benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk penampilan kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Ya.
0: Okay.
1: Coba kita sapa ada Teh Dinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Teh Dinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede,
0: Dede
3: Iksan.
0: Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Halo Mbak De.
4: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan saya lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh. BSD. Ya.
1: Jangan disamperin tadi, Dinda. Heeh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, okay. Cakep Teh Dinda, mau tanya apa nih Teh Dinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak De kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku

0: Silakan.
1: Ya.
2: Oh, udah ada dong.
0: Oh, oke. Okay. Sebetulnya itu silakan
2: banyaknya. Oke. Oke, oke, oke. Oke, Teh Dinda. Terima kasih.
3: Terima kasih, Teh Dinda.
4: Terima kasih, Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bapak.
2: Bapak ya, Teteh. Itu pertanyaannya. Artinya
0: pendengar RRI itu kok pada tertib?
2: Iya. Jadi dia memang udah tahu. Dan
0: tutupnya lengkap
2: gitu. Iya. Udah pada saya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
0: Hebat.
1: Gimana, Mbak? Okay.
0: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
2: Yes,
0: karena betul. Itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Mm-hmm. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Mm-hmm. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
2: Jadi memang udah di situ, memang udah bidangnya.
1: Di situ, yes. Ya saling berkaitan ya.
2: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
2: Halo Ayu.
5: Selamat siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya bangkakan Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
2: Ayo langsung pertanyaannya.
5: Ya, ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
0: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa? Dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak De sendiri.
2: Okay.
5: Ya, salam buat semua aja.
2: Okay, boleh, terima boleh, kasih. Boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Mbak De?
0: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
2: Betul
0: ya kan?
2: Banget lagi.
0: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu. Karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, Police.

0: sebuah karya lagu lain gitu. Nah, sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah, jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
2: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, gak kerasa satu jam kita ngobrol.
2: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya.
2: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
0: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
2: Amin, amin, amin, amin. Eh, kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh?
0: Deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
2: Betul,
0: yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
2: PO buku terbaru ya.
0: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
2: Midpoint, buku puisi Di Antara.
1: Di antara
0: buku puisi, betul.
1: Oke. Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
2: Oke, okay, kalau begitu.
1: Terima kasih.
2: Ya, pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
0: Terima kasih. Iya.
2: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
0: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
2: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merelay kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
2: Iya, boleh deh kalau
1: langsung gitu. Soalnya tadi udah nyampe sini.
2: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi,
2: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
2: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
2: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Firdaus.
2: Aku Isantarore.
1: Kita pamit, sampai jumpa.
2: Bye-bye.

Baik, pendengar, demikian baru saja kita mengikuti 100% Indonesia Nasional Berjaringan dan kembali lagi di Pro 1 RRI Banda Aceh. Saya Putra juga sekaligus pamit undur dari ruang dengar Anda dan nanti rekan saya Arsa menemani Anda dari pukul 15 sore sampai nanti ke pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, Putra pamit undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

Pendengar RRI, ada acara gratis dan pasti seru. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara Debar Nobar Bola Gembira, plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut Debar Nobar Bola Gembira pukul 2 dini hari. Jadi pendengar RRI, ayo merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan juga. Ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Seru kan? Dan pastinya ada bazar UMKM juga. Ingat, Debar Nobar Bola Gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar RRI Banda Aceh akan menggelar kegiatan nonton bareng, nobar dan dengar bareng debar Piala Dunia 2026 secara terbuka bagi masyarakat di halaman kantor RRI Banda Aceh. Kegiatan dimulai pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari dengan menyajikan pertandingan semifinal Piala Dunia. Laga pertama yang akan disiarkan mempertemukan Prancis melawan Spanyol pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pertandingan semifinal lainnya antara Argentina menghadapi Inggris akan digelar pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari. Rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan siaran perebutan tempat ketiga pada Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat serta partai final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari. Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh, Muksin Zain SE mengatakan penyelenggaraan nobar dan debar merupakan bagian dari komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan layanan informasi dan hiburan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bentuk layanan siaran yang inklusif sehingga masyarakat termasuk penyandang disabilitas dapat menikmati kemeriahan Piala Dunia secara bersama-sama. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Ari Binsar menjelaskan RRI Banda Aceh akan menggelar nobar dan debar pada 4 pertandingan terakhir Piala Dunia 2026. Mulai dari 2 laga semifinal, perebutan juara ketiga hingga partai final. Ia mengatakan seluruh pertandingan akan disaksikan bersama melalui layar lebar yang dipasang di halaman kantor RRI Banda Aceh agar masyarakat dapat menikmati suasana pesta sepak bola dunia secara langsung. Selain menyediakan fasilitas nobar, RRI Banda Aceh juga menghadirkan layanan dengar bareng, debar yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Dalam kegiatan tersebut, RRI akan mengundang komunitas Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Aceh untuk turut meramaikan perhelatan Piala Dunia. Tidak hanya menyuguhkan pertandingan sepak bola, RRI Banda Aceh juga menyiapkan berbagai hiburan untuk pengunjung. Sebelum pertandingan dimulai, masyarakat akan disuguhi pemutaran film melalui program bioskop keliling yang menampilkan film-film pendek karya sineas Aceh dan nasional. Panitia juga menyiapkan panggung hiburan kuis interaktif, door prize dengan berbagai hadiah menarik serta beragam aktivitas hiburan lainnya untuk menambah semarak pesta bola dunia di Kota Banda Aceh. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat diikuti masyarakat secara gratis. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di sore hari ini, masih kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Dengar program Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS pada hari pertama masa pengendalian lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri 1 Banda Aceh mendapat respon positif dari para orang tua. Salah satunya dari datang dari Fajar Saputra selaku orang tua siswa. Ia menilai kehadiran ayah di hari pertama sekolah dapat mempererat ikatan emosional sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri anak memasuki jenjang pendidikan baru. Program GAMAS merupakan salah satu upaya untuk memperkuat keterlibatan orang tua pada hari pertama sekolah melalui kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah. Program ini diharapkan dapat membantu peserta didik baru mengikuti rangkaian MPLS dengan lebih percaya diri serta lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Fajar Saputra menyampaikan ia mengantar anaknya ke sekolah sebagai bentuk dukungan emosional dengan anak di awal tahun ajaran baru. Sebenarnya sangat bagus ya program GAMAS ini karena bisa menambah ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Jadi dia merasa diperhatikan ketika naik ke tingkat lebih lanjut, ujarnya. Selain memberikan dukungan kepada anak, Fajar juga mengungkapkan alasannya memilih SMP Negeri 1 Banda Aceh sebagai sekolah lanjutan bagi anaknya. Menurutnya sekolah tersebut memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mampu memberikan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa. Diharapkan anaknya dapat memperoleh pendidikan yang baik, memiliki teman baru, serta mendapatkan pengalaman yang dapat mendukung mencapai cita-citanya. Melalui program Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah, GAMAS, keterlibatan orang tua di hari pertama sekolah diharapkan dapat memperkuat adaptasi peserta didik baru dalam proses pengenalan di tahun ajaran baru. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Konsumsi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangir. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopinya, tapi kalau aku gak mau ya jangan maksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. 30 ribu dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama sambil menikmati

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Pendengar, upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidijaya terus dilakukan melalui pemanfaatan lahan bekas banjir untuk budidaya bawang merah, lahan persawahan yang sebelumnya tertutup lumpur. Setebal sekitar 30 cm kini berhasil dimanfaatkan kembali sebagai area pertanian produktif pada Senin 13 Juli 2026. Program budidaya bawang merah ini melibatkan pendampingan dari para pakar pertanian Universitas Syahkuala USK. Salah satunya Profesor Dr. Rina Sriwati

Dia merupakan pakar proteksi tanaman. Pendampingan dilakukan mulai dari analisis kondisi lahan hingga proses budidaya agar tanaman mampu tumbuh optimal meski ditanam di media bekas lumpur banjir. Rina menjelaskan tanah bekas banjir tidak dapat langsung ditanami karena kandungan unsur haranya harus terlebih dahulu dianalisis. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan jenis pupuk dan nutrisi yang dibutuhkan agar tanaman tanah kembali subur dan mampu menghasilkan bawang merah berkualitas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda di sore hari ini hingga di pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan Lintas 17.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan bersama RRI Korwilse Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Polres Aceh Tengah sisir kawasan diduga tambang emas ilegal di kawasan aliran sungai Jambu Aye. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, namun Bahlil menyatakan bagi hasil ini bisa diselesaikan secara adat dengan mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat, tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Hub, kita bicarakan setengah kamar. Tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini. Tidak perlu. Tapi suruhlah kita selesaikan secara adat saja.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
3: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas 10 dolar per mm. Maka kita di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitar hampir kurang lebih ya angkanya kurang lebih sekitar 300 mm tahap pertama. Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya kita lagi akan komunikasikan untuk industrinya di Aceh. Salah satu di antaranya pupuk Iskandar Muda. Karena pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu kan sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman. Kira-kira itu.
2: Selain menyinggung pembagian manfaat migas, Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemrosesan blok gas wilayah Andaman di kawasan ekonomi khusus Kek Arun Loksemawe belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek. Ia menjelaskan jarak lapangan gas yang berada di laut dalam membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual gas menjadi kurang kompetitif. Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas Blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
4: Ya, bagus-bagus ya. Perlu kita kerjakan yang dahulu apa yang penting. Jadi terus untuk kita dekat, untuk kita makmurkan aja. Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, silakan. Biar jangan kebuat begitu kan. Kita sudah tahu dulu macam mana Arun, Ustaz Soeharto dulu, kita jadi penonton terbaik. Minimal bagaimana untuk mereka tinggalkan dicegah di Aceh supaya jangan bawa semua.
2: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD di Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga menilai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek, mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan skema pengembangan lepas pantai yang telah direncanakan. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidya Putri.
5: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan untuk mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberi perhatian serius, termasuk mendorong UMKM dapat semakin berkembang dan berkualitas, diantaranya Capli Sambal Ijo Aceh yang berlokasi di Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Capli dikenal sebagai salah satu UMKM yang berhasil mempertahankan cita rasa khas Aceh dengan kualitas tinggi. Produk ini tidak hanya digemari warga Banda Aceh, tetapi juga masyarakat berbagai daerah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas semangat pelaku usaha dalam mengangkat kearifan lokal. Capli adalah contoh nyata UMKM yang mampu menghasilkan produk berkualitas, mencerminkan cita rasa daerah. Untuk itu pihaknya terus mendukung agar dikenal luas hingga pasar nasional.
6: Capli ini khas sambalnya Aceh dan ini paling enak kalau kita makan, apalagi kalau makan yang panas-panas pakai bakso, di campuran masakan. Nah, ini ada Bang Murtala, ada Bu Yuli, owner dari Capli ini. Pokoknya ini belum ada duanya lah. Jadi kemanapun saya pergi ya, ke Jakarta, ke luar negeri, itu selalu bawa Capli ini untuk penyedap makanan kita ya.
5: Pemko Banda Aceh turut membina UMKM secara berkelanjutan demi mewujudkan kota mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Kanwil DJP Aceh terus perkuat kolaborasi antar instansi untuk tingkatkan pelayanan publik di Banda Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
7: Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional yang jatuh setiap tanggal 14 Juli, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Aceh menggelar forum konsultasi publik bertema memperkuat kolaborasi pelayanan publik yang lebih baik untuk Kota Banda Aceh di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Banda Aceh Selasa 14 Juli 2026. Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik bagi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh Ahmad Jamhari mengatakan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh lembaga pemerintah. Menurutnya pelayanan publik yang semakin baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8: Sejauh ini sih cukup bagus ya. Mungkin kemarin ada peningkatan apa ya yang harus kita layani ketika awal-awal portek gitu kan, banyak keluhan masyarakat. Ya, tapi setelah jalan banyak ujian, jadi oh ya ternyata ini tuh kesulitan kita kemarin adalah untuk ini. Jadi sekarang makin mudah. Salah satu contoh adalah pengisian SPT ya, prepopulatif itu ya, semua bukti potong masuk. Nah, itu kan mudah-mudahan kita nggak harus mengingat-ingat ini pernah dapat penghasilan dari mana gitu ya. Tinggal ngisi aja di SPT, diklik-klik-klik, masuk itu barang.
7: Selain itu, digitalisasi sistem juga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas perpajakan. Ia menjelaskan transformasi digital melalui sistem Cortex merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Berbagai penyempurnaan terus dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat dan para wajib pajak. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak Aceh juga terus berupaya mencapai target penerimaan pajak tahun 2026 yang ditetapkan sebesar lebih dari 4,8 triliun. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi penerimaan pajak di Aceh telah melampaui 2 triliun atau hampir setengah dari target yang telah ditetapkan. Melalui peringatan Hari Pajak Nasional 2026, Direktorat Jenderal Pajak Aceh berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat, sehingga kesadaran membayar pajak semakin meningkat. Dengan penerimaan pajak yang optimal, berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekaligus dirangkai dengan kegiatan gerakan ayah mengantar anak masuk sekolah, GAMAS. Informasinya disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
9: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang menggelar kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh yang juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. MPLS Ramah 2026 dirancang untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar baru melalui kegiatan yang edukatif dan menyenangkan. Kepala SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, Safrina SPD mengatakan, pelaksanaan MPLS tahun ini berfokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.
10: Dari kegiatan Adiwiata juga ada pengenalan lingkungan sekolah. Ini untuk mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana budaya sekolah, bagaimana program di sekolah, bagaimana lingkungan sekolah yang harus dijaga, dan juga sekolah siaga bencana.
9: Di samping itu, Novi selaku panitia MPLS menjelaskan, selama masa pengenalan sekolah, para siswa akan memperoleh berbagai materi yang mendukung proses adaptasi dan pembentukan karakter.
11: Kegiatan atau materi apa yang diberikan kepada anak-anak? Kebetulan tahun ini semuanya materi sudah dirangkum oleh kementerian dan langsung di-share ke sekolah-sekolah. Nah, itu diantaranya ada apa aja? Ada pengenalan diri anak-anak dengan sekolah, dengan teman barunya, kemudian ada wawasan wiyata mandala, itu tentang visi misi sekolah seperti apa, kemudian bagaimana aku dan sekitarku, itu maksudnya bagaimana kelingkungan di sekolah, kemudian ada fasilitas apa aja yang ada di sekolah. Itu diperkenalkan satu-satu, anak-anak didampingi oleh panitia, baik panitia guru dan panitia OSIS.
9: Selain pelaksanaan MPLS ramah, sekolah juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Program ini bertujuan memperkuat keterlibatan keluarga, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sejak hari pertama memasuki sekolah. Kehadiran orang tua diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta mempererat komunikasi antara keluarga dan sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dan dukungan gerakan ayah mengantar anak sekolah, diharapkan tercipta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh peserta didik. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.
0: Orang tua siswa menilai pelaksanaan gerakan mengantar anak sekolah GAMAS memperkuat hubungan emosional antara orang tua atau ayah terhadap anak. Berikut laporan kontributor RRI, Isa Usman.
12: Suasana hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Banda Aceh, Senin 13 Juli 2026 diwarnai dengan pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Gerakan ini diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak agar lebih percaya diri saat memulai tahun ajaran baru. Sejak pagi, sejumlah ayah tampak mendampingi anak mereka di hari pertama sekolah. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, menjadi bentuk dukungan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Salah seorang wali murid, Fajar Saputra, menyambut baik pelaksanaan program GAMAS. Menurutnya, kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi momen penting untuk membangun kedekatan emosional dengan anak.
13: Ya, program ngantar anak sekolah itu di hari pertama itu sebenarnya sangat bagus ya. Karena itu bisa menambah ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Jadi anak juga merasa diperhatikan ketika dia mendapatkan pengalaman pertama naik ke tingkat yang lebih lanjut.
12: Kehadiran ayah pada hari pertama sekolah melalui program GAMAS menjadi simbol dukungan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa aman, semangat belajar, dan kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan pendidikan yang baru. Kontributor RRI Yesa Umami melaporkan.
0: Dari Kutara Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara,

0: Pelepasan balon cita-cita mengudara di SD Muhammad Dialog Semawe, pertanda MPLS dimulai dengan membawa harapan dan impian. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Balon warna-warni menghiasi langit kota Luksemawe kemarin pagi. Di bawahnya tersimpan cita-cita dan harapan para siswa baru yang mulai menapaki perjalanan pendidikan melalui masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Mengusung tema masa depan dimulai hari ini, pembukaan MPLS berlangsung penuh semangat. Puncak kegiatan ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa harapan dan impian yang telah dituliskan para siswa. Prosesi turut dipimpin Kepala Sekolah Faisal Ramon MPD didampingi Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Luksemawe M. Sahrum SPD MPD serta anggota DPRK Kota Luksemawe Farhan Zuhri MPD yang hadir selaku wali siswa. Pengawas Sekolah Disdikbud Kota Luksemawe M. Sahrum mengatakan pelepasan balon cita-cita bukan sekedar seremoni pembukaan MPLS. Kegiatan itu menjadi simbol semangat dan komitmen bersama dalam mendampingi siswa meraih masa depan.
2: Di mana puncak acara pembukaan MPLS ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa ribuan harapan dan impian tertulis dari para siswa baru. Di mana di saat pelepasan penerbangan balon ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah yang didampingi oleh pengawas pembina serta perwakilan orang tua yang juga merupakan anggota DPRK Kota Luksemawe, yaitu Pak Farhan Zuhri. Harapan kita semua sehingga kegiatan MPLS ini berjalan dengan baik.
1: Kehadiran Farhan Zuhri sebagai wali siswa turut memberi semangat dalam pembukaan MPLS. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan berbagai pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang serta karakter anak. Suasana ceria bercampur haru ketika balon-balon mulai mengudara. Tepuk tangan para siswa, guru, dan orang tua mengiringi harapan yang terbang tinggi bersama balon cita-cita. MPLS menjadi langkah awal bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman mereka. Lebih dari sekedar perkenalan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal perjalanan untuk membangun karakter, menumbuhkan keberanian, bermimpi, dan mempersiapkan masa depan. Hari itu, balon-balon memang perlahan menghilang dari pandangan. Namun, cita-cita di bawahnya baru saja dimulai hari ini. Dari Luksemawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: SLB Rahmatillah Melabuh lakukan kegiatan MPLS pada siswa sekolah pengantar memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah SLB Rahmatillah Melabuh lakukan kegiatan orientasi massal lingkungan satuan pendidikan atau MPLS dengan berbagai kegiatan pada siswa sekolah. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
1: Sekolah Luar Biasa SLB Rahmatillah Aceh Barat menyambut tahun ajaran baru 2026 hingga 2027 dengan menerima sebanyak 17 peserta didik baru yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan dari berbagai tingkatan, yaitu tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Dengan penambahan tersebut, jumlah keseluruhan peserta didik di sekolah SLB Rahmatillah kini mencapai 63 orang siswa. Kepala SLB Rahmatillah Eka Yulia mengatakan pihak sekolah terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak-anak penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi bakat dan kemandiriannya. Selain itu juga, sekolah akan terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan yang tepat, diharapkan para siswa mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta percaya diri dalam menjalani kehidupan rutinitas sehari-hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Dan saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Guna mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai Jambu Aye yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Laporan Fitra Jayadi.
1: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, BRIMOB, TNI, hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
2: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge, yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu rekan-rekan ketahui, saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan, ya, rehab rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
1: Sementara itu, Sekretaris Kampung Linge Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Kendati demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi. Lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten setempat Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi jaminan produk halal JPH sekaligus mendorong daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sosialisasi yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdaka Bener Meriah Kairmansyah bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen serta upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Dalam sambutannya, Kairmansyah menekankan pentingnya peran Majelis Permusyawaratan Ulama MPU dalam memberikan panduan keagamaan terkait kehalalan suatu produk. Menurutnya, dukungan lembaga keagamaan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal, mengingat besarnya potensi UMKM yang dimiliki Kabupaten Bener Meriah. Ia mengatakan melalui kegiatan tersebut, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, lembaga keagamaan, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk membangun pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pentingnya sertifikasi halal. Kairmansyah juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penetapan kehalalan suatu produk didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin ketentraman umat Islam dalam mengonsumsi maupun menggunakan suatu produk. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif tetapi juga merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar, baik di tingkat regional maupun nasional. Ia berharap sosialisasi tersebut mampu mendorong semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bener Meriah untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya. Dengan demikian, selain memberikan perlindungan kepada konsumen, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, berkualitas, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi jati diri Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. Berikut laporan Razi Arda.
1: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. Program tersebut merupakan tindak lanjut atas seruan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang untuk mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kota Sabang dipadati para orang tua yang mengantar anak mereka. Salah satunya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 Sabang, di mana para ayah tampak hadir mendampingi putra putrinya memasuki lingkungan sekolah sebagai bentuk dukungan moral dan emosional. Salah seorang wali murid, Boy Haki, mengatakan dirinya secara khusus mengeluangkan waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru. Menurutnya, kehadiran ayah menjadi bagian dari dukungan bagi anak dalam memulai aktivitas belajar.
2: Nah, hari ini saya mengantar anak ke sekolah di Min 1 Kota Sabang sesuai dengan instruksi wali kota dan dengan mengganti gerakan ayah teladan Indonesia.
1: Hal senada juga disampaikan wali murid lainnya, Zakiul Amri Rizkina. Ia bersama istrinya memilih mengantar anak secara langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap semangat dan kesiapan anak memasuki lingkungan sekolah di awal tahun ajaran. Zakiul mengatakan, kehadiran kedua orang tua pada hari pertama sekolah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan bagi anak. Menurutnya, kehadiran orang tua di awal pendidikan anak sangat diperlukan.
3: Hari ini merupakan hari pertama masuknya anak sekolah di tahun ajaran 2026-2027. Kami mengantar anak berdua sama istri ya, untuk mengindahkan instruksi wali kota. Jadi anak itu perlu diantar bersama dengan keluarga agar mereka mendapatkan kebahagiaan pada saat hari pertama mereka masuk ke sekolah.
1: Melalui pelaksanaan GAMAS dan GATI, pemerintah Kota Sabang berharap keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dapat terus ditingkatkan, tidak hanya pada hari pertama sekolah, tetapi juga dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan anak secara berkelanjutan. Tak hanya di Min Sabang, suasana yang sama juga tampak di SD Negeri 4 Sabang, SD Negeri 8 Sabang, TK Al-Quran Kota Sabang, dan sejumlah sekolah tingkat kanak-kanak dan tingkat dasar lainnya di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Kota Sabang, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: 5 desa di Kecamatan Rundeng minta pemerintah Kota Sebulusalam turun tangan selesaikan sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit. Kita ikuti laporan Juprianto.
1: Ratusan kepala keluarga di 5 desa Kecamatan Rundeng Kota Sebulusalam menuding lahan kebun mereka yang menjadi sumber mata pencarian diduga diserobot secara sepihak oleh perusahaan kelapa sawit. Tudingan itu disampaikan Bahagia Maha yang merupakan mantan anggota DPR Kota Sebulusalam Dapil Kecamatan Rundeng. Ia meyakini bertindak sebagai perwakilan warga di Desa Lemate, Desa Dah, Desa Sibuasan, Desa Panglima Saman, dan Desa Muara Batu-Batu. Menurutnya lahan yang disengketakan tersebut juga merupakan tanah warisan leluhur mereka. Warga sempat meninggalkan kampung saat konflik Aceh tahun 1998. Setelah damai mereka kembali dan kini sebagian tanaman sudah menghasilkan.
2: Hanya lebih kurang masyarakat ini memiliki paling hebat 2 atau 3 hektar, malah ada yang setengah hektar, ada yang tidak sampai pun setengah hektar. Untuk itu kepada Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya untuk mengevaluasi PT Alis dan menegur aparat penegak hukum yang membelai yang tidak jelas status perusahaan ini, yang mana kami ketahui perusahaan PT Alis ini baru masuk tahun 2004 dan baru memiliki PKKPR. Yang namanya PKKPR itu adalah dulu namanya izin lokasi.
1: Persoalan mencuat sejak tahun 2024, perusahaan kelapa sawit itu diduga membuka areal baru dan menerobos batas wilayah negara. Warga menegaskan mereka punya dasar hukum, sebagian lahan sudah bersertifikat berupa surat keterangan tanah dari desa. Dan sebagian lagi sudah naik status menjadi akta jual beli. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Koril 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Pendengar RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar, nobar bola gembira, plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acara yang dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam, lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi pendengar RRI, mari merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, boleh bawa cemilan. Dan pastinya ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Seru kan? Ada bazar UMKM juga. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya, pendengar dimanapun anda berada, masih menemani anda di 97.7 FM RR Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, jangan lupa ya, nanti malam kita ada debar nobar bola gembira plus bioskop keliling pada pukul 9:30 malam atau pukul 21:30 menit hingga di pukul 11:30 malam atau pukul 23:30 menit. Terus lanjut nobar debar bola pada pukul 2 dini hari antara Perancis melawan Spanyol. Anda bisa bergabung bersama kami atau mau nonton langsung ya, siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia dari halaman RRI Banda Aceh. Ini saat ini sedang dipasang nih layar tancapnya. Jadi nanti malam yang gak tahu mau kemana ya, atau mau pergi sekampung juga boleh. Jadi yang di Bluer ya, kalau mau nonton Piala Dunia kemari aja, bawa tikar boleh ya, bawa kursi lipat juga boleh. Jadi bisa bergabung bersama kami, dan pastinya juga ada door prize dari Mitra RRI dan ada bazar UMKM juga. Baik, pendengar dimanapun anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar anda hingga di pukul 18:30 menit maksudnya, hingga kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi, dan berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Alaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: La illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin sidang jamaah Khalaqah, pengajian ba'dal maghrib yang saya muliakan, pada pertemuan kali ini lanjutan daripada fiqih berjamaah dengan kitab yang kita kaji adalah salah satu daripada kitab yang mu'tamad yang dikarang oleh ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah, dengan judul matan kitabnya adalah matan Minhajut Thalibin. Itulah syarahannya yang sudah kita sebutkan adalah syarahan Jalaluddin Al-Mahalli dengan dua hasyiahnya Qulyubi dan Umairah. Baiklah, pada malam ini sudah sampai pengajian kita kepada matan tentang uzur-uzur salat berjamaah. Yang pertama, illa bi'uzrin amin. Matannya, ka makrin laylan kana au naharan libalihi thawba wa mithluhu as-salju yabullu thawba au rayhun asif bil lail wa kadha wa halun syadidun ala sahih au khas ka mardin lima syakatil masyi ma'ahu wa hurrin wa bardin syadidaini lima syakati bil masyi fihi au khas lima syakatil harkati fihima laylan kana au naharan kama iqtadahu kalamur rafi'i. Daripada mata malam sebelumnya, itulah kata-kata wala rukhsata fi tarkiha. Tidak ada rukhsah. Rukhsah di sini dengan makna logat suhulah. Tidak ada kemudahan pada meninggalkannya jamaah. Wa in qulna, sekalipun kita berpendapat jamaah tersebut adalah sunnah. Illa bi'udrin, kecuali dengan ada keudzuran. Uzur di sini ada dua. Amin, uzur yang am wa khas, dan uzur yang khas. Contoh uzur yang am seperti contoh matar, hujan, aurih atau angin yang bersangatan di waktu malam, wa kadza wa halin, lumpur yang syadid karena dapat mengotori kaki atau baju. Dan ada uzur yang khas seperti mardin, sakit, lima syaqqah masyi ma'ahu, karena berat untuk berjalan kepada tempat berjamaah besertanya sakit. Wa hurrin wa bardin syadiden, termasuk uzur yang khas panas dan dingin yang bersengatan. Jadi sebelum kita bahas tentang uzur-uzur berjamaah, terlebih baik kita mengetahui tentang definisi atau ta'rif daripada uzur. Oleh

Ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan fardu kifayah. Itu dua pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah. Dari dua pendapat tersebut, yang sudah kita maklumkan pada malam sebelumnya, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah berjamaah itu fardu kifayah. Ada pula yang mengatakan sunnah, pendapat yang kedua, berbeda dengan pendapat di luar mazhab Syafi'i. Itulah pendapat daripada mazhab Hambali atau Hanabalah. Mereka mengatakan fardu'in, seperti yang sudah kita bahas pada malam sebelumnya. Di ketika kata-kata wala rukhsata, tidak ada kemudahan pada meninggalkannya jamaah. Hukum berjamaah, ketika kita berpendapat bahwa berjamaah itu fardu, kewajiban, maka salat sendiri dihukum dengan dausa. Atau fardu kifayah, dalam suatu mahal, suatu tempat, tidak ada didirikan salat fardu, salat berjamaah pada tempat-tempat yang zahir syiar, berdausa sekalian ahlul balad. Ketika jamaah sudah didirikan oleh sebahagian manusia karena urung pedang jamaah oleh sebahagian urung pada tempat yang zahir syiar, maka gugur fardu kifayah dausa kepada sekalian ahlul balad. Ya je ke masalah pembicaraan kita nyo malamnya yang atanyan kali kita bahas pada malam sebelumnya. Yang je ke masalah malamnya, ketika dia jamaah sudah didirikan oleh sebahagian manusia, bagi getanyo hana tajak jamaah, hukumnya makruh. Ketika ada mbak pendapat yang mengatakan sunnah, menyata ada mbak pendapat fardu'in, sebagaimana pendapat kaum madhab Hanafi, madhab Hambali, maka hukumnya dausa, sekalipun sah salat. Karena menurut pendapat madhab Hanabalah, orang Hambali, ada dua pendapat. Fardu'innya ada dua makna. Ada fardu'innya memang syarat untuk sah salat adalah salat adalah berjamaah. Ada yang mengatakan fardu'innya bukan fardu'in, sah salat, tidak tawakuf, salat di atas berjamaah. Ada dua makna fardu'in dalam madhab Hanabalah, orang Hambali. Di ketika tadang mbak pendapat sunat, maka orang yang salatnya sendiri, maka hukumnya makruh. Di ketika tadang mbak pendapat yang mengadakan fardu'in, maka hukumnya haram. Pembicaraan pada malamnya adalah illa bi'udrin, kecuali dengan ada keuzuran. Maka ketika tiada mbak pendapat ia menekan sunnah, ketika na'uzur, maka sembahyang secara sendiri munfarid, maka hilang kemakruhannya. Ketika tiada mbak pendapat ia mengatakan wajib, maka hilang keharamannya dengan sebab ada uzur. Tentang fahala berjamaah juga sudah kita bahas pada malam sebelumnya. Seseorang yang ada keuzuran tidak dapat pergi hadir ke tempat berjamaah, man sami'a nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin, hadis rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa yang mendengar suara azan maka tidak mendatangi ia, fala salata lah, maka tidak ada salat baginya. Artinya kamilah, nafi kamal, bukan nafi mahiyah. Tidak ada kesempurnaan, bukan tidak ada salat, illa min udhrin, kecuali ada keuzuran. Ketika ada uzur, maka seseorang tidak dapat menghadiri salat berjamaah. Apakah pahala orang tersebut ketika salat sendiri sebab ada keuzuran? Yang kajelas hana makruh, yang kajelas karena ada uzur. Cuma bifadlillah, dua had kelebihan Allah Ta'ala.

0: dengan ada kehadiran tidak dapat hadir ke jamaah tapi mentanggejuk pahala berjamaah. Sebagaimana pembahasan pada malam sebelumnya. Cuma oleh Imam As-Subki mengatakan orang yang sudah beradat, penempatannya orang yang sudah beradat, kamu adat gonyan sama yang berjamaah. Kamu beradat gonyan orang yang berbuat amal kebajikan, menghadiri majlis pengajian dan lain sebagainya, kamu beradat. Jika ada keuzuran maka tidak dapat menghadiri rutinitas ibadat yang kamu menjadi adat pada orang tersebut. Maka jika ada udzur, maka pahala amal yang sudah menjadi rutinitas di ketika beliau sehat, di ketika beliau tidak keadaan sibuk, maka tetap mentanggejuk pahala oleh Allah. Sebagaimana hadis man marada au safara, barang siapa sakit adapun musafir, kutiba lahu thawabu, tetap getulih bagi urunya fahala makana sahihan au muqiman, pahala di ketika dia sahih sehat atau di ketika dia bermukim. Tidak dengan musafir, karena kamu musafir tinggal, hanya sempat menghadiri, hanya sempat mengerjakan segala rutinitas amalannya, tetap oleh Allah menuliskan bagi orang tersebut fahala amal-amal ibadat-ibadat yang sudah menjadi rutinitas diketika seseorang sehat ataupun diketika seseorang dalam keadaan tidak ada keuzuran. Makanya oleh para ulama sangat-sangat menganjurkan jangan membuang waktu kepada tempat-tempat yang tidak ada faedah. Waktu yang kana tak pergunakan pada amal-amal yang baik, hal-hal yang bernilai ibadat. Karena di ketika getanyo sakit, tetap Allah mentanggejuk fahalanya dengan niatnya untuk mengerjakannya seandainya dia sehat. Nya menurut penjelasan Imam As-Subki. Di ketika ada uzur, maka dihukum urungnya sembahyang secara sendiri tidak lagi dalam keadaan makruh atau tidak lagi dalam keadaan haram karena ada uzur. Cuma yang tauf yang dinamakan dengan uzur atau yang sudah ditetapkan oleh para ulama, uzur-uzur yang dapat menghilangkan makruh atau yang dapat menghilangkan keharaman daripada seseorang salat sendiri tidak hadir ke tempat untuk berjamaah. Uzur ada dua, ada uzur am, ada uzur khas. Uzur am adalah bukan uzur untuk individu, bukan uzur untuk pribadi seorang, semuanya merasakan itu sebuah keuzuran. Hujun kentanyo mentang basah, semua manusia dapat basah atau lembab bajunya. Dajak bak masjid dalam hujun, jut ke basah baje atau sebawah-bawah bajunya, maka itu dapat dianggap nyan sabah keuzuran. Sebelum tak bahas atanyan, definisi daripada uzur yang dikatakan dengan uzur, dikarenakan yang disebut oleh Imam Nawawi dalam matan beliau nya semua sebahagian hana mandum, itulah yang dinamakan dengan uzur ma yudhib khusyu'a, suatu perkara yang dapat menghilangkan khusyuk atau kesempurnaan khusyuk. Misal seseorang salatnya khusyuk, di ketika ada suatu keuzuran, misal salat dalam keadaan basah baju, salat dalam keadaan basah baju kebanyakan adat katanya kurang khusyuk atau dapat menghilangkan khusyuk. Menyo getanyo urang hana khusyuk, na khusyuk 50%. ngan dah semayang dalam keadaan berlumpur, dalam keadaan bajai melehok, dalam keadaan baju basah, maka khusyuknya berkurang. Nya jelas dapat dirasakan oleh pribadi kita yo. Dah semayang dengan bajai itu kering, dah semayang dalam keadaan basah, maka khusyuknya berkurang. Kah, menyomenan oleh para ulama, Imam Qulubi mengatakan yang dikatakan dengan udzur adalah perkara-perkara yang dapat menghilangkan khusyuk atau kesempurnaan khusyuk. Angin pada waktu malam, selanjutnya udzur selanjutnya, angin yang keras, badai. Ketika hadir ke tempat berjamaah dalam keadaan badai, maka itu dianggap suatu masyakah. Begitu pula lumpur, jalan berlumpur hadir ke tempat berjamaah dapat mengotori baju, maka dinamakan itu sebuah uzur. Yang kedua, uzur khas. Uzur khasnya adalah pribadi, semisal sakit. Ya, kamardin, seperti sakit. Sakit lima syaqqatil masyi ma'ahu, karena masyaqqah berjalan besertanya sakit. Sakit dianggap adalah sebagai uzur jamaah. Nyo pribadi dan nyo sakit, gak mana sakit, munyo hujan Bandung merasakan hujan. Nah, ini uzur khas kamardin. Sakit keban, sakit yang dapat menghilangkan khusyuk. Tarikh khusyuk, definisi khusyuk adalah barang-barang yang dapat menghilangkan khusyuk atau kesempurnaan khusyuk. Tajak berjamaah di ketika sujud, kita dalam keadaan pilek, demam, ruh, ingus di ketika sujud, maka dapat menghilangkan khusyuk. Adapun panas dan dingin yang bersengatan, juga itu perkara-perkara yang dapat menghilangkan khusyuk. Wajuk wa'atushin zahiraini, lapar dan haus yang zahir keduanya. Lapar sekedar sanggup tatahan, gohlom lemah ba'urung kalon, zahir. Wadai dek kedanya so yang kalian getepu bahawa getepu dalam keadaan lapar, getepu dalam keadaan dahaga. Yang lapar dan dahaga yang katruh levelnya, maka dimasukkan dalam kategori uzur berjamaah. Tapi ada kaitnya, kala firadah ka asliha wa khadarhu ta'am wa syarab wa taqat nafsuhu ilaihi fayabda fayabda'u bil akli wasyarbi fayakulu laqman tukassiru haddatal ju' illa ayyakuna ta'am mimma yu'ta alih maratan wahidatan kasawiq wal laban. Maknanya, makanan yang sudah hadir, hama makanan sudah hadir, minuman sudah hadir, watakat nafsuhu ilaihi, sedangkan nafsunya, jiwanya sangat berkeinginan, watakat sangat berkeinginan kepada makanan dan minuman tersebut. Jamaah sudah hadir, maka dia memulai dengan makan dan minum. Masuk dalam kategori, dalam definisi yang barusan. Lapar yang bersengatan, dahaga yang bersengatan, makanan sudah hadir, nya gadoh khusyuk dah temayang. Makanan kerana dilika, minuman kerana dilika, sangat rindu jiwa, sangat ingin jiwa kepada makanan tersebut, dan sembahyang dalam keadaan deg dan gerah, dalam keadaan makanan sudah hadir, maka ingat-ingat ke makanan kita yang deg sembahyang, habis makanan, habis makanan, habis minuman, kurang khusyuk. Hanya namanya perkara-perkara yang dapat menghilangkan khusyuk. Wa mudafa'ah hadas, menahan hadas, kencing, berak, angin, kentut. Yang juga termasuk dalam keadaan udzur berjamaah. Maknanya min baulin aw ghaitin aw raihin. Kencing, berak, angin. Fa yabda bi tafrighi nafsihi min dzalika. Kosongkan dirinya dibuat demikian. Sebelum salat, jika datang hajat, maka terlebih dahulu kosongkan, buang hajat. Buang hajat, kencing, berak, menyona angin, keluarkan angin dulu. Baik dalam semayang, tengah tatu natanyan. Dikidika na urung kalian gedayo hana muka urung tun hadas dalam semayang. Maka kurang khusyuk dan jelas. Jadi semua yang disebutkan oleh Imam Nawawi nya adalah perkara-perkara mayudhib khusyuk. Lianna salata tukrahu ma'a hadhil umur. Salat beserta perkara ini hukumnya makruh. Nyo permasalahan datang kencing atau berak sebelum salat. Menyolam semayang teruh angin wajib tun. Karena kata tamam lambuk wajib. Jika seseorang sudah masuk dalam ibadat yang wajib, maka haram untuk memotongnya. Wala tabtulu amalakum. Tamang lambuk wajib, maka haram keluar. Wajib tun supaya salatnya tidak batal. Nyo permasalahan ni segolam salat. Jika datang kencing, berak, angin, maka dianjurkan, disunnahkan untuk mengosongkan jiwanya, dirinya daripada kencing dan berak. Siap kencing, siap berak, maka jamaah sudah selesai. Maka salatlah sendiri, hukumnya tidak makruh, malah mendapat pahala berjamaah. Karena seseorang yang sudah hadir ke tempat berjamaah, hadis Abu Dawud, man tawadha'a, barang siapa berwudu, fahsana wudu'ahu, dia membaguskan wudunya, thumma raha, kemudian dia berangkat, fawajadahun nas, maka dia perdapatkan manusia sudah salat, Allah mentanggeju, atallahu lahu thawabah, maka Allah memberikan pahalanya. Oleh karena demikian, ulama mengatakan seseorang yang ada uzur, apalagi katruh pada tempat jamaah, maka ketika hendak mendirikan jamaah, datanglah uzur, maka pada waktu tersebut tunaikan uzur tersebut. Kencing, berak, tunaikan. Kosongkan diri kita daripada demikian. Masalah hana merumpok sembahyang jamaah, hana apa kan? Itu uzur, kemudahan yang sudah Allah berikan, malah Allah memberikan pahala. Salat tidak jamaah sendiri, tapi mendapatkan pahala jamaah. Nyan kali pembahasan ada nyan. Kama taqaddam fi akhir syurut salat, fala tutlab ma'aha fadlan an talbil jamaah fiha. Jangan menuntutkan pahala besertanya hadas akan kelebihan daripada menuntutkan jamaah padanya. Baik dan minta pahala jamaah dalam keadaan kedaya menahan kencing dan berak. Ya, mana pemahaman ni? Yang selanjutnya, wa khuf zalim ala nafsin aw malin. Kekhawatiran di atas diri kita daripada kezaliman orang yang menzaliminya. Kekhawatiran di atas jiwa ataupun di atas harta. Nyutaja jamaah keadaan hana aman. Nanggro dalam keadaan hana aman, takut ada kezaliman, takut khawatir kepada nyawa atau kepada harta. Itu termasuk dalam kategori udzur berjamaah. Kenapa? Hilang khusyuk. Dengar rasa mayang hana mangat hati. Dengar rasa mayang ingat ke Honda di luar karena tempat hana aman. Leurung kemalingan pada masjid tersebut, itu udzur berjamaah. Ma yudhib khusyuk, perkara-perkara yang menghilangkan khusyuk. Wa khuf muladzamah gharim mu'sir. orang yang berhutang tapi dia miskin, bukan orang kaya. Miskin, tidak membayar hutang karena miskinnya, khawatir dia kepada si gharimnya, khawatir kepada orang yang tempat dia berhutang, takut ditahan, dianggap li toke li urung yang dayo mutang dayo hana bayi hutang, takut didrop dayo. Padahal dia memang gasin, miskin. Maka ketika pergi ke tempat berjamaah, timbul kekhawatiran, hilang khusyuk. Hanya permasalahan orang miskin yang tidak sanggup bayar hutang. Orang kaya yang menunda-nunda hutang, zalim. Muktilul ghina zulmon. Orang kaya yang menunda-nunda bayar hutang itu zalim. Ini bicaranya muksir. Orang miskin, memang miskin, tidak sanggup membayar hutang, dan sukar di atasnya isbatu zalik. Untuk mengisbatkan bahwa dia itu benar-benar miskin, sukar. Nyebah sagranya hana bukti atau hana urung yang mau bersaksi bahwa dia memang orang miskin. Sehingga si gharimnya, orang yang memberi hutang kepada dirinya, tidak mempercayai hangga patih bahwanya urung gathin. Maka dalam kasus tersebut, khawatir mulazamah si gharim yang muksir, maka dianggap adalah udzur berjamaah. Wa uqubah yurja tarkuha in taghayyaba ayyaman. Ada harapan untuk diampuni daripada uqubah, misal qisas, yang ada ta'luk hak dengan manusia. Qisas, kita membunuh, maka hukumnya diqisas. Ketika hadir ke jamaah, maka akan diqisas. Ketika bersembunyi, tarkuha in taghayyaba ayyaman, beberapa hari gaib, leh terpegak pembunuhan, tapri jamaah seminggu, hana lemah urang kalon. Kadang-kadang nah harapan akan dipemaah, karena menyokat trip biasa aja urang suum kalepi. Menyombang kejadian berat, emosi. Di ketika kita yang hendak dan nampakkan diri kita yang beberapa hari, nah harapan kadang-kadang orang yang si sahib ikab tadi akan memaafkan. Maka itu dianggap salah satu udzur berjamaah. Bi ay yu'fa an hakal qisasi majanan au ala malin wa ka hadil qadhaf. Contoh, dengan bahwa dimaafkan daripadanya ukubah seperti qisas, atau dimaafkan di atas harta, atau dan seperti had tuduh. Yang dimaafkan majanan, makna dimaafkan majanan, gepemaah hana gecok unta, bukan dimaafkan ala malin. Orang yang sudah membunuh, maka hukumnya qisas. Jika ahli waris tidak memaafkan, adapun jika ahli waris memaafkan, ada dua, ada kemaafan majanan, ada kemaafan alamal. Kemaafan majanan nyoba saja pre tak tahu onde ke pre hana gecok qisas dan hana gutuntut unta. Na yu'fa ala mal, ada tapoh gapnya ayah katanya hau dibli kai yatim katanya bek li yatim mana katanya bek tak kisah telaki unta bantu. Itu juga kemaafan, tapi maaf bukan maaf pre Bandung, maaf cok harta bantu. Nah, dengan tinggal berjamaah beberapa hari, ada harapan untuk dimaafkan, maka itu dianggap adalah salah satu daripada uzur berjamaah. Ya, bi khilafi ma la afwa anhu, bi khilafi ma la yaqbilul afwa. Sebalik perkara-perkara yang tidak bisa diterima kemaafan, seperti had dina, had tuduh termasuk orang yang menuduh saudaranya berzina. ini sering ditemukan, kabair, dosa besar, menuduh orang lain berzina. Karena untuk mengisbatkan seseorang berzina dalam agama sangat ketat, butuh 4 orang saksi yang baik-baik. Orang-orang saksinya melihat keluar masuknya kemaluan, sangat syarat, sangat jarang diperdapatkan. Berduaan perempuan dan laki-laki itu khulwah. Ketika lafadkan mereka sudah berzina macam-macam, tanpa tersadari kita sudah mengendrai dosa besar. Menuduh orang lain berzina adalah meruntuhkan kehormatan, kemaluan saudara se-Islam. Ini sangat diwanti-wanti gedanya orang Islam mengeluarkan statement bahasa, apalagi menyangkut dengan kehormatan orang lain. Menuduh orang lain berzina, had tuduh. Tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, karab mustahil. Patah temu pedoh saksi. Dan orang yang kandarnya lagi cerita puno, bedah kekalan keluar masuknya kemaluan. Handa temu katanya. Jika ni kan kita dah pendapatkan di kampung-kampung dah kalon, nak gedrop orang agam ngurinang berduaan oleh yang bau menasah dengan proses yang menyalahi syariat kebetul baje, tidak boleh. Malah dalam kitab, dalam bab nazir ada dijelaskan, seandainya seseorang itu berjenggot, budak kedai tak cukur jenggot, itu tidak boleh. Karena itu kesunahan buat ibadat. Dan sehingga ada hadis, man azaba, siapa pentong yang mengazab saudaranya bila haqin dengan tanpa hak, pohurung menan diperdapatkan sesuatu dalam kampung dengan berbagai macam permasalahan, khususnya khalwah, katanya cukup bagah menuduh orang lain berzina atau dah integrasi tapoh beritim akui bahawa gapnya berzina, itu salah. Tapoh ini beritim akui berzina ataupun lain cerita alam. Seandainya bagah gambil tindakan oleh orang kampung, mungkin selamat ni bak zina. Awal kita jasus, awal kita intip-intip, baik tak gerebek ini, bah pun 12 malam, bah mati lampu. Seandainya awal gerebek, kecok tindakan, selamat orang ni mak zina. Cik lah mulai poh hurung. Itu salah. Tidak boleh. Ya, kembali kepada pembahasan, had qadhaf. Had qadhaf di sini maksudnya adalah menuduh orang lain berzina. Menuduh orang lain mencuri. Menuduh orang lain membunuh. Itu tidak kena had qadhaf. Karena maksud had qadhaf adalah tak menuduh orang lain berzina. Karena wajib di atas kita menjaga kemaluan, kehormatan, kemaluan saudara. Jika kita menuduh orang lain berzina, saudara kita berzina, maka kita sudah meruntuhkan kehormatan, kemaluan saudara. Ada harapan dimaafkan daripada had tuduh. Intaghayyaba ayyaman, gaib beberapa hari tidak hadir ke tempat jamaah, ada harapan orang yang kita tuduh memaafkan, maka itu uzur berjamaah, boleh salat sendiri, tidak ada kemakruhan. Selanjutnya, wa ta'ahub lis-safar ma'arifqah, bersiap-siap bagi musafir beserta rifqah, kelompok manusia, kawan, kasiap untuk berangkat. Hadirlah, datanglah waktu salat berjamaah berbetulan dengan salat berjamaah. Bedah kedaya lonjak jamaah ini, nyar azar berjamaah, hilang kusuk. Dengar rasa mayang teringat, nyo payah jak sidro, awaknya berangkat. Maka boleh diketika keadaan sudah siap untuk musafir, sudah siap untuk berangkat, maka itu namanya udzur berjamaah. Lil masyaqqah fi takhalluf anhum. Karena enggak anggap dalam syariat kita takhalluf jalan sendiri. Rifqah, kelompok kita sudah berangkat, kita nyusul sendiri, itu dianggap masyaqqah. Maka boleh tidak salat berjamaah supaya tidak ketinggalan dengan anggota daripada musafir. Wa qalidhirih karihin, makan sesuatu yang berbau tidak sedap. Ya, seperti bawang, nyoronyo durian, nyumti modrin, nam gerop lo mbak jumpa jamaah. Menghilangkan khusyuk. Termasuk bau badan yang sukar untuk diobati. Itu udzur jamaah, malah udzur Jumat. Kata buf, ubat berbagai macam deodoran mantang mubeh badan. Nyaurung nyanjut hana geja jamaah, janjut hana ja Jumat. Maka dia urung hana ja Jumat mungkin na udzur-udzur lagi nya. Karena mengganggu. Tapi bau badan yang sudah level stadium put. Hana ubat li, deodoran hana patih mentabah li. Nyan udzur jamaah. Wa hudzur qarib muhtadar, kerabat gunanya sudah mendekati kematian. Muhtadar man hadarahul maut nadaa, sakit mati. Dengar tapi intat bahasa Aceh, talqin. Kayadan jamaah, kayadan Jumaat kah, jamaah kah? Budak katanya tertinggal agaknya ni tenan orang tua kadang-kadang untuk salat berjamaah. Tapi kini kita lihat pahala jamaah. Tidak. Makanya agamanya ada na aturan. Ketika kita beribadat dasar perasaan, bukan dasar ilmu. Hilang khusyuk, tinggal dan semayang tinggal, bukan meninggal pekolong. Hudur muhtadar, hudur karib muhtadar. Kerabat kita yang sudah muhtadar. Muhtadarnya adalah hadarahul maut wa in kana lahu mutahidun, walaupun ada yang mengurusinya. Karame urung tinan, karame urung yang talqin. Tetap karena itu kerabat, kita diuzurkan berjamaah. Au maridain bila mutahidin, atau datang sakit tanpa ada yang mengurusinya. Hana urung yang urus orang sakit, kerabat kita, maka itu udzur berjamaah. Ketinggal urung sakit, tidur rumah sakit, ajak Jumat. Tawa gunanya akan macam jadi yang diik darah, impus, pergi ke toilet. Maka waktunya enggak anggap udzur. Bisa-bisa bukan pahala kita dapatkan, karena dapat mencelakakan orang lain. Au yakni subih, atau orang sakit tersebut ada yang mengurusinya, tapi orang sakit dengan orang yang mengurusinya tidak jina. Nyoba saja di rohurung nanuk dua bo, nanuk dua le, jina agaknya dengan anak B. Walaupun ada anak C yang mengurusinya, tapi agaknya hana jina. Nyoba saja menyotroh anak C, anak B nya, ha E ke baju bu, E gajet ke baju bu. Maka anak B tersebut, walaupun ada anak A, anak C, karena orang sakit jinak dengan anak tersebut, maka dianggap itu anak tersebut udzur berjamaah, boleh tidak berjamaah dan boleh tidak ke Jumaat salat duhur mendem. Cukup sekian. Ada beberapa lagi perkara-perkara yang udzur berjamaah yang cukup emang lumayan banyak. Yang tidak mungkin kita sebutkan karena waktu yang sangat singkat. Cukup sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Saatnya kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di edisi malam ini, Selasa 14 Juli 2026. Saya Rifki Badral hadir temani Anda kembali di edisi malam hari ini, tentunya dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Nah, di kesempatan malam ini juga kita telah hadir satu komunitas yang cukup relevan dengan kondisi anak muda nih ya. Sebut saja komunitas Lembaga Dakwah Fakultas Az-Zilal, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, yang bergerak di bidang kegiatan mahasiswa di bidang dakwah dan juga pendidikan keagamaan di lingkungan fakultas ya. Nah, untuk mengupas lebih dalam terkait dengan komunitas LDF Az-Zilal ya di Usuluddin, kita langsung sapa kedua narasumber yang telah hadir di studio malam ini. Yang pertama ada Zain Alfiza selaku Rais atau Ketua Umum LDF Az-Zilal Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri. Assalamualaikum Zain.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, ini yang Zain yang mana?
3: Ini saya.
2: Baik, izin kita coba cek dulu ya. Ini untuk mic-nya boleh disapa lagi Zain. Assalamualaikum. Iya, baik. Kita coba sapa yang kedua dulu ya. Ada sedikit kondisi, ada M. Fahri. Tapi sebelum ke M. Fahri, Zain, kita coba cek lagi mic-nya nih, Zain. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baru connect ya, alhamdulillah. Iya, Zain selaku Rais ya.
4: Iya.
2: Oke, Rais ketua berarti ya.
4: Iya, ketua umum
2: LDF. Oke, baik. Sehat kabarnya malam ini?
4: Alhamdulillah untuk malam ini sehat.
2: Oke, alhamdulillah ya. Oke, yang kedua ada M. Fahri ya selaku ketua divisi kaderisasi ya.
5: Iya, Pak.
2: Oke, baik. Ini LDF Az-Zilal ya. Mungkin langsung aja ke pertama ke Zain terlebih dahulu ya. Ini panggilannya Zain?
5: Zain.
2: Oke, kalau ini Fahri?
5: Fahri.
2: Iya, oke, baik. Kita ke Zain terlebih dahulu ya. Ini Zain, secara umum bisa diceritakan terlebih dahulu nih profil LDF Az-Zilal ini, tujuan untuk pembentukannya seperti apa dan mungkin kapan lahir. Boleh silakan.
4: Baik, untuk secara umum LDF Az-Zilal ini itu berdiri di tahun 2002 di bawah koordinasi daripada LDK. Nah, LDK itu kan sebenarnya sebuah lembaga dakwah yang hitungannya itu makro, sehingga timbul sesuatu yang lebih, yang diharapkan bisa lebih jadi khusus. Jadi dalam hitungan yang makro kan kita tahu barangkali ada beberapa hal yang gak bisa dicapai oleh hitungan makro itu. Jadi dibuat LDF sebagai pecahan daripada LDK itu untuk dapat mencapai hitungan yang tidak dapat dioleh hitungan makro tersebut.
2: Okay.
4: Kalau tujuannya itu secara manifest atau secara utama itu pertama untuk menjadi ruang diskusi. Pertama, yang kedua itu untuk bisa belajar bersama, khususnya di Usuluddin yang memang apa kajian utamanya itu memang kajian agama, asal ajaran agama dan juga filsafat.
2: Okay.
4: Jadi banyaknya berdiskusi dalam apa? Dalam hal itu mungkin bisa menambah wawasan dalam itu juga.
2: Pasti tentunya ya. Nah, yeah. Kalau Zain sendiri ini sudah menjabat sebagai rais sudah berapa lama nih?
4: Untuk menjabatnya itu baru beberapa bulan karena kemarin rais yang sebelumnya itu terlambat turun juga.
2: Oke.
4: Okay. Terlambat turun. Jadi pelantikan kami ini baru dilakukan beberapa bulan yang lalu.
2: Oke, okay, berarti masih fresh sekali ya. Oke, okay, nah untuk LDF Az-Zilal, mungkin sebelum ke organisasinya nih, pengen tahu dulu kenapa Zain tertarik untuk bergabung ke LDF ini.
4: Kalau mengapa tertariknya itu mungkin mencari sesuatu yang memang jadi fungsi dan juga niat utamanya itu tadi ya. Itu sebagai ruang berdiskusi dan juga atau mungkin mencari sesuatu yang sebenarnya dari lembaga dakwah itu sendiri tidak menyadari ya. Sebenarnya di mana sebuah ilmu itu tidak menjadi performatif di situ. Jadi okay. ketika kita berbicara dalam apa dalam lembaga dakwah itu apa yang kita bicarakan memang akan kita amalkan dalam lembaga dakwahnya, tapi ketika kita berbicara di luar lembaga barangkali ada sifat-sifat performatif.
2: Okay.
4: Sehingga sifat performatif itu dalam adab keilmuan itu mungkin sangat tidak enak untuk yeah. kita sebagai pelajar gitu.
2: Oke, okay. Baiklah, ini bisa menjadi salah satu wadahnya begitu yeah. ya. Oke, okay. Nah tentu organisasi LDF ini kan juga punya peran begitu ya. Nah ini bagaimana peran organisasi ini dalam membentuk karakter mahasiswa di UIN khususnya yang berakhlak dan juga religius gitu.
4: Kalau membentuk karakter mahasiswa yang ada di UIN yang khususnya yang menjadi anggota daripada LDF itu, kita coba untuk lebih membuka mata daripada anggota-anggota itu. Okay. Jadi kadang-kadang ada beberapa anggota itu yang masuk kepada LDF itu seringkali memaksakan beberapa pengetahuan yang dia ketahui secara individual gitu.
2: Yeah, yeah.
4: Jadi seperti yang jadi fungsi manifest daripada LDF itu tadi ya, membuka wawasan yang luas terhadap agama dan juga pemikiran-pemikiran tertentu.
2: Oke, okay, jadi tetap ada bertukar pikiran juga yeah. begitu ya. Oke, okay, baik. Saya ke Fahri deh. Fahri ini sebagai ketua divisi kaderisasi ya.
3: Iya.
2: Oke, okay, sebelum masuk ke kaderisasinya nih, pengen pengen tahu juga nih untuk Fahri. Apa nih landasannya masuk ke LDF juga nih, gabung ke LDF?
3: Dasar saya masuk ke organisasi LDF khususnya kan, karena saya kan ngambil ilmu Al-Quran Tafsir di fakultas kan.
2: Ya.
3: Jadi saya berpikir untuk menyelesaikan saja kan. Kan lembaga dakwah kampus ini kan, lembaga dakwah fakultas ini kan khususnya untuk pendakwah.
2: Iya.
3: Jadi kan, ketika saya mendapat ilmu di dalam kampus, saya bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut ketika saya menjadi anggota ataupun pengurus di organisasi tersebut gitu.
2: Oke, baik, ini sudah berapa lama? Sama dengan Zain juga?
3: Iya, okay. Sama, soalnya kami satu prodi.
2: Ah, satu prodi rumahnya ya. Oke, okay, baik. Nah, ini selaku ketua kaderisasi begitu ya. Ini kan tahun pertama juga ya.
3: Iya.
2: Berarti ada adik-adik di bawah kita begitu ya, dan juga teman-teman sejawat begitu. Nah, tugas dari peran divisi kaderisasi ini seperti apa nih, Fahri di LDF Azilal?
3: Untuk tugas dan peran kami seperti membani mereka tuh untuk menjadi pemimpin yang berkarakter. Okay. Itu khususnya.
2: Mm-hmm.
3: Tugas kami tuh ya untuk membina mereka sebagai pemimpin yang di masa yang akan datang.
2: Okay.
3: Dan itu khususnya itu kan di kaderisasi ini kan untuk membentuk karakter mereka.
2: Yeah.
3: Dan juga membentuk jiwa mereka tuh sebagai pemimpin yang bijak.
2: Oke. Okay. Baik.
3: Kan di zaman sekarang kan, kalau bisa dibilang kan pemimpin-pemimpin banyak yang sudah meleweng kan.
2: Iya. Yeah.
3: Dan jauh dari nilai-nilai keislaman misalnya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kaderisasi dan tugas dan perannya itu ya sebagai pemimpin yang bermoral dan berakhlak. Okay. Dan memiliki sifat yang keislaman.
2: Oke. Okay.
3: Khususnya.
2: Baik. Jadi memang cukup penting ya kita mengkaderisasi ya
3: yeah.
2: untuk hal ini. Nah, ini juga merupakan aspek penting ya dalam keberlangsungan organisasi dakwah kampus. Seperti apa untuk proses rekrutmennya nih mungkin Fahri? Karena kan ada kriteria tersendiri mungkin dari LDF Azilal untuk menyeleksi anggota begitu atau seperti apa nih?
3: Untuk aspek perekrutan anggota baru khususnya kan, kami ada LDF Azilal ini membuat suatu program, ya ini kami sebut pertama tuh difusa, yaitu okay. di apa? Direkrut fungsionalis.
2: Nah, okay.
3: Yang ini kami mendidik mereka tuh sebagai pemimpin yang bermoral khususnya dan memiliki kebijakan-kebijakan yang sangat bijak.
2: Okay.
3: Jadi kami mendidik mereka tuh ketika mereka menjadi anggota baru khususnya, mereka bisa menjadi pemimpin ketika mereka mendapatkan sebagai pengurus walaupun mau di luar organisasi ataupun di dalam kampus terusnya.
2: Iya baik, ini jadi menjadi wadah juga begitu ya. Oke, mungkin ada tambahan ini dari Zain untuk anggotanya sejauh ini kita sudah berapa banyak nih?
4: Kalau untuk anggota sejauh ini bersama dengan pengurus inti itu ada 26.
2: Oke. Itu berarti sudah include semuanya, pengurus dan anggota.
4: Iya, pengurus dan anggota.
2: Oke. Baik. 26 ini yang sudah tersaring kah atau dari banyaknya peserta yang ikut juga gabung ini seberapa banyak?
4: Kalau bisa dibilang ini yang semua sudah tersaring juga. Dan sekalian itu juga yang semua mendaftar juga kemarin.
2: Oke, baik. Nah, ini menarik yang mendaftar ini ya. Karena kan mahasiswa ini juga tertarik ya untuk memperdalam ilmu, apalagi keilmuan keagamaan ya. Nah, mungkin menjadi kriteria tertentu yang menjadi poin penting untuk diterimanya di Aldef Azilal ini dari segi apa nih Zain?
4: Yang pertama itu dia berkomitmen untuk bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan di LDF. Dan tentunya itu akan jadi tugas kaderisasi juga untuk mendisiplinkan daripada anggota-anggota yang ada di dalam lembaga itu terus sendiri. Juga kalau seandainya yang lain, itu kami mungkin lebih menekankan untuk yang mendapatkan IPK 3,4 ke atas.
2: Iya. Oke, ini menjadi kriteria kita juga ya.
4: Menjadi kriteria juga. Okay. Bahkan itu menjadi kriteria untuk mendaftar menjadi pemimpinnya ke depan.
2: Oh, siap. Ini salah satu kriteria yang kita tonjolkan begitu ya.
4: Iya, satu-satu.
2: Oke, menarik. Nah, berarti dari anggota yang sudah tersaring ini rata-rata kriterianya sudah lewat semua ya?
4: Alhamdulillah,
2: baik. Ini menarik berarti kader-kadernya memang calon-calon semua nih ya, calon pemimpin ini. Oke, nah untuk programnya sendiri seperti apa nih Zain? Mungkin bisa disampaikan di LDF ada program apa saja kita sudah berjalan?
4: Kalau yang sudah berjalan itu ada yang namanya Muzakaroh. Muzakaroh itu sekalian dengan yang namanya Liko. Liko pertemuan dengan sesama lembaga, sesama anggota maupun dengan alumni daripada lembaga tersebut untuk menjaga silaturahmi itu. Ataupun beberapa di Liko itu pertemuan antara alumni di Liko itu selain menjalin daripada silaturahmi, itu kami menguatkan intelektual juga di situ. Ada beberapa materi yang akan kami bahas dalam Liko dan muzakarah itu nantinya akan menjadi wadah untuk menjaga silaturahmi antara anggota, juga menjadi wadah untuk mengawasi anggota-anggota sehingga tidak ada hal-hal yang bisa membuat dia melenceng gitu atau kita bisa awasi terus. Apabila ada sesuatu yang melenceng mungkin kita bisa waspada sedikit lagi.
2: Saling mengingatkan juga begitu ya. Nah, tentu kan program-program yang sudah berjalan ini kan enggak serta-merta juga bisa langsung terrealisasi begitu ya, ada perencanaannya juga. Nah, ini dalam menjalankan program-program ini apakah ada kesulitan maupun tantangan enggak di dalam pelaksanaannya?
4: Dalam pelaksanaannya tentu banyak kesulitan. Beberapa anggota mungkin ketika direncanakan suatu pertemuan atau beberapa acara gitu, kadang-kadang mereka ada kesibukan tersendiri. Salah satunya. Dan juga kalau dalam pertemuan dengan para alumni, kadang-kadang ditakutkan untuk kita itu mengganggu daripada waktu istirahat atau waktu-waktu kerja daripada alumni. Karena alumni bukan sekedar jadi alumni, alumni juga harus bekerja. Ya gitu tadi.
2: Berarti lebih ke timing ya gitu timing. Baik. Untuk mengumpulkan daripada keanggotaan kita ini kan enggak mudah juga tadi daripada rekrutmen dan juga komitmen begitu ya. Nah, ini daripada program yang sudah berjalan untuk keterlibatannya sendiri, apakah anggota ini sudah cukup komit begitu atau memang biasanya yang sering terkendala itu di waktu kuliahnya begitu ya. Terkadang beradu sama waktu kuliahnya lalu dengan waktu kegiatannya seperti apa nih ngakalinya nih di LDF?
4: Kalau untuk mengakali itu untuk waktunya itu mungkin akan lebih fleksibel untuk mencari waktu libur daripada kuliah. Okay. Itu Sabtu ataupun Minggu mungkin. Seperti kajian bulanan itu komitmennya itu setiap bulan kami mungkin akan buat Sabtu ataupun Minggu. Okay. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan yang lain seperti liko ataupun pertemuan muzakarah.
2: Oke, okay, baik. Daripada program sendiri yang menjadi program unggulan di LDF Hazilal ini program apa?
4: Kalau ingin memuji lembaga sendiri sebenarnya semuanya yang unggulan. Tapi kalau ada yang direncanakan, sesuatu yang direncanakan itu ya, kami ada yang namanya itu bukan seminar tapi pertemuan Usuluddin namanya.
2: Okay, okay.
4: Artinya pertemuan para pemikir-pemikir daripada Fakultas Usuluddin dengan tokoh pemikir Indonesia.
2: Wow.
4: Dengan niatnya itu kami akan mengundang salah satu tokoh agama yang ada di Indonesia juga. Nama beliau saya sebut juga di sini. Nama beliau itu Ustaz Muhammad Nuruddin.
2: Okay,
4: beliau tamatan filsafat di Maroko.
2: Okay.
4: S3 atau S2. Itu kalau seandainya kami bisa itu berhasil untuk mengundang beliau itu ke Fakultas Usuluddin untuk berbicara tentang pemikiran dan filsafat, itu bakal jadi prestasi yang besar juga untuk
2: luar biasa. Insyaallah.
4: Amin.
2: Kita support terus ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin ya, apalagi sudah dalam perencanaan begitu ya kan. Oke, baik. Saya kembali ke Fahri, ini menarik ya melihat program-programnya juga cukup luar biasa. Tentu juga perlu dukungan dari

0: takwa kan. Jadi kita memiliki harus memiliki tanggung jawab. Jadi saya menanamkan pada mereka tuh nilai-nilai tanggung jawab dan sebagai
1: pemimpin.
0: Pemimpin sebagai pemimpin untuk membina ataupun mendidik mereka
1: gitu ya. Oke, jadi enggak lepas satu-satu begitu ya.
0: Iya.
1: Iya, kadang udah di tengah jalan udah berhenti atau seleksi alam gitu ya. Iya. Ada enggak anggotanya begitu ya?
0: Iya, ada gitu juga.
1: Oke, nah jadi tetap kita harus guide terus mereka dengan nilai-nilai yang baik ya. Nah, program kaderisasi mungkin ada nih, program kaderisasi yang paling diminati sama anggota nih, Fahri, apa nih?
0: Kalau program yang sangat diminati biasanya tuh program tahunan ya. Program tahunan tuh seperti halal bihalal. Karena di situ kan para anggota, para kader tuh khususnya ataupun para pengurus-pengurus lainnya bisa bertemu dengan alumni. Jadi kan bisa kami minta saran ataupun bimbingan dari mereka karena kan mereka sudah pernah menjadi pengurus kan.
1: Ya.
0: Jadi sebagai kami kader, jadi kami meminta ataupun minta didik pada dari para alumni tersebut supaya kami menjadi pengurus yang sangat baik di masa yang akan datang.
1: Oke, baik. Dan ini juga menjadi salah satu yang dinanti oleh para anggota begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Mungkin Zain ada tambahannya daripada kegiatan yang diminati oleh anggota ini?
2: Kalau untuk kegiatan yang diminati anggota itu sebenarnya kajian-kajian yang berbentuk ilmiah dan juga terbuka tadi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin itu menjadi isu belakangan ini dan itu dibahas dalam sebuah forum atau sebuah seminar itu yang kami adakan. Kalau di tahun kemarin ada juga seminar-seminar tentang wanita, feminisme itu di lembaga dakwah yang membahas feminisme.
1: Betul.
2: Itu alhamdulillah itu diminati juga, bahkan di luar daripada anggota itu ikut juga. Jadi seminar yang terbuka dan juga ada hak suara di dalamnya itu mungkin lebih diminati di masa sekarang.
1: Oke, baik. Dan tentu isu-isu ini terus kita hadirkan begitu ya. Nah, oke, baik. Nah, Zain, melihat juga tantangan dakwah ke depan ya, terlebih di era saat ini di generasi muda begitu ya. Ini kan enggak mudah begitu ya kita lihat ya. Nah, mungkin menurut Zain tantangan apa nih yang dihadapi dalam menjalankan dakwah di lingkungan kampus dulu deh yang kecil-kecil ya.
2: Kalau di lingkungan kampus itu beberapa itu mungkin iba akan diri sendiri. Okay. Jadi merasa dirinya yang belum terbenahi, malah ingin membenahi orang lain. Bahkan beberapa itu mengatasnamakan beberapa ayat untuk untuk mengedepankan apa yang dia percaya itu.
1: Okay.
2: Salah satu yang paling sering terdengar itu surah As-Saff ayat 3, kabura maktan indallahi ma la antakulu nama la ta'lamun. Kemurkaan Allah itu amat sangat besar terhadap orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengerjakannya. Sebenarnya kan makna ayatnya itu kan tidak seperti itu.
1: Iya.
2: Ya. Jadi itu menjadi salah satu juga. Jadi pemaknaan dakwah daripada setiap orang itu mungkin jadi tantangan juga.
1: Iya,
2: karena
1: iya,
2: seiring zaman itu orang itu semakin sadar dan sadaran orang itu makin dititik beratkan kepada dirinya sendiri, sehingga dia merasa tidak cukup untuk menjadi seorang pendakwah.
1: Paham. Jadi mungkin secara sederhana orang yang didakwahi mungkin juga sebut ya ngapain sih urus orang gitu ya, kita urus diri sendiri aja lah gitu ya. Itu sederhananya. Ini apalagi di kalangan generasi muda saat ini cukup menjadi tantangan begitu ya. Oke, baik, mungkin dari Fahri ada tambahannya nih. Seperti apa tantangan di era saat ini nih?
0: Tantangan
1: dalam dakwah gitu.
0: Tantangan dalam dakwah. Kami sebagai pengurus ataupun khususnya sebagai mahasiswa lah. Tantangan dakwah ini kan banyak sekarang informasi ataupun apa? Video-video yang viral.
1: Iya.
0: Banyak yang hoax ataupun berita-berita yang tidak benar. Jadi kami sebagai lembaga dakwah khususnya kan. Jadi kami sebagai wadah untuk memilah

0: ataupun memberikan dakwah yang baik. Dan untuk supaya memilah yang video-video yang viral itu agar terminimalisir.
1: Iya.
0: Jadi kan yang kebaikan-kebaikan itu lebih muncul gitu.
1: Oke. Baik. Berarti sejauh ini untuk proses kegiatan dakwah kita, apakah juga sebatas hanya di lingkungan LDF kita, atau memang juga kita ada memanfaatkan platform-platform digital mungkin sejauh ini? Seperti apa nih, Fahri?
0: Sejauh ini kami sudah ada platform seperti di TikTok ataupun Instagram kan. Kalau di Instagram kami sering di setiap minggu tuh ada program di program media.
1: Ya.
0: Mereka membuat narasi-narasi keislaman.
1: Okay.
0: Jadi mengingatkan kepada kita bahwa keislaman itu tidak hanya berdakwah secara langsung
1: gitu ya.
0: Tapi kan bisa secara narasi ataupun dalam bentuk foto-foto kan.
1: Iya.
0: Jadi ya begitu.
1: Jadi ada pemanfaatan juga media begitu ya. Oke, dari saya mungkin ada tambahannya untuk pemanfaatan media digital ini.
2: Kalau untuk pemanfaatan media digital di zaman ini saya rasa memang harus sih. Dan itu mungkin apa itu media itu dipakai untuk menetralisir informasi juga.
1: Yeah.
2: Jadi informasi-informasi yang mau kami publish di media itu setidaknya harus dikonfirmasi dulu ke setidaknya ke bidang syiar dan dakwah atau mungkin ke saya juga bisa, sehingga bisa saya tentukan mana yang cocok untuk dijadikan sebagai informasi dan yang mana yang tidak cocok dijadikan sebagai informasi gitu.
1: Okay.
2: Jadi tidak semena-mena itu sebagai informasi yang kosong atau informasi yang bahkan karena saking tidak berpikirnya kita dalam memilah informasi-informasi yang sulit ataupun yang cepat, itu ada kesalahpahaman dalam memahami informasi tersebut sehingga terjadi kesalahan dalam mengamalkannya juga. Jadi itu tadi.
1: Oke, berarti kita sudah memanfaatkan juga ya.
2: Iya, sudah.
1: Seperti TikTok tadi, apalagi Instagram juga dan lain-lain ya. Apalagi gen sekarang memang dunianya ya. Jadi kalau kata dimanfaatkan malah jadi sia-sia begitu ya. Nah, melihat kegiatan kita sudah berjalan banyak begitu ya, dan juga ada menggunakan berbagai platform. Sejauh mana Zain melihat antusiasme anggota ataupun mahasiswa-mahasiswa LDF sendiri ataupun Usuluddin secara umumnya ataupun mahasiswa UIN secara umumnya ya, melihat atau mengikuti kegiatan-kegiatan LDF Azilal sejauh ini, apakah cukup antusias atau seperti apa?
2: Kalau di antusiasmenya itu barangkali di saya masih merasa kurang.
1: Ya.
2: Tapi itu menjadi bahan evaluasi lagi nanti. Ya. Bukan di kadernya sendiri tapi di lingkungan fakultas sendiri.
1: Ya.
2: Jadi beberapa mungkin ketika kami mengundang mereka untuk hadir di program kerja kami, khususnya di kajian itu, kajian-kajian itu yang khusus memang LDF yang mengadakan. Itu beberapa dari fakultas mungkin ada yang ikut. Tapi beberapa mungkin abai gitu.
1: Iya.
2: Jadi ya untuk antusiasmenya itu mungkin masih perlu diberi semangat lagi lah untuk kawan-kawan itu.
1: Oke, perlu ditingkatkan lagi begitu ya. Oke, baik, dari Fahri, untuk meningkatkan semangat daripada kader dan juga anggota kita nih ya. Nah, apa nih langkah-langkah yang dilakukan terlebih ketika ada kegiatan untuk kita bisa juga menggait teman-teman sefakultas maupun juga dari fakultas lainnya nih?
0: Kalau dari saya ya, untuk mengaitkan dengan para, khususnya untuk kampus, fakultas kan, saya kan mengajak mereka untuk bisa bekerjasama untuk dalam berdakwah.
1: Okay.
0: Karena kan dakwah ini kan untuk seluruh umat.
1: Yeah.
0: Jadi bagaimana caranya kita harus untuk menyampaikan dakwah dengan secara bersamaan.
1: Iya.
0: Karena kan dengan kita secara bersama itu kan bisa menyampaikan dakwah itu menjadi seluruh, menyeluruh. Jadi bisa saja nanti di luar kampus akan mendapat dakwah juga gitu.
1: Baik, jadi diajak teman-teman juga untuk yang lainnya ya. Oke, ada kesulitan nggak ketika mengajak teman-teman yang lainnya?
0: Kalau mengajak itu terkadang saya sulit juga kan. Saya kan kadang saya juga banyak kesalahan juga. Jadi kawan-kawan juga kan memandang saya, ah ini si kawan ini urut juga, tapi ngajak-ngajak. Tapi kan dia saya baik ya.
1: Betul.
0: Nah. Jadi kan harus juga walaupun kita berperilaku yang buruk, setidaknya kita menyampaikan yang kebenaran.
1: Baik. Meski kita tetap buruk, tapi kita ngajak kebenaran. Saya kuat ya, ini menarik ya. Dan kalau mungkin Zain melihat kondisi memang di era saat ini untuk kita mengajak itu kan nggak mudah juga ya. Ada tantangan tersendiri seperti yang Faris sampaikan tadi. Nah kalau Zain melihat seperti apa nih kondisinya? Apakah memang sesulit itu untuk mengajak generasi-generasi muda untuk berbagi keilmuan ataupun juga berdakwah pada kebaikan?
2: Kalau untuk mengajaknya itu sebenarnya tidak sulit, tapi hanya saja mengenalkan semangat dakwah kita kepada mereka itu yang sulit.
1: Masih
2: mengenalkan semangat dakwah itu yang sulit. Ketika kita berbicara tentang dakwah, maka pikiran mereka akan monoton bahwa dakwah itu ya ceramah, dakwah itu ya ceramah gitu. Padahal dakwah itu dalam berbagai pendekatannya itu ya bisa saja dakwah dalam media, dakwah dalam berpuisi. Kebetulan saya suka puisi dan sering membuat puisi. Insya Allah akan dibukukan juga.
1: Amin.
2: Amin. Itu saya sering juga menyelipkan pesan-pesan dakwah dalam puisi yang saya buat sendiri.
1: Oke. Jadi semangatnya bisa dihadirkan dalam banyak lini sebenarnya ya. Bisa dalam bentuk poster dakwah kalau sekarang ya, sudah eranya ya, apalagi tadi ada video konten dan lain sebagainya. Oke, jadi cukup menarik ya. Mungkin untuk ke depan nih Zain, target yang ingin dicapai dari LDF Zilal seperti apa nih?
2: Kalau untuk targetnya itu mungkin semoga bisa terus bermanfaat untuk fakultas khususnya, dan juga bisa untuk lebih bermanfaat lagi pada anggota-anggota yang ikut. Dan juga dari adanya lembaga dakwah fakultas ini itu menghadirkan kesadaran juga terhadap semangat dakwah itu. Bagaimana cara kita mewarisi pekerjaan Nabi? Bagaimana cara kita mewarisi pengetahuan Nabi itu bukan hanya mengkaji teks yang keluar daripada mulut beliau dan apa yang beliau perbuat. Tapi mewarisi juga apa yang beliau perbuat itu sendiri. Mewarisi perbuatan beliau bukan berarti mengkaji apa yang beliau perbuat itu aja, bukan mengkaji apa yang beliau perbuat aja, tapi juga melakukan apa yang beliau perbuat.
1: Baik, luar biasa. Mungkin di penghujung perbincangan kita di Ngobras malam ini, Zain, sebelum ke Fahri, ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada mahasiswa yang ingin aktif berdakwah dan berorganisasi di kampus nih?
2: Kalau untuk kawan-kawan yang mau aktif di dakwah kampus itu, jangan iba terhadap diri sendiri. Itu yang masalah paling besar yang saya lihat pada hari ini. Itu mereka merasa iba terhadap diri sendiri. Masih jarang juga sholat, ngapain juga ngingetin orang sholat. Masih jarang juga sholat sunnah, ngapain juga ngingetin orang sholat sunnah. Sebenarnya nggak boleh gitu. Pokoknya jangan merasa iba terhadap diri sendiri. Apapun jalan kebaikan itu, walaupun kecil ya, ambil bagian di dalam bagian yang paling kecil itu sekalipun. Itu artinya dakwah itu. Mengambil bagian yang terkecil dalam bagian terkecil sekalipun.
1: Apalagi bisa jadi momen itulah yang mengubahnya ya. Menarik. Saya ke Fahri, terima kasih untuk Zain. Mungkin Fahri juga di penghujung perbincangan kita nih, pesan-pesan yang ingin sampaikan kepada mahasiswa, mahasiswa baru khususnya yang baru gabung ke UIN ya tahun ini ya, yang ingin bergabung ke LDF dan juga ingin berkembang bersama LDF Azilal, seperti apa pesan-pesannya?
0: Pesan-pesan saya untuk mahasiswa baru ya, jangan ragu untuk masuk ke organisasi kami, itu saya LDF Azilal. Karena kami di sini kan untuk membina, untuk
1: seperti apa pesan-pesannya?
0: Pesan-pesan saya untuk mahasiswa baru ya, jangan ragu untuk masuk ke organisasi kami, itu saya LDF Azilal. Karena kami di sini kan untuk membina, untuk menjadi mereka menjadi yang berkarakter, yang memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki wawasan keislaman.
1: Iya.

0: Dan di A-Level ini kan kita diajarkan bahwa kita bisa untuk menjadi seorang pengurus ataupun menjadi pemimpin yang memiliki landasan untuk berdakwah.
1: Iya.
0: Jadi kalau para mahasiswa baru ragu ataupun seperti dibilang Zin tadi kan iba, jangan ragu karena kami di sini kan mendidik juga gitu.
1: Iya.
0: Walaupun kita berperilaku buruk, kita ya bisa untuk mengajak mereka tuh jadi lebih baik insya Allah.
1: Amin insya Allah ya. Jadi tetap kita guide ya. Jadi jangan minder juga ya.
0: Minder.
1: Ah bang tuh banyak kali ilmunya nih. Kita minder nih ya. Jadi nggak mau gabung jadinya ya. Oke, nggak boleh gitu ya. Tetap harus kita guide bersama-sama untuk kebaikan gitu ya. Baik, di penghujung dialog kita tentunya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Zain Alfiza selaku Rais Ketua Umum LDF Azilal ya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri, dan juga M. Fahri ya sebagai Ketua Divisi Kaderisasi LDF Azilal telah hadir bersama kita di Ngobras malam ini.
0: Ya,
1: sukses terus untuk LDF Azilal dengan program-program dan juga kegiatan-kegiatan kedepannya ya.
0: Amin.
1: Kita tunggu terus keberhasilan di masa-masa yang akan datang ya.
0: Iya.
1: Oke, baik pendengar, untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Sekali lagi terima kasih Zain dan Fahri. Kita sua lagi di lain-lain kesempatan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita, gagasan, dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa 14 Juli malam ini sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Ya, acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam ya. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pada pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat ya, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Dan ada door prize juga nih dari para mitra RRI serta bazar UMKM juga di pendengar. Pasti seru ya. Ingat ya, debar dan nobar bola gembira dan bioskop keliling mulai dari malam ini di halaman RRI Banda Aceh. Yang masih di rumah, yuk nanti bisa siap-siap langsung datang aja ke halaman RRI Banda Aceh malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, LPPR di Banda Aceh akan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar dan dengar bareng debar Piala Dunia 2026 secara terbuka bagi masyarakat di halaman kantor RRI Banda Aceh, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13. Kegiatan ini dimulai pada hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari dengan menyajikan pertandingan semifinal Piala Dunia. Laga pertama yang akan disiarkan mempertemukan Prancis melawan Spanyol pada pukul 2 dini hari esok ya. Selanjutnya pertandingan semifinal lainnya antara Argentina menghadapi Inggris akan digelar pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari. Rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan siaran perebutan tempat ketiga pada hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, serta partai final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari. Ya, mendengar Kepala Stasiun LPPR di Banda Aceh, Muhsin Zain SE mengatakan, penyelenggaraan nobar dan debar merupakan bagian dari komitmen RRI sebagai lembaga penyiar publik dalam menghadirkan layanan informasi dan hiburan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk pelayanan siaran yang inklusif sehingga masyarakat termasuk penyandang disabilitas dapat menikmati kemeriahan Piala Dunia secara bersama-sama. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Ari Binsar menjelaskan RRI Banda Aceh akan menggelar nobar dan debar pada 4 pertandingan terakhir Piala Dunia 2026. Ya, mulai dari 2 laga semifinal, perebutan juara ketiga, hingga partai final. Ia mengatakan seluruh pertandingan akan disaksikan bersama melalui layar lebar yang dipasang di halaman kantor RRI Banda Aceh mulai malam ini agar masyarakat dapat menikmati suasana pesta sepak bola dunia secara langsung. Selain menyediakan fasilitas nobar, RRI Banda Aceh juga menghadirkan layanan dengar bareng yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra. Dalam kegiatan tersebut, pendengar RRI akan mengundang komunitas Persatuan Tunanetra Indonesia Aceh untuk turut meramaikan perhelatan Piala Dunia. Tak hanya menyuguhkan pertandingan sepak bola, RRI Banda Aceh juga menyiapkan berbagai hiburan untuk pengunjung. Sebelum pertandingan dimulai, masyarakat akan disuguhi pemutaran film melalui program bioskop keliling yang menampilkan film-film pendek karya sineas Aceh dan nasional. Panitia juga menyiapkan panggung hiburan, kuis interaktif, door prize dengan berbagai hadiah menarik serta beragam aktivitas hiburan lainnya untuk menambah semarak pesta sepak bola dunia di Kota Banda Aceh, dan seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat diikuti masyarakat secara gratis.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tahu baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Ya, setelah pendengar, Prancis menghadapi Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T Arlington Rabu 15 Juli dini hari nanti ya. Pertandingan tersebut pendengar dijadwalkan berlangsung mulai pukul 2 dini hari dan menjadi perebutan tiket menuju partai final. Pertemuan dua raksasa Eropa ini diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal pertandingan ya. Pemenang laga akan menghadapi Inggris atau Argentina pada partai final Piala Dunia 2026. Pendengar, Prancis datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil sempurna sepanjang turnamen tahun ini. Les Blues menyapu bersih 6 pertandingan dan belum sekalipun menelan kekalahan sejak fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps mengawali perjalanan sebagai juara grup 1 dengan performa sangat meyakinkan. Mereka kemudian menyingkirkan Swedia, Paraguay, dan juga Maroko untuk memastikan tempat di babak semifinal. Nah, pendengar, produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan terbesar Prancis sepanjang kompetisi berlangsung. Hingga semifinal, Les Blues telah mencetak 16 gol dan menjadi salah satu tim tersubur turnamen. Kylian Mbappe kembali menjadi tumpuan utama pada sektor penyerangan Prancis sepanjang Piala Dunia 2026. Ya, meski gagal mengeksekusi penalti melawan Maroko, ia tetap mencetak gol dan memberikan satu assist. Kapten Prancis tersebut kini memimpin persaingan pencetak gol terbanyak turnamen dengan koleksi 8 gol. Ketajamannya diperkirakan kembali menjadi ancaman utama bagi lini pertahanan Spanyol. Nah, pendengar, di sisi lain, Spanyol juga melangkah ke semifinal dengan catatan performa yang tidak kalah impresif. La Roja tampil sebagai juara grup H sebelum menyingkirkan Austria, Portugal, dan Belgia. Laga perempat final menjadi ujian terberat bagi Spanyol sepanjang kompetisi berlangsung. Mereka menang dramatis 2-1 atas Belgia berkat gol Mikel Merino pada menit ke-88. Keberhasilan itu, pendengar, memperlihatkan mental bertanding skuad asuhan Luis de la Fuente ya, dalam situasi penuh tekanan. Selain itu, keseimbangan permainan menjadi salah satu keunggulan utama yang dimiliki La Roja. Banyak pengamat yang pendengar menilai ketajaman lini depan Prancis akan menjadi ujian berat bagi pertahanan Spanyol. Sebaliknya, dominasi penguasaan bola La Roja diperkirakan mampu menyulitkan permainan Les Blues. Spanyol baru kebobolan satu kali sepanjang turnamen hingga menjelang semifinal. Catatan tersebut menjadi modal penting menghadapi lini serang Prancis yang tampil sangat produktif. Baik, pendengar, tentunya nanti pada pukul 2 dini hari bagi Anda juga yang ingin ikut merasakan euforia luar biasanya ya, kemeriahan nonton bareng ya, bisa juga langsung hadir ke halaman RRI Banda Aceh. Nanti akan ada nonton bareng pertandingan Prancis versus Spanyol dan juga beragam draw prize menarik dan juga bazar UMKM untuk Anda.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di zona ruang rindu untuk edisi malam ini ya. Hadir dengan deretan lagu Indonesia hits era 2000 hingga kekinian ya. Buat Anda yang ingin nostalgia dengan era 2000-an hingga saat ini, bisa langsung request di 0651443336 ya, ataupun juga via WhatsApp juga boleh. Kita langsung sapa yang pertama berikut. Assalamualaikum. Iya, terputus. Bisa dicoba kembali di 0651443336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Assalamualaikum. Iya, terputus lagi. Sayang sekali, bisa dicoba kembali ya pendengar. Baik, kita langsung sapa kali berikut. Assalamualaikum. Iya, terputus lagi, bisa dicoba kembali ya. Semoga kali ini berhasil. Kita coba dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Banyak gagal ini ya. Iya, baik. Apa kabar Fitri?
2: Alhamdulillah baik sekali. Sehat okay. Sekali, Bang Rizky.
1: Siap juga ya. Semoga sehat selalu ya Fitri ya.
2: Apalagi malam ini final ya. Bola
1: semifinal, belum final.
2: Belum ya?
1: Iya. Masih jauh. Ya, masih ada dua partai lagi ya. Oke. Kalau
2: ini lagu apa nih, Bang?
1: Indonesia kekinian ini era 2000-an sampai saat ini, Fitri. Mau yang mana nih?
2: Dari apa? Aldi Syarif ada enggak?
1: Dari siapa?
2: Aldi Syarif.
1: Aldi Syarif judulnya apa?
2: 2001 kali. 201 kali ya, jadi gitu.
1: 201 kali. Aldi ya, belum ketemu ya. Kita coba cari dulu nanti ya. Kalau enggak ada mungkin untuk jaga-jaga dulu nih Fitri, ada cadangannya.
2: Cadangannya ini aja dari apa tuh? Teh hijau aja. Apa tuh? Dari Tulus gitu.
1: Oh, dari Tulus teh hijau.
2: Lagu yang baru-baru sekarang lagi viral sekarang ini, yang di TikTok, yang di Instagram tuh.
1: Judul
2: teh hijau.
1: Oke, kita coba yang Aldi dulu tadi ya. Aldi apa tadi?
2: Aldi Syarif.
1: Oh ya. Judulnya 201.
2: Iya, ada.
1: Oh ya, boleh. Belum ketemu ya. Nanti kalau ketemu kita putar, kalau enggak ada kita ambil yang Tulus ya.
2: Oke deh.
1: Oke, salam kesehatan aja nih.
2: Salam pertama Bang Rizky. Saya selalu ada nonton bola juga Bang Rizky malam ini.
1: Oh, ini rame ya. Nih di halaman RRI ini udah pada mulai datang ini.
2: Aduh, kayaknya pingin datang juga kan.
1: Iya.
2: Tapi masalahnya Fitri, kata mama nggak boleh datang, anak gadis nggak boleh keluar malam gitu.
1: Iya. Betul, siap.
2: Terus siapa pas itu ada Bang? Ada Bang Amar, Bang Arto, siapa lagi?
1: Ramai sini, hampir semua ini ramai ini di halaman ini. Sudah.
2: Aduh,
1: mulai nonton kayak, bareng juga.
2: Kayak nonton bareng ya di situ ya.
1: Iya, betul.
2: Kayak nonton layar kaca gitu ya, Bang ya.
1: Betul, ya.
2: Terus buat Bang Amar juga, Bapak Arto yang di situ ya, yang lagi nonton. Habis itu buat siapa Bang Putra lagi mungkin di situ ya. Habis itu buat semua penyiar RRI lah pada Aceh. Buat Mas Roy di Kampung Matu, semoga keluarga sehat selalu Mas Roy. Buat Talia Kampung Lada sama Bang Deddy juga sehat selalu. Kak Eli Pagair, Wak Dul, Kak Cik Maria juga, Kak Enad Baru dan buat semua aja.
1: Oke.
2: Saya biasanya buat Bang Mar aja ya.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Sehat selalu. Kalau sampaikan ya, Pak Rizky.
1: Gimana?
2: Kalau sampai
1: itu. Oh, insyaallah. Oke. Siap.
2: Thank you ya.
1: Sama-sama Fitri.
2: Ya. Terima kasih
1: waktunya. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Fitri yang sudah gabung juga di sesi perdana ya untuk malam ini di zona ruang rindu ya. Bagi Anda juga pendengar yang ingin request ya untuk deretan lagu Indonesia kekinian ya, era 2000-an hingga saat ini ya. Bisa kembali di 0651443436 ataupun via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445 ya. Baik, kita coba sapa lagi di belakang Fitri ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Kak Juju di Sabang.
1: Ah, siapa? Apa kabar Kak Juju?
3: Alhamdulillah kabar baik, Bang.
1: Baik ya. Di malam ini gimana kondisi Sabang nih Kak Juju?
3: Kondisi Sabang yang jelas adem ayem nih.
1: Adem ayem ya, aman, sehat selalu ya, semoga ya.
3: Amin.
1: Oke deh, baik Kak Juju, kita siapkan lagu apa nih di Indonesia Hits malam ini?
3: Oh, Indonesia Hits.
1: Ya, era 2000-an hingga saat ini.
3: Oke, kalau Al-Ghazali?
1: Boleh, mau judul yang mana?
3: Saya kepingin dirayu sama Al-Ghazali aja.
1: Oke, judulnya?
3: Rayu Bidadari.
1: Rayu Bidadari, oke, baik, salamnya ke siapa aja?
3: Oke, salam yang jelas buat Niva Rizky kan?
1: Iya, benar.
3: Selamat bertugas.
1: Sehat
3: selalu.
1: Amin.
3: Dan tidak lupa juga buatnya Pak Idrus.
1: Ya.
3: Buat Kak Eli, Kak Yana, Kak Ina, itu Kak Nur di Pulau. Siapa lagi? Buat Dul dan buat nih Cik Saiful. Dan buat semua aja.
1: Oke, baik. Itu aja.
3: Iya, itu aja,
1: Pak. Siap, bang. Terima kasih, Kak Juju.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko, sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi sobat pendengar di zona ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Baik, kita langsung terima kembali di malam ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, dengan Kak Salwa kah?
1: Iya, benar, 100%
0: ya. Siap, apa kabar Kak Salwa malam ini?
1: Alhamdulillah, baik sekali, panas ya kan?
0: Iya, lumayan ya. Oke, moga terjaga selalu kondisinya Kak Salwa ya.
1: Iya, amin deh, pokoknya doa yang sama juga ya.
0: Oke, siap, terima kasih. Iya, ya, kita kasih lagu apa nih Kak Salwa malam ini?
1: Kalau lagu dari Judika ada gak tenang?
0: Judika ya, tenang ya?
1: Ada
0: nih? Ada nih, kita kasih yang itu.
1: Ada ya?
0: Ada ya. Oke.
1: Okay. Oke,
0: okay,
1: thank you deh.
0: Sama.
1: Ini ya, tersalurkan inspirasi.
0: Oke, okay, semoga deh. Salamnya ke siapa aja nih, Kak?
1: Oke. Okay. Oke, deh buat Rizky ya, selamat tugas sama teman-teman ya, udah pada rame ya, nobar ya.
0: Iya, rame ini.
1: Enak ya, nanti kalau emang bisa kita lewat situ. Tapi kalau gak bisa gak lewat ya.
0: Oke, okay, siap, aman.
1: Karena yang itu lagi dinas.
0: Oh oke, okay. Dikondisikan ya kayaknya.
1: Istirahat, katanya gini, istirahat dulu deh, ntar jam 2 baru nabar.
0: Oke, okay. siap.
1: Oke deh buat semuanya di studio juga, selamat nobar ya. Semoga sukses acaranya.
0: Oke, okay, siap.
1: Dan masuk ya. Finalnya okay, nanti
0: semoga,
1: ya.
0: Semoga.
1: Siapa yang jagoannya gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Oke deh buat Riza nih pada ini ya pada nunggu ya nonton bola bareng katanya.
0: Oh iya udah semifinal soalnya ya, rame ya.
1: Iya juga Bang Isan ya selamat malam, salam sehat semuanya buat semuanya deh yang lagi studio 1 selamat malam juga. Kalau streaming juga selamat malam ya.
0: Ah siap betul dimanapun berada.
1: Oke lagi dina ya selamat tugas.
0: Siap terima kasih.
1: Jaga diri jaga kesehatan.
0: Siap thank you. Sama-sama Kak Salwa. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Kak Salwa di Darussalam. Jadi 0651443336 masih kita nantikan maupun juga via WhatsApp boleh di 0852828544445. Oke, kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, bersambut gayung ya. Apa kabar Bang Rizal?
2: Alhamdulillah baik.
0: Okay.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah semangat ini apalagi di halaman RRI sudah mulai ramai ini.
2: Jam 2 Bang ya, Prancis lawan Spanyol ya Bang. Ya?
0: Betul, tapi juga nih malam ini kita ada nobar film sineas Aceh juga ya. Ini di halaman sudah mulai ini. Iya.
2: Dan itu ya mulai filmnya gitu Bang ya.
0: Iya, film pendek juga ada dari karya sineas Aceh dan juga gitu ya. Nasional. Iya. Oke, Bu Rizal bisa kemari nih terbang terus Bang. Pakai jalur jet gitu ya. Oke. Baik, kalau Bu Rizal pegang siapa nih? Pengen tahu aja nih, Prancis Spanyol.
2: Kalau saya sih pegangnya Prancis aja Bang. Gitu.
0: Prancis saja ya. Oke, okay, optimis menang ya Bang ya?
2: Iya insya Allah, jadi gitu Bang ya, optimis gitu ya.
0: Harus ya, oke okay deh, baik.
2: Di lapangan kita lihat aja nanti ya.
0: Kita lihat aja nanti ya, betul. Kita kalau komentator nanti beda cerita Bang ya, panjang nanti ya. Oke, okay, baik Bang Rizal, sama menantikan nanti pukul 2 dini hari ya. Oke, okay, okay, kita kasih lagu apa nih Bang Rizal?
2: Senja Sudut Kota aja Bang, dari Samuel Cipta ya.
0: Dari Samuel?
2: Cipta.
0: Oke, okay, senja sudut kota.
2: Sudut kota.
0: Oke, okay, baik. Untuk salamnya ke siapa aja?
2: Ya, salam yang pertama tentunya untuk Bang Rizky. Selamat tugas. Mudah-mudahan saya selalu Bang Rizky-nya dan tetap semangat ya.
0: Oke. Okay.
2: Nontonnya nanti ya.
0: Siap. Beli ngopi-ngopi ya.
2: Iya gitu. Terus salam juga untuk Kak Salwa. Mudah-mudahan Kak Salwanya nonton juga nih.
0: Iya.
2: Begadang ya tentunya ya.
0: Oke. Okay. Tim ya, favorit juga mungkin ya.
2: Iya benar. Terus salam juga untuknya Kak Eli, untuknya Kak Cik Maria juga ya, untuknya Wakdo dan untuk semua yang lagi dengerin tuang rindu malamnya.
0: Oke, okay, baik.
2: Kemudian semuanya tetap semangat, tetap kompak, selalu di udara.
0: Oke, okay, baik.
2: Terima kasih, Rifi.
0: Sama-sama, Bu Rizal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seru sekali ya. Memang pertandingannya pukul 2 dini hari ya, tapi vibes-nya dan aura-auranya mulai hadir keseruannya ya, bahkan mulai dari saat ini gitu ya. Oke, baik, di belakangnya Bung Rizal, kita coba sapa juga nih satu WhatsApp yang sudah gabung juga nih. Ada Mas Roy ya. Pengen request lagu dari Idikitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Oke, salamnya untuk Rifki, Kak Ira Fitri di Darussalam, Kak Yana, Kak Eli, Lia, kebagian untuk Viola di Makassar, dan semua-semua aja di sana. Spesial lagunya untuk Fitri aja katanya ya. Terima kasih Rifki, sehat semua. Baik, terima kasih Mas Roy. Oh iya, Mas Roy jagonya Spanyol nih. Widih, mantep ya. Kalau tadi Bu Rizal Perancis. Berarti Mas Roy Spanyol ya, kontra ya. Oke, okay. Ya siapa aja boleh ya. Ya kita lihat nanti yang bakal keluar masuk ke babak selanjutnya di partai final ya. Bakal seru malam ini ya. Oke, okay, baik pendengar, kita langsung break dulu ya. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan tadi ya. Kali pertama requestnya Kak Salwa tadi ya. Berikut bersama Judika.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: ada di zona ruang rindu.
1: Baik, selamat mendengar, balik lagi di zona ruang rindu dan tiba di sesi akhir untuk malam ini ya. Bagi Anda yang ingin request masih di 0651443336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Ya, sembari menunggu atau menanti yang masuk, kita coba bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Ini dari Wardaniah dari Kampung Lung ke Mukiman Guci ya, Kecamatan Lampu Saka Pidi. Oke. Pengen salam-salam dulu nih untuknya yang lagi siaran, ada Bang Rifki, salam juga buat semua petugas Pro 1 dan juga untuk salam persahabatan dengan Radio Bat Datul FM Sigli katanya ya. Oke, baik. Dan pengen request lagu dari Inka Christie katanya ya, nyanyian Suara Hati. Oke, nanti kita coba siapkan ya. Ya baik, jika tidak ada yang gabung lagi, kita langsung hadirkan aja. Ini dia bersama Inka Christie, satu judul nyanyian Suara Hati.

Ya, saya mendengar satu lagu bersama Bernadia mengantarkan jumpa kita di penghujung zona ruang rindu untuk kesempatan malam ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Dan program ini tentunya dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama hanya di Persatu Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara Debar Nobar Bola Gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam ini tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Dan ada bazar UMKM-nya juga, pasti seru ya. Ingat ya, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian.
2: Iya.
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh ayo. Serem.
4: Abang. Tolong bang.
2: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu bang.
4: Tolong matikan rokoknya dong bang. Nafas pun sesak nih.
2: Ya elah Kun. Itu kan hak asasi abang Kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
2: Betul juga ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Iya sih.

0: Silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungli agar negara

0: Baik, saudara pendengar, usai sudah tugas kami telah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi Selasa 14 Juli 2026 ya. Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk kita langsung aja bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Untuk nanti pada pukul 2 dini hari kita akan ikuti jelang jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Spanyol. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Airlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Airlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
2: Harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Dengan harga Rp15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi non kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
1: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Oke, makasih. Terima kasih.
4: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Steve Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
5: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
6: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
5: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
6: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
5: Sinergitas yang ada akan terus kita
7: kita perkuat dan kita tingkatkan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam Ikatan Kriminal Justice System, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
6: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

menyaksikan warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, yang ditangkap dan ditahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkat. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman. Salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Ya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando, Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang, itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Iya, makanya justru itu yang harusnya, bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi Ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik, supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya ya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampauin yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya, gitu. Jadi, dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500 ribu, 300 ribu. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu dimanfaatkan menjadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya apa pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi misalnya terkait dengan apa ya
1: misalnya kader ini terkena ya
2: undang-undang pemilu apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan, tetapi kan yang menjadi pertanyaan apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
2: Iya, jadi pada waktu diwawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik juga kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka itu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar ya, baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Iya Pak, dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang yang ingin memiliki apa, ingin memiliki tiket untuk
1: pencalonan
2: kontestasi di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang harus akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa?
2: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
2: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
2: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Makin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga. Cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak apa, dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
2: Sukses selalu, selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Mas.
3: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau.

0: Enggak, emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
0: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus, kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gua lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Didi, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa Pak, proses atau mekanismenya?
5: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
3: Ya.
5: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
3: jabatan,
5: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
3: Ya.
5: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
3: Ya. Perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini.
5: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya ini yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap

0: merayakan dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
0: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu.
1: Yeah.
0: Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarganya wajar atau tidak wajar? Ya. Lalu ini penting ya, kelima ya.
1: Yeah.
0: Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya.
1: Yeah.
0: Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih, masih
1: panjang ya.
0: Banyak.
1: Ya. Ya, tapi kalau kita lihat ini, Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
0: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini.
1: Yeah.
0: Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih-lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyongkup partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor.
1: Yeah.
0: Tentu berbahaya ini. Nah, ini mau nggak mudah ya, ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya, ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah, lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya, di berbagai daerah ya,
1: yeah,
0: pada akhirnya.
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya, Pak Didi. Bagaimana Pak Didi melihat ini?
0: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Oke. Okay.
0: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus, yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakan ya, itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya, dari para pendukung.

0: pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan kepuasan, diyakini memberikan suatu kepuasan, akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, Mas Lukman ya, jadi akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra mahar kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
0: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu, berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya, yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu bukan yang terjadi, yang kita apa, yang kita khawatirkan.
1: Baik.
0: Nah ini ya, itu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen. Inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
0: Begitu
1: ya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
0: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sehat untuk semuanya.
1: Iya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
2: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patrokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan. Ada dua Spanyol, dua Prancis. Silakan.
2: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada kesimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada kesimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka, saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar, bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal, yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Dan bahwa, ini silakan.
2: Bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama 4 tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
2: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana seperti yang Anda katakan tadi, 4 peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol, dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali, 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali, 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
2: Sama-sama.
1: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Terima kasih.
4: Semi final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Pasyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
1: Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan ya dari kepolisian ke Kejaksaan, dan kita lihat juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan, dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
2: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini, dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini, bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Pasyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dwayne Mbappe! Simply irreversible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas squad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudy.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana empat semifinalis ini adalah empat besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudy.
1: Halo, Alif.
2: Iya, halo.
1: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari empat tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya, Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya, saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke, tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini. Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Karena kemenangannya kan fantastis dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan empat negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama dengan pelatih yang sama
1: ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di 3 piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier, yang pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari piala dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan, dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan? Walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan? Karena orang pasti hidup ada yang sampai ada, pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang dia mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh. Karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal, dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan, tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan. Dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini, Mas.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah. Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana apa Prancis, ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi pemain Prancis itu kan seperti Olivier, ya kan, main di Bayern Munchen, kan kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya, kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Perancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim ini tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu, dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya, bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan. Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin yeah. benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke. Dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan, walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
2: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Budi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang paling penting ini?
2: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasinya. Ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
2: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Yeah. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Ya kan? Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan. Yeah. Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu baik. Keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke. Ya, terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, fair digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita lihat, kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Perancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak untuk waktunya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga, Pak.
2: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Alif Syafiar.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Pendengar, hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua kiblat terbesar sepak bola ya dalam babak semifinal Piala Dunia 2026. Yaitu laga antara Prancis dan Spanyol, yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol, ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Kak Luna.
0: Ya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Ya, sehat selalu Kak.
0: Baik, Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kebahagiaan, karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjatuhkan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi, antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa, ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu lah.
0: Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat, mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali apa, membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu, dengan starting elevennya begitu. Artinya apa? Di Perancis mereka punya kecepatan-kecepatan, mereka punya Michael Olise, kemudian mereka punya Ousmane Dembélé, kemudian punya Désiré Doué, kemudian mereka punya Kylian Mbappe. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan, dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah kontak presen yang sangat cukup ketat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Prancis selalu seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat clean sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa. Gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Prancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Prancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti Prancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute. Dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya yang sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Furia Roja begitu kan.
0: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Prancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Prancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Iya, mereka punya Manu Kone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri. Kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan oleh Didier Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol. Dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola yang dilakukan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri, dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Prancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alex Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu.
2: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa,

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026. Sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
1: Pagi.
0: Ah, gil, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
1: Enggak terasa.
0: Enggak kerasa ya.
1: Baru kemarin opening ya.
0: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik. Kedua lah, terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
1: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini, khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan yang di fase Dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final, dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
0: Yeah.
1: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi. Dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya,
0: yeah,
1: di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024, dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, skala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Tadi kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik. Dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Desire Doué, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini berbobol 1 gol.
0: Sepanjang Piala Dunia 2026, Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat Aler.
1: Ya, dekat Aler.
0: Nah, itu setelah itu enggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan Prancis sendiri cuma dua, Spanyol cuma satu. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam, tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
1: Betul,
0: Bung. Nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih. Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa. Halo.
2: Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Caswa.

0: salam warahmatullahi.
1: Ya.
0: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Permainan gawat ini permainan ya. Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu apa yang namanya kayaknya itu Bung. Satu-satu prediksi saya Bung.
1: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
0: Iya harus lah.
1: Jadi sampai adu penalti, kira-kira gitu.
0: Ya, penalti Bung itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Salam olahraga, Pak Tanjung.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, iya, silakan. Iya.
2: Ini tim besar, tim favorit keduanya, gimana mau milihnya? Aduh, oke deh kalau gitu aku penyati juga lah, satu-satu nih imbang nih pendapat.
1: Satu-satu imbang. Oke.
2: Oke, Bung Fajar.
1: Oke. Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi. Salam olahraga.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Fajar.
1: Iya. Salam olahraga, silakan nih.
3: Dan selamat pagi Bung Narasumber.
1: Pak, ada Bung Hendri.
4: Pagi.
3: Bung Hendri.
1: Iya.
3: Kalau dugaan saya Prancis menang adu penalti.
1: Prancis menang adu penalti.
3: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
1: Amin. Saya boleh aminin enggak nih? Iya. Lagi salam olahraga Pak Leman di Lampung.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
5: Sambung Hendi Wibowo.
1: Iya, silakan.
5: Ya, begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apanya ya? Ya, Bu ya. Jadi kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.
1: Bagaimana Spanyol?
5: 2-0 lah untuk Spanyol.
1: 2-0? Wah, gak tanggung-tanggung. 2-0, oke.
5: Iya, oke, makasih. Selamat pagi.
1: Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya, Bang.
1: Jaya, silakan Pak Wibi.
6: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
1: Oh, nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
6: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
1: Oke. Okay.
6: Berapa skor, saya tidak tahu. Nggak bisa diprediksi.
1: Oke, okay, baik.
6: Makasih yang penting menang.
1: Iya, iya. Makasih, ya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi. Salam olahraga.
7: Halo Jaya.
1: Jaya, silakan Mbak Core.
7: Pokoknya biar bagaimanapun kita pilih Spanyol ini.
1: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
7: Iya, kita pilih Spanyol. Kalah atau menang kita pilih Spanyol ya.
1: Oke. Okay.
7: Iya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
1: 2-1 untuk Spanyol, oke. Okay.
7: Ya,
1: baik.
7: Satu unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini Spanyol itu kan juara satu ini.
1: Oke, okay, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
4: Untungnya sampai empat.
1: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Hendri. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16.
4: Ya.
1: 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
4: Tuh.
1: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta.
4: Ya.
1: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
4: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua, yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas babak kedua ya.
1: Yeah.
4: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
1: Merino yang selalu ngegolin juga tuh.
4: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85, mencetak golnya di menit 90+3. Kayaknya ini menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
1: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
4: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh
1: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
4: Manu Kone.
1: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
4: Betul, untuk pagi ini ya. Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai star. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
1: Iya.
4: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Deschamps. Dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di ini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
1: Attacking daripada defensif.
4: Iya, yeah. Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
1: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
4: Betul. Mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
1: daya gebraknya lebih kencang.
4: Daya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
1: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
4: Betul.
1: Barcola, jadi yang nggak main itu depan tuh the way ya.
4: Ya,
1: di
4: dan juga di seri 2 ya.
1: Oke, okay.
4: Dunia ini ya.
1: Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan pandang mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
8: Halo, Bang.
1: Iya, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Rudi.
8: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
1: Dengan Fajar, Pak Bang Pak Rudi, dengan Fajar dan juga Bung Henry, silakan.
8: Ya, Bang Fajar, Bung Henry, pokoknya saya intinya gini aja. Mungkin ya harus edan-edanan ya.
1: Harus edan-edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
8: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang, bahkan sampai final.
1: Oke, terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar pagi, selamat olahraga Pak Jidar.
9: Selamat pagi, Fajar,
1: iya.
9: Olahraga.
1: Jaya, ya, silakan.
9: Oke lah, luar biasa pernah malam ini. Tapi malam ini, dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini, Spanyol merasakan kekalahan.
1: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
9: Emang maunya jagoan Spanyol.
1: Loh.
9: Tapi sayang Spanyol merasakan kekalahan.
1: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
9: Iya.
1: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar?
9: Iyalah, terlalu banyak pujian. Jadi, terlalu dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini?

0: Lah Albiken ST menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang Kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Mam.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar dan pemirsa, Universitas Sumatera Utara saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang diduga terjadi beberapa waktu lalu, dan ada 10 mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir dari beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya, para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Irsan,

0: Mbak Risti.
1: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
0: Iya, baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif. Terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita seperti itu, Mbak.
1: Oke, mungkin boleh juga disampaikan. Sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
0: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di, apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang
0: Mahasiswi
1: ya, 10 mahasiswi. Iya.
0: Nah, kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya. Modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait?
0: Iya, modus yang dilakukan pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya
1: bisa dimengerti.
0: Secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya, Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarah-mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu, Mbak.
1: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
0: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung lebih dari satu bulan, kira-kira. Ada yang bulan April, kira-kira seperti itu.
1: Oke, sampai saat ini proses berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
0: Oh tidak, bukan tidak. Jadi begini, Pak, biar kita luruskan.
1: Silakan.
0: Ya, kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
1: Okay.
0: Nah, ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah, sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
1: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
0: Nah, yang pertama, kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui situs melalui Instagram resmi P2K USU, gitu ya. Itu bisa dipantau. Dan juga per hari ini ketika ada jurnalis bahkan RRI ya menanyakan ke kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita, gitu, bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu, Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya, mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan memanggil, meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi dalam hal penanganan kasus ini, seperti itu, Mbak.
1: Artinya ini diselesaikan melalui investigasi internal begitu, Pak Irsan?
0: Bukan investigasi, Mbak. Kalau investigasi itu kan kita mencari tahu segala macam. Nah, ini kita dilaporkan gitu. Kalau investigasi ini ada yang melaporkan.
1: Okay.
0: Nah, kita berdasarkan laporan itulah kita kita tindak lanjuti seperti itu, Mbak.
1: Okay, tapi ada upaya juga kan untuk menyelesaikan ini, dan kemudian juga apakah ada misalnya sanksi-sanksi jika memang terbukti dan sebagainya yang disiapkan oleh pihak kampus, Pak Irsan?
0: Iya, kan sudah saya sampaikan tadi, upaya itu sudah kita lakukan, Satgas sudah bekerja, sampai hari ini Satgas sudah bekerja, si pelaku sudah kita surati. Nah, itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, sanksi yang kita lakukan, sekali lagi, Mbak, ketika dia nanti misalnya, si pelaku ini harus kita surati sampai ketiga kali, Mbak. Ketika, misalnya begini, ketika dia tiga kali tidak datang, maka kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemimpin USU untuk apa sanksi yang diberikan. Ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Sanksi berat itu DO. Sanksi sedang itu skorsing. Sanksi ringan itu dalam bentuk tertulis. Nah, sampai saat ini si pelaku sudah kita surati, tapi tidak datang, maka kita akan menyurati lagi. Ketika dia tidak datang, maka tiga kali kita surati tidak datang, maka USU langsung memutuskan, Satgas P2K langsung merekomendasikan. Nah, langkah ini sudah kita lakukan, kira-kira seperti itu, Mbak. Kita berharap kasus ini cepat selesai gitu. Kalau seandainya hari ini si pelaku datang di pemanggilan kedua, maka kita bisa dapat simpulan seperti itu, Mbak.
1: Baik. Kan ini juga beredar ya di media sosial, ramai waktu di awal, dan kemudian juga sempat ada, kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ada video permintaan maaf dari seorang mahasiswa ya kepada di media sosial ini. Namun juga tidak sedikit juga yang meminta agar mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari boleh saya bilang para korban. Seperti apa tanggapannya?
0: Iya, yang pasti sekali lagi kami tegaskan, USU dalam hal ini berkomitmen dan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku kekerasan seksual di universitas. Nah, percayakan sama kami, Satgas sudah bekerja, dan sanksi itu sekali lagi ketika pelaku memberikan keterangan hari ini, maka ada semacam kesimpulan yang bisa kami lakukan. Kalau seandainya dia tidak datang, Mbak, makanya begitu, dia tidak, hari ini persoalannya adalah si pelaku belum datang. Udah kita surati.
1: Ini surat yang keberapa, maaf Pak Irsan?
0: Udah surat yang kedua.
1: Kedua ya, berarti ditunggu sampai dengan surat yang ketiga, begitu?
0: Surat yang ketiga, benar. Jadi surat yang ketiga kita tunggu, kalau dia tidak datang, surat ketiga baru Satgas itu mengambil kesimpulan. Nah, kalau seandainya di surat yang pertama dia datang, sudah bisa ada kesimpulan. Tetapi sekali lagi, video itu sudah sebagai penguatan kalau dia mengakui kesalahannya, kira-kira begitu, Mbak.
1: Okay, baik. Dan komunikasi juga dilakukan dengan baik ya kepada mereka yang sudah melapor sampai dengan saat ini?
0: Sampai saat ini USU juga memberitahukan kepada siapapun orang yang menjadi korban, itu lapor ke kami. Rahasia, identitas akan kami rahasiakan. Jika ada yang mau didampingi dalam bentuk psikologis, kami akan mendampingi, dan kita ada ruangan, dan kita juga ada SDM untuk mendampingi secara psikologis. Namun, sekali lagi, sejauh ini baru 10 orang yang melaporkan, dan ke 10-10-nya itu tidak minta dampingan psikologis. Nah, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang tahu misalnya informasi ini, sampaikan saja ke Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Ada himbauan mungkin secara umum yang ingin disampaikan kepada berangkat dari kejadian ini berlangsung di lingkungan pendidikan? Silakan, Pak Ihsan.
0: Iya. Himbauan kita adalah mari kita sama-sama menjaga lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sehat. Dan ini sudah kita mulai dari kita Civitas Akademika, dan kita memohon kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak melakukan hal yang sama. Kira-kira begitu. Mari kita saling menjaga, mari kita saling membesarkan dan saling memajukan universitas. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak Ihsan, kami berharap kasus ini bisa segera tertangani dan juga ada hal yang baik terjadi. Terima kasih banyak juga waktunya sudah bersama RRI. Bapak Ihsan Mulyadi yang merupakan manajer humas dari Universitas Sumatera Utara.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
2: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
4: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika. Cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
1: Dan kali ini kami sudah terhubung juga dengan salah seorang pengamat pendidikan, ada Pak Asep Sapaat.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Asep, iya, Pak Asep, kejadian ini bukan yang pertama kali, bahkan di sampai dengan bulan Juni 2026 cukup sering terjadi kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga sexual abuse melalui konten-konten ini terjadi di lingkungan pendidikan. Apa tanggapan
0: Baik.
1: Anda?
0: Baik, ini adalah ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Cegahan Kekerasan Seksual ya Mbak ya, Undang-Undang 12 tahun 2022.
1: Jadi,
0: ini adalah ujian, betul. Tadi sebenarnya secara umum memang ada beberapa penyebab, kalau hari ini kita bicara, kita pastikan bahwa ini akan ada kasus-kasus lain, berarti kan sebenarnya para pelaku ini masih punya banyak ruang untuk dia melakukan aksi perilaku yang saya pikir amoral ya. Di kalau saya identifikasi, kalau berkaca pada beberapa literatur, itu ada beberapa penyebab memang, Mbak. Kenapa bisa terjadi pelecehan dan kekerasan seksual? Itu yang pertama, yang sering terjadi, apalagi di dunia kampus ya, saya pikir ini bisa terjadi juga di masyarakat atau di keluarga. Pertama adalah relasi kuasa. Orang tua anak, dosen, mahasiswa, senior, junior, orang yang punya jabatan, pimpinan dengan bawahan, itu sering terjadi. Karena ini bicara soal, ya karena yang punya kuasa merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, budaya patriarki sebenarnya, victim blaming ya. Nah ini juga sering, ini perlu satu apanya edukasi yang terus, biar kita tuh sebenarnya dengan hanya undang-undang itu, PPKS kan ada beberapa jenis ya, verbal, kekerasan fisik gitu ya, itu kan kita harus sangat paham itu, sehingga kemudian juga ketika kita, karena kita paham ketika ada perilaku orang lain, yang itu bisa jadi orang yang kita tidak kenal, atau bahkan sering kasusnya adalah yang paling dekat dengan kita gitu ya, kan makanya ada, bisa jadi orang tua kan kejadian yang tidak kita duga, itu sama, jadi kita harus paham soal, ini yang sederhana lah, ngomongin bersiul, menatap dengan tajam, ngintip-ngintip, apapun itu mbak, yang masuk kategori itu harus paham, karena kemudian kalau kita sudah paham, kita bisa melakukan semacam tindakan untuk melapor, kalau kita berani lawan, kemudian lapor ke pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk bisa melakukan proses penindakan ya mbak, ya itu yang kedua mbak. Kemudian yang ketiga bicara soal korban takut melapor, ini penting sebenarnya. Hari ini kalau tadi kasus yang diusulkan juga sama ya, ada beberapa ini yang lapor, yang punya bukti, tapi sebagian tidak punya bukti. Nah ini memang ujian juga nih, jadi kita harus memastikan bagaimana cara penanganan kita ini hari ini. Kalau bicara kampus hari ini memang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pencegahannya itu, ini kalau udah kejadian ya mbak ya, kalau pencegahan sama mitigasi harusnya diperketat juga langkah-langkah ya. Di kampus hari ini ada Satgas PPKS, nah hari ini juga harus lebih intens betul untuk memastikan bahwa para pelaku atau calon pelaku ini tidak bisa bergerak bebas ya, karena aturan, kemudian pemahaman, petugas-petugas yang memang kita kapan saja bisa melakukan tindakan cepat untuk melakukan respon kalau ada kejadian. Nah, jadi hari ini sebenarnya tantangan terbesar di atas kejadian ini adalah bagaimana penanganan yang awalnya reaktif sama berbasis reputasi institusi ya. Biasanya kan ada yang akan menjadi reputasi disembunyikan, harus berubah menjadi preventif, berpusat pada korban, kemudian berbasis hak asasi manusia. Nah ini saya pikir poin yang penting, yang terakhir juga ini sulitnya pembuktian mbak, tadi ada 4 saya pikir, kalau saya baca di beberapa literatur dan kasus yang terjadi penyebab, dan itu harus ada langkah-langkah juga yang juga tepat untuk 4 hal yang tadi, demikian mbak.
1: Oke, kita tahu bahwa persoalan tadi ya, sulitnya pembuktian, kemudian bagaimana korban mau speak up, ini adalah yang paling mendasar. Nah, bagaimana kemudian kita membangun ini menjadi literasi yang cukup untuk satu, melindungi korban tadi, apa peran utama kita?
0: Penting mbak, karena di kasus ini kita harus sangat melindungi korban. Jadi kalau yang mesti

0: ada investigasi profesional, kemudian juga tadi Satgas pencegahan kekerasan seksual juga harus betul-betul berjalan sangat profesional, melindungi korban, dan tadi mekanismenya harus betul-betul sangat cepat ya Mbak, dan tegas. Saya pikir itu poin, kalau bicara mitigasi sebenarnya memang harus ada pemahaman ya Mbak ya, terus disosialisasikan dengan berbagai cara, dengan cara yang sangat menarik, yang mudah dipaham oleh masyarakat, sehingga sekali lagi, kita sangat paham mana ketika ada gejala itu udah bisa membaca itu dan bisa melakukan proses mitigasi, jadi nggak harus kejadian dulu tapi sudah mulai ini kan sekarang. Karena saya juga pelaku saya juga adalah sering di KRL Pak ya, saya pengguna transportasi umum. Nah itu disitu juga menarik kan, jadi kalau kita sama korban juga sesama, jadi di situ kan ada
1: dan mungkin soal. Juga bagi para penyintas ya bisa membagikan edukasi begitu ya supaya akhirnya kita semua masyarakat terutama bisa memahami ini sebagai persoalan bersama yang harus sama-sama kita perangi begitu. Betul, ya Mbak. Ada jadi, himbauan Mbak. Mungkin Pak Asep untuk seluruh masyarakat terutama untuk kaum perempuan di dunia pendidikan begitu ya, mereka yang masih sekolah, mahasiswi terutama, karena sering sekali memang korbannya adalah perempuan.
0: Yang lemah Mbak, relasi kuasa betul. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami tentang bagaimana ada kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya Mbak ya, bahwa kita punya hak yang dilindungi, jadi jangan takut lawan, laporkan kalau nggak berani lawan, kalau berani lawan, kalau tidak laporkan ke orang-orang yang bisa membantu untuk bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah proses tadi Mbak, reward punishment harus berlaku ya. Jadi reward untuk para yang tadi melaporkan, para pelapor dilindungi Mbak, betul-betul sangat terlindungi, data sangat rahasia, dan yang paling penting kita bisa narik lesson learned, pelajaran-pelajaran tentang kasus. Jadi kita bisa membaca pola, nah sehingga kemudian kita punya mitigasi. Jadi sebelum kejadian-kejadian ada beberapa pola pelaku yang tadi penyebab-penyebab itu bisa langsung diantisipasi, ditangani. Jadi kita bukan lagi reaktif ya, tapi respons dan menyiapkan banyak langkah. Dan saya pikir tidak ada pilihan lain, kalau terbukti bersalah, nah maka kemudian perlu ada sanksi sosial. Menurut saya nggak apa-apa, di informasi saja, para pelaku itu di player, kan dia aja melanggar hak asasi manusia orang kan. Jadi saya pikir saya punya keyakinan, silakan dengan mekanisme yang sesuai dengan regulasi, undang-undang, silakan aja Mbak dipang-pang. Para pelaku di tahun 2025, 2026, nah, sebagai sebuah pelajaran, termasuk juga warning buat para calon pelaku, bahwa Anda tidak bisa leluasa untuk melakukan tindakan yang amoral. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak waktunya, Pak Asep. Pengamat pendidikan, Asep Sapaat.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, untuk pagi hari ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Saya putra bersama Anda pendengar sampai nanti kebersamaan kita ke pukul 10 di pagi menjelang siang nanti. Untuk edisi hari ini di hari Rabu, untuk Anda yang masih setia bersama kami dengan program-program acara yang kami hadirkan untuk Anda, semoga bisa menghibur untuk kita. Dan pendengar, untuk sambil kita menunggu saat lagi di pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, kita akan menantikan kemudahannya azan subuh untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk semuanya, dan kita akan sambil menantikan kemana subuh di pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini kami putarkan untuk Anda.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah, semari kita beritikaf. Marilah sama-sama kita mendengarkan kajian subuh yang insyaAllah subuh ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Haji Rusli Daud SHI MAG. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Yang kami muliakan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian juga para pendengar radio RRI dan Raya Baitur Rahman di mana saja berada, kembali pada hari ini kita melanjutkan pengajian sebelumnya, yaitu kita membaca kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Semoga keberkahan Imam Al-Ghazali mengalir hendaknya kepada kita semua. Baiklah, singkat waktu kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itba'ul ibtida ayyuhal walad fayanbaghi laka ayyakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i iz al-ilmu wal-amalu bilaqtida'i syar'i dalalun fayanbaghi laka alla taghtarra bisyadhi wa tamati sufiyati li'anna suluka bihaza tariki yakunu bil mujahadati wa qat'i syahwatin nafsi. Wa qatli hawaha isayfir riyadah labi tammati wa tarhadi sufiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tema kita pada subuh yang mulia ini itba'ul ibtida, mengikuti bid'ah. Nah, bid'ah itu kalau kita bahasakan, bid'ah adalah hal-hal yang dikerjakan oleh manusia dan tidak ada pada masa Rasulullah. Makanya ada istilah al-ibtida' dengan al-ittiba'. Kalau ittiba' kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ibtida' kita menciptakan hal-hal yang baru, rekreasi yang baru. Menciptakan sesuatu yang baru, inovasi-inovasi terbaru yang tidak ada pada Rasulullah. Itu namanya bid'ah, hal-hal yang baru. Sehingga ada pertanyaan, apakah boleh kita melakukan hal yang bid'ah atau tidak? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'at. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang baik artinya agama membolehkan melakukan itu. Kalau kita melihat dalam kajian agama, dalam literatur agama, dengan ada dalilnya masih boleh kita melakukan itu. Ada bid'ah yang sayyi'at, yang jahat, yang jelek, itu tidak boleh dilakukan. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Bid'ah yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, kalau Rasulullah itu naik haji pakai unta. Pakai unta Rasulullah. Kalau di Mekah masih jalan kaki. Kita sekarang naik haji pakai pesawat. Oh, kalau ada yang bilang, kenapa kita pakai pesawat? Enggak ada pada masa Rasulullah. Itulah masuk dalam tadi bid'ah hasanah. Artinya, yang kita lakukan itu dia yang terbaru dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Makanya kadang-kadang ada kaidah al-muhafadzatu bil qadimi salih wal akhdhu bil jadid al aslah. Jadi memelihara yang baru itu baik dan mengambil yang memelihara yang lama itu baik, menjaga yang lama itu baik, mengambil yang baru itu yang lebih baik. Karena kita lihat baik apa enggak. Jadi itu untuk berbicara sedikit tentang bid'ah. Sehingga juga hadis kadang-kadang al-ittiba'u khairun minal ibtida', mengikuti yang lama itu lebih baik daripada berbuat hal yang baru, inovasi-inovasi baru. Kadang-kadang al-ibtida'u khairun minal ittiba', yang baru itu lebih baik daripada yang lama. Jadi ini kaidah ini, dan kaidah itu aghlabiyah, yaitu bisa tentatif. Kadang-kadang itu juga harus mengerti kaidah itu, di mana pemakaian kaidah itu. Juga hadis, kadang-kadang ada hadis yang khas, yang khusus, tidak boleh kita global. Makanya kita perlu belajar ilmu hadis, perlu belajar ilmu hadis, karena hadis itu ada rumus-rumusnya, di mana hadis ini berlaku, di mana tidak berlaku. Jadi demikian. Pokoknya tidak boleh kita generalkan, tidak boleh duluan digeneralkan. Jadi kita harus lihat dulu. Kadang-kadang ya khusus. Nah. Jadi Imam Al-Ghazali menyatakan, ayyuhal walad, wahai anakku, fayambagi, maka sepatutnya bagi engkau bahwa adalah perkataan engkau dan perbuatan engkau itu sesuai bagi syariat, sesuai bagi syariat. Nah, ini wajib, wajib kita menjadikan perbuatan kita ataupun perkataan kita itu sesuai dengan syariat, baik perbuatan atau perkataan, pada semuanya. Ini sesuai dengan syariat itu yang mana syariat? Ada pertanyaan. Kita harus sesuai dengan syariat. Syariat itu yang mana? Syariat itu yang pertama Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma. Yang empat kias. Ini dalam konteks kita mazhab Imam Syafi'i. Ada empat buku syariat, undang-undang syariat itu ada empat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat kias. Coba lihat, ada dalam Quran? Enggak ada. Dalam hadis? Enggak ada. Dalam ijma', coba lihat dulu dalam ijma'. Kias itu lah. Kadang-kadang enggak ada dalam Al-Quran, enggak ada dalam hadis, enggak ada dalam ijma', enggak ada dalam kias. Contoh, berbicara syariat. Dalam Al-Quran yang ada, wala taqul lahuma uffin. Kita dilarang, kamu jangan mengatakan kepada orang-orang, nah, hanya sedikit, itu aja enggak boleh kita katakan. Ini yang ada dalam Al-Quran. Kita tinju orang tua kita, mohon maaf. Kita tampar orang tua kita. Boleh apa enggak? Oh, boleh. Sebagian apa? Enggak ada dalam Al-Quran. Yang ada cuman uff. Kan begitu, kalau secara bahasa. Secara bahasa demikian. Mohon maaf kalau kita sepak. Enggak ada juga dalam Al-Quran. Allah enggak melarang yang dalam cuman uff. Nah, maka yang disinilah berlaku kias. Itu substansi ayat yang mengatakan wala taqul lahuma uffin itu bukan uff-nya. Kita dilarang menyakiti orang tua. Dilarang menyakiti orang tua. Iza. Iza itu menyakiti. Ala ilmu usul fi iza. Menyakiti. Jadi kalau menyakiti itu kan secara bahasa itu khusus. Tapi dia maknanya umum. Dalam konteks iza menyakiti, apapun perbuatan kita yang menyakiti orang tua kita itu haram, bukan hanya pada ufnya. Apalagi kalau kita tampar itu malah lebih mubalaghah, lebih aula. Makanya ada kias aulawi itu lebih. Artinya lebih aula dengan haram. Jadi masuk dalam kategori kias. Makanya empat sumber daripada agama kita, syariat kita, perbuatan kita, perkataan kita, bergeraknya kita, diamnya kita harus sesuai dengan salah satu empat ini. Ini baru ada rekomendasi dari sahibus syari, sahibus syari, pemilik syariat, yaitu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma', sesuai dengan kias. Kalau pemilik syariat yaitu Allah dan Nabi Muhammad. Nah, ini pemilik syariat. Kita enggak mungkin tanya kepada Allah. Kita enggak mungkin tanya kepada Rasulullah. Ya, kita melihat apa yang ada di dalam empat ini. Nah, kemudian kita mungkin tidak bisa melihat Al-Quran karena kita enggak tahu tafsirnya, enggak bisa belajar ilmu hadis, enggak bisa ijma', enggak bisa kias. Nah, semuanya itu diimplementasikan di dalam kitab-kitab karangan-karangan ulama yang mutabar, baik ulama-ulama dahulu dan juga ulama-ulama kontemporer yang hidup masa sekarang. Kita membaca kitab karena dalam kitab itu adalah manifestasi daripada ayat Al-Quran, hadis dan ijma'. Kita membaca, kalau bisa kita baca, kalau nggak bisa kita baca, kita suruh baca pada orang yang bisa baca. Nah, jadi perbuatan kita dan perkataan kita harus sesuai dengan syariat. Kenapa Karena ilmu dan amal, bila tanpa kita mengikuti syariat, maka dia akan dalal, sesat. Kan sesat. Arti sesat, kita tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini kalau dalam kategori tasawuf nanti, kita sudah jauh daripada sebuah tujuan yang mulia. Kita pergi ke Medan, tetapi sampainya lagi bukan ke Medan kita, ke Aceh Selatan, ataupun ke Langsa, sudah sesat. Dalal itu lawan daripada hidayah, terpetunjuk. Makanya hidayah diddud dalal, lawan sesat. Kalau hidayah, kita masih berada pada jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus untuk menuju kepada Allah. Makanya hidup ini adalah gambaran kita menuju kepada Allah. Kalau hidup tidak benar, maka dia akan sesat. Tetapi banyak orang, bahkan kadang kita, yang tidak sadar bahwa kita sudah sesat. Nah, nanti kita coba tanya kepada diri sendiri, ya Allah, saya ini sudah sesat atau belum? Atau tanya kepada diri sendiri. Nah, kita akan tahu sesat dan tidak sesat, ataupun kita akan tahu kita sudah sesat kalau kita sudah tahu mana jalan yang benar. Kalau kita belum tahu mana jalan yang benar, ya kita enggak tahu bahwa kita sudah sesat. Ana ada duri dah jalan yang mudui, bupanin ada duri jalan yang salah. Maka untuk kita mengenal jalan yang salah, cari dulu jalan yang benar. Kalau sudah tahu jalannya ini yang benar, sehingga kita tahu bila kita berjalan pada jalan yang lain, maka kita namanya sesat. Cuman untuk kita tahu mana jalan yang benar, ya belajar. Inilah kita wajib menghadiri majelis ta'lim. Kalau bila satu minggu sekali kita hadir, itu belum, masih minim kali ya. Satu minggu sehari kita hadir majelis ta'lim, ini masih kurang ya. Kemudian sepatulah engkau itu jangan tertipu dengan keanehan-keanehan dan yang ajaib-ajaib daripada para ahli-ahli sufi. Kita jangan tertipu. La taghtarra bi syathi sufiyati wa tammatihim. Jadi jangan tertipu dengan keanehan dan hal-hal yang takjub para ahli sufi. Kita melihat kadang-kadang yang terjadi pada ahli sufi itu begini, begitu. Kita jangan ini, jangan tertipu. Jangan ini, kita melihat mereka melakukan ini, ya kita pun ikut-ikutan. Jangan, kita tidak boleh ikut-ikutan dalam agama. Karena apa? Bahwa sungguh perjalanan ini tarikat. Ini jalan, artinya jalan yang membawa kita kepada Allah Ta'ala. Li'anna suluka bihadi tarik yakunu bil mujahadah. Karena jalan, berjalan dengan ini jalan. Jalan apa? Jalan syariat. Jalan yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kita berjalan kepada Allah ini bil mujahadah, dengan mujahadah. dengan bersungguh-sungguh, dengan memerangin hawa nafsu, bil mujahadah, wa qat'i syahwatin nafsi, dan memotong keinginan-keinginan jiwa, memotong hawa nafsu, wa qatli hawaha, dan membunuhnya hawa nafsu, membunuhnya hawa nafsu, bisayfir riyadhah, dengan pedang riyadhah. Nah, artinya di sini mananya riyadhah itu berusaha, usaha itu laksana pedang. Kalau kita tidak berusaha melawan hawa nafsu, kita belum membunuh hawa nafsu. Ini cerita mujahadah ini, para sahabat sedang pulang bersama Rasulullah setelah perang Badar Kubra. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kayaknya ini enggak ada lagi perang yang lebih besar ya. Nah, memang perang Badar itu besar dan banyak korban. Rasulullah menjawab, ada perang lagi yang lebih besar. Perang apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Jadi untuk kita berjalan kepada jalan Allah, menuju kita kepada Allah, harus melalui beberapa tahap. Di antaranya kita berperang melawan hawa nafsu, dan perang itu diakui oleh Rasulullah bahwa perang yang terbesar, lebih besar daripada perang Badar. Kalau perang Badar itu musuh kita terdeteksi oleh kita, tapi kalau perang melawan hawa nafsu, di mana nafsu itu? Nggak nampak dengan mata kita. Jadi kita mau pukul pakai apa? Ketimbang M6 lah. Dan AK-47, hana pun dari mbak, hana ngumpul dari mbak. Tidak terdeteksi. Ini perang yang lebih besar. Jihadun nafsi, jihadul a'zam. Gajit, ada hadis, al jihadu ma'al kufari yasirun li dhuhuri hilihim wa difa'ihim li marratin wahidah wa qawnihim mar'ina mahsusina yusahil khalasa min siyamihim wa ramahihim bi khilafin nafsi. Dalam hadis, perang beserta orang kafir itu mudah karena nampak senjata mereka itu, dan mudah kita menolak mereka itu beberapa kali, dan keadaan mereka itu bisa dilihatkan, senjata mereka itu terlihat oleh kita. Bikhilafin nafsi, menyalahi perang melawan nafsu. Yang mana nafsu itu? Kalau kita tanya, kita punya nafsu, yang mana nafsu kita? Sehingga kita perlu perang mereka. Apakah diri kita? Kalau bahasa Arab nafsu, nafsi, nafsi kan diri. Secara etimologi bahasa, nah, nafsi, nafsi, diri kita sendiri. Yang nafsu yang mana? Kita. Kalau perang kita ya, apakah kita membunuh kita sendiri? Nah, itu. Maka ini perlu kita belajar lagi. Kemarin kita menyatakan ada lagi nafsu itu secara garis besar dibagi tiga. Ada nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Kemarin waktu pertemuan baru-baru ada kita jelaskan bahwa nafsu itu tiga. Tiga ini tidak sama dengan lampu yang di jalan. Ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, dia beda-beda. Tapi ini satu. Three in one, tiga dalam satu. Ini satu nafsu kita. dia bisa berubah jadi amarah, bisa jadi lawamah, bisa menjadi mutmainnah. Ini dia, ini kita, ini kita. Makanya dalam statement ulama tasawuf itu, fil qalbi lumatani, dalam hati itu ada dua gerbang. Satu gerbang dihuni oleh malaikat malaim, satu lagi dihuni oleh setan khanas. Ini dalam jiwa kita. Ini juga kita belum tahu yang mana jiwa kita. Jiwa kita yang bukan raga kita. Makanya dalam lagu Indonesia Raya kemarin kita menjelaskan, yang pertama bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jadi ada dua, ada dua dimensi pada kita. Ada badan kita, ada badan, ada jiwa. Kalau W.R. Supratman itu pengarang lagu Indonesia Raya, yang pertama kita bangunkan bukan badan tapi jiwa. Kalau jiwa sudah bangun, badan pasti terbangun. Tetapi metode kita pada hari ini salah. Kita duluan membangunkan badan. Jiwa kita terbangun atau tidak, kita pun gak tahu. Kalau ditanya, apakah Anda bisa melihat jiwa Anda? Bagaimana kita melihat jiwa kita? Ini harus kita tahu, sehingga langkah kita selanjutnya itu tahu. Nah, jadi ini kalau tadi ada malaikat malaim, tadi sebelum kita ke masjid, waduh, kita hari ini sholat jamaah di masjid raya, ini bisikan malaikat. Kadang-kadang ada bisikan, Allah enggak usah salat di masjid dan salat di rumah aja. Itu udah bisikan setan. Karena salat di masjid itu lebih baik daripada salat di rumah. Oh, kami di rumah juga jamaah. Tetapi kita dalam syariat, dalam fikih kita, kita lebih afdal salat jamaah yang banyak daripada sedikit. Apalagi jamaah yang banyak itu di masjid. Nah, inilah perlu kita dalam tahap ini, untuk kita menuju kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah, untuk beragama dengan agama Allah. Ingat, kita perlu perjuangan. Makanya mujahadah. Bagaimana kita mujahadah? Adalah dengan kita melawan hawa nafsu. Karena nafsu itu secara hakikat dia tidak baik. Allah dia lawan. Apalagi kita? Apalagi kita? La bitammati wa tarhadi sufiyati. Jadi kita melawan hawa nafsu bukan dengan keanehan dan perbuatan yang tidak berguna. Nah, ini dalam beragama, bukan dengan perbuatan yang aneh-aneh dan perbuatan yang tidak berguna. Ini banyak terjadi dalam konteks kita bisa melihat kecanggihan IT, teknologi nampak pada kita. Hari ini apa yang terjadi di Amerika? Hari ini apa yang terjadi di Papua? Hari ini apa yang terjadi di Kalimantan? Banyak kita melihat di medsos itu, di media sosial itu, hal-hal yang aneh-aneh. Kadang-kadang itu tidak ada dalam ajaran agama kita. Bukan begitu beragama. Memang kalau ingin terkenal, kalau ingin viral, ya buatlah yang aneh-aneh. Tetapi ingat, kadang yang aneh-aneh bukan bagian daripada agama kita. Na'udzubillah. Ini. Ya. Kemudian sambungan sedikit lagi, dan ketahui olehmu bahwa lisan yang tidak dikendalikan, hati yang tertutup yang telah dipenuhi kelalaian, wa syahwati alamatus syaqawah, dan syahwat merupakan tanda-tanda celaka. Hatta la taqtulan nafsa bisidqil mujahadati, sehingga ketika kamu tidak memerangi nafsumu dengan melakukan mujahadah yang benar, yang serius, la yahya qalbuka bin awril ma'rifah, maka hatimu tidak akan hidup dengan cahaya-cahaya yang ma'rifah. Kita tidak mengontrol hati kita, tidak mengontrol syahwat kita, sehingga kita tidak melakukan mujahadah yang benar, maka hati kita akan tertutup. Hati kita akan buta. Hati kita tidak ada cahaya ma'rifah. Kan kita sering menolak, a'tini mahabbataka wa ma'rifata. A'tini, ya Allah berikanlah kepada aku cahaya ma'rifah. Karena dengan cahaya ma'rifah itu, cahaya hati itu, kita akan bisa melihat bagaimana jiwa kita. Melihat jiwa kita bukan dengan mata kepala. Melihat jiwa kita adalah dengan mata hati. Sehingga bila mata hati itu buta, lahum qulubun la yaqawna biha, punya hati tidak bisa memahami, maka kita akan keluar daripada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Para jamaah sekalian, sekali lagi marilah kita kembali menjaga diri kita, bermujahadah melawan hawa nafsu kita dengan mengikuti salafus saleh, orang-orang yang dahulu. Tidak terlepas kita daripada Al-Quran, kitab ijma' dan qiyas, berada pada jalan yang benar, maka hati kita akan bercahaya. Sinar ma'rifah akan ada dalam hati kita, dan kita akan melihat kita baik atau jahatnya kita. Sebaliknya, kalau mujahadah tidak kita lakukan dengan sebenarnya, maka cahaya ma'rifah, anwarul ma'rifah, nur ma'rifah tidak hadir dalam hati kita, akan membuat hati kita buta dan kita tidak kenal siapa diri kita. Na'udzubillah. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berbenah diri menjadi diri yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi majal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Baik, selamat mendengar di mana pun Anda berada. Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kedua negara Anda dalam warta berita yang terangkum dalam warta Mukutalam dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Sari berita. Polres Aceh Tengah sisir kawasan diduga tambang emas ilegal di kawasan aliran sungai Jambu Aye. Kemudian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Guna mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai Jambu Aye yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten Setempat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten Setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, BRIMOB, TNI, hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
3: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu rekan-rekan ketahui saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan ya, rehab rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
2: Sementara itu, Sekretaris Kampung Linge Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Kendati demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi. Lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, namun Bahlil menyatakan bagi hasil ini bisa diselesaikan secara adat dengan mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh. Selengkapnya dilaporkan rekan Munjir Budiana.
4: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat. Tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Kup, kita bicarakan setengah kamar, tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini. Tidak perlu. Tapi sudah diselesaikan secara adat saja.
5: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
6: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per MM. Maka kita di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitar hampir kurang lebih ya angkanya kurang lebih sekitar 300 mm tahap pertama. Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya kita lagi akan komunikasikan untuk industrinya di Aceh. Salah satu diantaranya pupuk, pupuk Iskandar Muda. Karena pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu kan sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Maluku, sorry Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman. Kira-kira itu.
5: Selain menyinggung pembagian manfaat migas, Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemrosesan blok gas wilayah Andaman di kawasan ekonomi khusus Kek Arun Lhokseumawe belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek. Ia menjelaskan jarak lapangan gas yang berada di laut dalam membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual gas menjadi kurang kompetitif. Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas Blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
7: Jadi apa keset-keset yang perlu kita kerjakan? Yang dahulu apa yang penting? Jadi terus untuk kita dekat, untuk kita mampukan aja. Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, silakan. Biar jangan kebuat begitu kan. Kita sudah tahu dulu macam mana Arun, Ustaz Soeharto dulu, kita jadi penonton terbaik. Minimal macam mana untuk mereka tinggalkan semua.
5: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga menilai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek, mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan skema pengembangan lepas pantai yang telah direncanakan. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, 5 desa di Kecamatan Runding minta pemerintah Kota Sebulusalam turun tangan selesaikan sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit. Kita ikuti laporan Juprianto.
8: Ratusan kepala keluarga di 5 desa Kecamatan Runding Kota Sebulusalam menuding lahan kebun mereka yang menjadi sumber mata pencarian diduga diserobot secara sepihak oleh perusahaan kelapa sawit. Tudingan itu disampaikan Bahagia Maha yang merupakan mantan anggota DPR Kota Sebulusalam Dapil Kecamatan Runding. Ia meyakini bertindak sebagai perwakilan warga di Desa Lemate, Desa Dah, Desa Sibuasan, Desa Panglima Saman, dan Desa Muara Batu-Batu. Menurutnya lahan yang disengketakan tersebut juga merupakan tanah warisan leluhur mereka. Warga sempat meninggalkan kampung saat konflik Aceh tahun 1998. Setelah damai mereka kembali dan kini sebagian tanaman sudah menghasilkan.
9: Hanya lebih kurang masyarakat ini memiliki paling hebat 2 atau 3 hektar, malah ada yang setengah hektar, ada yang tidak sampai pun setengah hektar. Untuk itu kepada Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya untuk mengevaluasi PT Alis dan menegur aparat penegak hukum yang membelai yang tidak jelas status perusahaan ini, yang mana kami ketahui perusahaan PT Alis ini baru masuk tahun 2004 dan baru memiliki PKKPR. Yang namanya PKKPR itu adalah dulu namanya izin lokasi.
8: Persoalan mencuat sejak tahun 2024, perusahaan kelapa sawit itu diduga membuka areal baru dan menerobos batas wilayah negara. Warga menegaskan mereka punya dasar hukum, sebagian lahan sudah bersertifikat berupa surat keterangan tanah dari desa, dan sebagian lagi sudah naik status menjadi akta jual beli. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mendukung ekspansi usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maludia Putri.
10: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan untuk mendukung ekspansi usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberi perhatian

0: Untuk itu pihaknya terus mendukung agar dikenal luas hingga pasar nasional.
1: Cap ini khas sambalnya Aceh dan ini paling enak kalau kita makan, apalagi kalau makan yang panas-panas pakai bakso, campuran di campuran masakan. Nah, ini ada Bang Murtala, ada Bu Yuli, owner dari Cap ini. Pokoknya ini belum ada duanya lah. Jadi kemanapun saya pergi ya, ke Jakarta, ke luar negeri, itu selalu bawa capli ini untuk penyedap makanan kita ya.
0: Pemko Banda Aceh turut membina UMKM secara berkelanjutan demi mewujudkan kota mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Dari Banda Aceh, TV Media Putri melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, seluruh sekolah di Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekaligus dirangkai dengan kegiatan gerakan ayah mengantar anak masuk sekolah atau GAMAS. Informasi yang disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
3: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang menggelar kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh yang juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. MPLS Ramah 2026 dirancang untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar baru melalui kegiatan yang edukatif dan menyenangkan. Kepala SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, Safrina SPD mengatakan, pelaksanaan MPLS tahun ini berfokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.
4: Dari kegiatan Adiwiata juga ada pengenalan lingkungan sekolah. Ini untuk mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana budaya sekolah, bagaimana program di sekolah, bagaimana lingkungan sekolah yang harus dijaga, dan juga sekolah siaga bencana.
3: Di samping itu, Novi selaku panitia MPLS menjelaskan, selama masa pengenalan sekolah, para siswa akan memperoleh berbagai materi yang mendukung proses adaptasi dan pembentukan karakter.
5: Kegiatan atau materi apa yang diberikan kepada anak-anak? Kebetulan tahun ini semuanya materi sudah dirangkum oleh kementerian dan langsung di-share ke sekolah-sekolah. Nah, itu diantaranya ada apa aja? Ada pengenalan diri anak-anak dengan sekolah, dengan teman barunya, kemudian ada wawasan wiyata mandala, itu tentang visi misi sekolah seperti apa, kemudian bagaimana aku dan sekitarku, itu maksudnya bagaimana kelingkungan di sekolah, kemudian ada fasilitas apa aja yang ada di sekolah. Itu diperkenalkan satu-satu, anak-anak didampingi oleh panitia, baik panitia guru dan panitia OSIS.
3: Selain pelaksanaan MPLS ramah, sekolah juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Program ini bertujuan memperkuat keterlibatan keluarga, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sejak hari pertama memasuki sekolah. Kehadiran orang tua diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta mempererat komunikasi antara keluarga dan sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dan dukungan gerakan ayah mengantar anak sekolah, diharapkan tercipta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh peserta didik. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.
2: Saudara, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI San Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah betul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama